0: Blessings.
1: Blessings.
0: Blessings.
2: Sahabat Suramadiun Pertamina Patra Niaga memastikan pasokan BBM dan LPG di wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur tetap terjaga dan dipulihkan secara bertahap usai gempa bumi yang terjadi pada Sabtu 15 Agustus. Dikutip dari media CNN Indonesia, berdasarkan update kondisi operasional per 15 Agustus 2026, dari total 52 SPBU di wilayah Flores, sebanyak 32 SPBU telah beroperasi dan 20 SPBU masih belum beroperasi karena terdampak bencana. Dikutip dari media CNN Indonesia, Andora VP Corporate Communication Pertamina Patra Niaga mengatakan, SPBU yang belum beroperasi mengalami kendala akibat pemadaman listrik, kerusakan sarana dan fasilitas, maupun kondisi lingkungan yang masih terdampak gempa. Sementara itu, kondisi operasional SPBU bersifat dinamis dan terus dipantau sesuai perkembangan di lapangan. Pihak Pertamina Patra Niaga memastikan akan terus melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dan stakeholder terkait dengan menjaga kelancaran distribusi BBM.

0: Nomor antrian
1: 12.
2: Weh, aku ki si maju. 1.
3: Duh, aku sik, Pak.
2: Aku sik lho iki lho, Mbak. Aku ki perlu
3: si,
2: ada keperluan ki, Mbak.
3: Aku sik.
2: Anakku selak nangis ki lho.
3: Lho, anakku yo nangis iki, Pak. Dorongne ning pasar lho, Pak. Beli selapa, aku sik lho, Pak.
2: Wes salah, wes pokoke aku dhisik. Antri itu sebenarnya gampang. Datang, berdiri, tunggu giliran. Namun ada kalanya ada saja yang menyerobot antrian. Alasannya macam-macam. Terburu-buru, telat, baru sadar ada yang ketinggalan di rumah. Akhirnya bilang, boleh nggak saya duluan? Padahal kalau kita lihat, di situ juga banyak orang yang menunggu dan antri. Semua orang sama, mereka ingin selesai dan segera beraktivitas yang lainnya. Kalau semua orang saling mengerti, antrian jadi lebih tertib dan urusan jadi lebih cepat. Yuk biasakan budaya antri, tunggu giliran, hargai sesama. Antrinya tertib, semuanya nyaman. Ayo, budayakan antri.

Gara-gara kamu, anakku tidak mau sekolah. Puas kamu, puas. Oh, ini anaknya. Sekarang kamu harus tanggung jawab atas perbuatanmu. Jangan sampai jempol kita lebih cepat daripada pikiran kita saat berhadapan dengan media sosial. Di bermedia sosial, gunakan untuk menginspirasi, bukan menyakiti.

dengan tema Berdaya Mesare-Sare, yang artinya berdaya bersama-sama. Tema ini mencerminkan dukungan Bank Indonesia terhadap UMKM dari Aceh yang terkena bencana tanah longsor beberapa waktu lalu untuk bangkit kembali. Salah satu UMKM dari Benar Meriah Aceh yang berhasil membangun kembali usahanya adalah Kubingin Jaya Welbags yang memproduksi tas bordir dengan desain khas Aceh. Pemilik dari Kubingin Jaya Welbags

0: 2026. Tentunya kita akan menambah wawasan bersama terkait kesehatan, dan juga pastinya sahabat Suara Madin bisa banget gabung sama kami di 081-556-451-817. Atau untuk Anda yang punya pertanyaan apapun bisa langsung kirim aja ke kolom komentar yang tersedia di Instagram maupun YouTube @93FM Suara Madin. Baik sahabat Suara Madin, ketika kita berbicara tentang kesehatan, tentu yang kita pikirkan bukan hanya soal berobat ketika sakit, tapi juga bagaimana cara menjaga kesehatan tersebut, kemudian mencegah penyakit, serta membangun kebiasaan hidup sehat. Nah tentunya membangun kebiasaan hidup sehat dan juga pelayanan kesehatan ini bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, tidak terbatas lingkup pendidikan apapun, kemudian juga tidak terbatas usia sahabat Suara Madin semuanya ya. Dan juga tentunya di lingkungan pondok pesantren pun juga harus mendapatkan fasilitas layanan kesehatan yang sama. Nah hari ini kita akan berbincang-bincang yang menarik tentunya ya, topik kali ini adalah sehat santrinya, hebat pesantrennya, kenali podcast tren gerakan sehat dari pesantren. Bersama dengan narasumber spesial yang sudah hadir di studio Radio Suara Madin, Ibu Yuni Ernawati SKM MKes, selaku Ketua Tim Kerja Promosi Kesehatan dan Kesehatan Komunitas Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madin. Kita sapa dulu ya Ibu Yuni. Selamat pagi Bu.
1: Selamat pagi.
0: Gimana kabarnya Bu hari ini? Oke, baik, luar biasa. Pagi hari ini kita akan ngobrol-ngobrol seputar topik yang mungkin juga belum familiar di kalangan warga masyarakat dan juga sahabat Suara Madiun ya Bu ya.
1: Iya.
0: Terkait podcast tren. Dan pastinya untuk sahabat Suara Madiun semuanya boleh banget gabung ya, sekali lagi di channel WA ataupun juga di Instagram dan juga YouTube kita, sahabat Suara Madiun semuanya, tentang tema kita yang sangat menarik pagi hari ini. Nah, agar kita lebih dekat lagi mengenal apa itu podcast tren, kemudian juga pesantren apa saja yang menjadi target dari Dinas Kesehatan Kota Madiun ini Bu ya, untuk menjadi target penerima layanan kesehatan dan juga manfaat apa aja yang dirasakan. Pertama kali kita akan berbincang-bincang terkait apa saja sih Bu sebenarnya program dari pos kesehatan pesantren atau poskesteran tersebut Bu, silakan.
1: Iya, terima kasih Mbak Amanda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Suara Madiun dimanapun berada ya. Kali ini mungkin belum familiar tentang pos kesehatan pesantren. Sebenarnya ini sudah menjadi program lama ya. Jadi pos kesehatan pesantren itu adalah salah satu wujud dari upaya kesehatan bersumber daya masyarakat. Jadi yang ada di lingkungan pondok pesantren, di mana mengutamakan prinsip dari, oleh dan untuk warga pondok pesantren. Okay. Yang mengutamakan pelayanan kesehatan promotif dan preventif tanpa mengabaikan aspek kuratif begitu. Kemudian di bawah binaan puskesmas setempat gitu Mbak Amanda. Okay, jadi pos kesehatan pesantren itu ruang lingkupnya ada dua. Jadi yang pertama pelayanan kesehatan dasar yang mengutamakan upaya promotif dan preventif. Kemudian yang kedua pemberdayaan santri. Jadi kita punya binaan santri husada. Jadi kader-kader kesehatan yang ada di pondok pesantren. Demikian Mbak Amanda.
0: Oke, baik. Jadi tentunya ini sudah terjadwal secara rutin ya Bu Yuni ya.
1: Iya.
0: Untuk puskesmas mana saja yang memang menangani pesantren-pesantren yang
1: semua
0: ada di
1: puskesmas,
0: Kota Madiun.
1: Semua puskesmas yang mempunyai pondok pesantren itu harapannya membentuk pos kesehatan pesantren bagi yang belum punya. Bagi yang sudah punya harus terpelihara berkesinambungan untuk apa pembinaan dan penyelenggaraan pos kesehatannya itu supaya terpelihara begitu. Jadi ini amanat dari undang-undang juga. Kemudian ada regulasi-regulasinya yang menaungi. Jadi kita di bidang kesehatan itu tidak melakukan program yang tanpa arah begitu. Jadi memang ada dasar yang kuat untuk melakukan pembinaan dan memperhatikan masyarakat komunitas tertentu. Ini salah satunya adalah komunitas yang ada di pondok pesantren. Seperti itu Mbak Amanda.
0: Baik. Ya. Baik, nah ini kalau misalnya kita mendengar kata pos kesehatan ya Bu ya, yang terfikirkan di benak sahabat Suara Madiun mungkin adalah layanan berobat. Apakah kegiatan yang memang dilaksanakan di pos kesehatan itu semacam screening kesehatan atau mungkin juga

0: gak ada layanan pengobatan begitu, Bu?
1: Iya, jadi memang tadi sudah kita sampaikan bahwa untuk ruang lingkupnya kan yang pertama ada dua tadi, pemberdayaan santri yang pertama adalah itu yang kedua, yang pertama adalah pelayanan kesehatan dasar yang mengutamakan aspek promotif dan preventif tanpa mengabaikan aspek kuratifnya. Artinya ya, kegiatan-kegiatannya itu memang harapannya tidak ke arah kuratif, menunggu sakit baru kemudian bingung dibawa ke puskesmas, itu tidak. Jadi kita sebelum sakit diupayakan melakukan pembinaan-pembinaan, kemudian edukasi kepada warga pondok pesantren, termasuk pengasuh, kemudian pengurus dan juga apa santri-santri yang di sana, itu kita edukasi supaya bagaimana sih bisa tidak sampai jatuh sakit gitu, karena kan perlu diperhatikan nih untuk kesehatannya. Karena kan kalau sehat, harapannya pembelajarannya di pondok pesantren itu juga berjalan dengan baik dan lancar. Insya Allah nanti prestasi akan mengikuti seperti itu. Jadi kegiatannya bisa screening, bisa penyuluhan, tergantung nanti dari apa-apa yang dibutuhkan begitu. Jadi kita kan melalui proses mekanisme penyelenggaraannya itu ada tahapan-tahapannya. Jadi biasanya kita melakukan kegiatan pendampingan untuk survei mawas diri, melibatkan santri usada. Kemudian apa namanya musyawarah masyarakat pondok pesantren. Jadi dari hasil survei mawas diri itu kita mengajarkan ke tentunya kader santri husada itu kita latih dulu, paling enggak kita bina, kita tingkatkan kapasitasnya, bagaimana melakukan screening, bagaimana checklist-checklist yang diperlukan, kemudian untuk observasi, wawancara itu dilakukan oleh santri husada dengan pendampingan petugas seperti itu. Jadi ketika ditemukan suatu permasalahan kesehatan dari hasil survei mawas diri di pondok pesantren itu, kan ketahuan nih kebutuhan masalah yang ada di situ apa gitu. Apakah apa skabies atau yang dikenal dengan gudik atau kutu rambut atau kotor sampah, pengelolaan sampahnya yang kurang perlu diperbaiki dan sebagainya, itu nanti akan tercermin di hasil survei mawas dirinya Mbak Amanda. Jadi setelah itu dimusyawarakan dari masalah yang sekian ada itu, beberapa itu bisa diprioritaskan mana yang menjadi atensi untuk diperbaiki bersama begitu. Dan sifatnya lebih ke arah kemandirian ya, kita mendorong kemandirian pemberdayaannya itu. Jadi tidak harus menunggu petugas, tetapi kita sebagai petugas kesehatan khususnya tim puskesmas dan kolaborasi Mbak Amanda. Jadi kita biasanya juga melakukan apa namanya pembinaan pendampingan itu berkolaborasi dengan ormas keagamaan Islam, juga kita menggandeng Kemenak Kota Madiun seperti itu dalam melakukan pembinaan di pondok pesantren.
0: Baik. Tadi sempat disampaikan oleh Bu Yuni ada santri husada. Ini berarti sebuah kader yang memang sudah dibentuk oleh puskesmas yang menaungi begitu ya, Bu ya. Nah, ini pemilihannya seperti apa nih, Bu, kalau boleh tahu?
1: Jadi untuk kriteria santri husada itu yang jelas disepakati kira-kira yang mampu mau itu siapa begitu. Itu dimusyawarahkan dulu dengan warga pondok pesantren dengan fasilitasi atau pembinaan pendampingan dari puskesmas dan pengasuh dan pengurus biasanya kan ada ustadz-ustadanya itu. Kira-kira yang cocok siapa nih, terus mau dan mampu juga, itu yang disepakati untuk menjadi santri husada. Dan nanti kita bekali dengan materi-materi bagaimana apa namanya kegiatan-kegiatan kesehatan yang harus dilakukan, kemudian checklist blanko yang nanti akan diperlukan untuk survei itu kita bekali semua dari yang terpilih itu. Paling enggak itu dalam satu pos kesehatan pesantren itu santri husadanya atau kader kesehatannya itu 10% lah dari jumlah santri yang ada di pondok pesantren itu. Jadi kalau misalkan idealnya ya Mbak Amanda, idealnya kalau misalkan ada 500 santri di dalam pondok pesantren itu, ya minimal 10%-nya. Paling enggak itu ada 10% yang menjadi santri husada gitu. Biasanya kan juga setelah terpilih ini dibagi nanti yang apa per kamar-kamar, nanti itu tergantung ininya ya. Di pondok itu kebijakannya ada yang istilah lurah atau apa itu ada. Jadi yang mengkoordinir untuk kegiatan-kegiatan promotif dan preventif di pondok pesantren itu. Jadi nanti juga direncanakan Mbak Amanda, kita mau ngapain nih, mulai karena dari kegiatan pondok pesantren ini, poskesantren ini itu ada langkah-langkah penyelenggaraannya sesuai pedoman. Jadi mulai perencanaan, kemudian pelaksanaan dan sampai evaluasinya bagaimana, itu ada semua di dalam regulasi yang ada. Jadi warga masyarakat yang menitipkan putra-putrinya untuk menimba ilmu di pondok pesantren tidak perlu khawatir, insya Allah ada poskesantren yang selalu kita pelihara untuk kegiatannya, pemberdayaan santrinya di bidang kesehatan seperti itu, Mbak Amanda.
0: Oke, baik. Jadi kembali lagi ada musyawarah sebelum pembentukan dari poskesantren itu tadi ya Bu ya, termasuk juga untuk pemilihan dari santri husada yang akan menjalankan organisasi di struktur yang ada di poskesantren tersebut begitu ya. Kemudian untuk tempat poskesantren, apakah setiap pondok pesantren itu harus menyiapkan tempat yang paling tidak sesuai ideal begitu ya, ukurannya seperti UKS dan lain sebagainya?
1: Iya, rata-rata asumsi masyarakat memang hampir mirip-mirip UKS ya, tetapi mungkin di sini skopnya lebih ke pemberdayaan itu. Jadi kalau UKS itu kan jelas memang ada ruangan khusus gitu ya, yang memang ada. Ini kalau pos kesehatan pesantren, kalau ada ruangan khusus itu alhamdulillah gitu ya. Tetapi seandainya belum memungkinkan ada ruangan khusus, boleh kok untuk tidak tidak melanggar pedoman itu, bisa memanfaatkan ruangan-ruangan lain, Mbak Amanda. Jadi misalkan disediakan space tertentu di ruang kantor atau mungkin di area masjid atau di ruangan lain yang bisa dimanfaatkan. Kalau untuk ukuran tidak ada patokan yang harus ukuran segini begitu, tidak. Yang jelas ada yang ruangan yang bisa dimanfaatkan untuk pos kesehatan pesantren begitu, Mbak Amanda.
0: Baik, jadi paling tidak tetap ada ruangan yang memang difungsikan untuk nanti pos kesehatan itu tadi ya Bu ya, tidak melulu harus ada patokan ukuran idealnya segini begitu ya Bu ya. Oke, baik. Nah, untuk kriteria lanjutan untuk pengelolaan pos kesehatan itu apa saja Bu?
1: Untuk pengelolaannya, jadi pengelolaannya itu melalui tahapan-tahapan. Yang pertama tadi kan survei mawas diri. Survei mawas diri itu outputnya adalah apa? Daftar masalah yang masalah kesehatan yang ada di pondok pesantren. Biasanya banyak Mbak Amanda. Tetapi masalah-masalah itu dimusyawarakan dan disepakati prioritasnya mana yang menjadi prioritas untuk diselesaikan. Setelah itu misalkan disepakati tiga besar masalah begitu yang mampu kita laksanakan secara mandiri dengan potensi sumber daya yang ada gitu ya, dengan keterbatasan yang ada yang memungkinkan, yang mana itu terpilih tiga masalah misalkan. Tiga masalah itu nanti kita bawa ke musyawarah, musyawarah masyarakat pondok pesantren, MMPP. Nah, itu di dalam musyawarah itulah muncul kalau masalah ini alternatif solusinya A, B, C, D, E seperti itu. Kemudian masalah yang kedua solusinya alternatifnya begini dan seterusnya sampai yang masalah ketiga. Nah, dari alternatif itu akan disepakati lagi kira-kira kita mau yang mana untuk penyelesaiannya itu. Kebanyakan biasanya yang bersifat promotif dan preventif, seperti misalkan kok ini pengetahuan tentang TB, HIV kok masih rendah, misalkan gitu. Itu biasanya bisa pos kesetren itu berkolaborasi dengan puskesmas sebagai pembina teknis di wilayah untuk melakukan mengusulkan ada kegiatan penyuluhan. Jadi ada rencana gitu. Ya, jadi rencana kegiatannya tentunya disepakati jadwalnya, kemudian nanti bisa menghadirkan tim puskesmas kalau diperlukan edukasi oleh dokter atau petugas gizi atau sesuai kebutuhan. Misalkan di situ ada permasalahan gizi tentang mungkin ada obesitas, kurang aktivitas fisik gitu, dimunculkan sebagai masalah untuk diselesaikan, perlu edukasi untuk penyuluhan gizi seimbang misalkan seperti itu bisa berkolaborasi dengan puskesmas biasanya disepakati jadwalnya. Dan ini memang di lapangan menjadi tantangan Mbak Amanda karena ngepaskan, menyesuaikan jadwal antara puskesmas dan pihak pos kesetren yang memang kegiatannya itu juga pos pesantren itu juga banyak kegiatannya, itu perlu betul-betul ada komitmen begitu, jadi supaya tidak reschedule seperti itu Mbak Amanda. Jadi nanti baru kemudian evaluasi. Kalau dinkes biasanya kita melakukan orientasi dulu sebelum pendampingan, kita pendekatan orientasi dulu ke ustadz-ustadanya, pengasuh, kemudian dengan puskesmas kita ajak persiapkan apa-apa yang harus dilakukan oleh teman-teman puskesmas dan pondok pesantren. Kemudian data-datanya, kalau emang ada kegiatan screening itu nanti bisa di apa namanya, bisa dipersiapkan dulu data-data santriwati dan santriwannya itu, kemudian biar santri husadanya itu biar lebih biar lebih tertib begitu, di pelaksanaannya lebih lancar gitu, dipersiapkan dulu. Kemudian memang kalau ada kegiatan kalau santriwati atau yang putri itu biasanya juga kita mendorong untuk rutin minum tablet tambah darah seperti itu. Jadi ada kegiatan untuk stimulan pendampingan itu kita melakukan pendampingan dan minum TTD bersama, minum tablet tambah darah bersama untuk mencegah anemi gitu. Itu stimulan kita. Tetapi setelah selesai dari pendampingan, harapannya warga pondok pesantren, pengasuh itu rutin bisa tetap melakukan di bawah monitoringnya puskesmas. Biasanya ada grup WA atau grup ini yang menjembatani komunikasi antara pembina teknis di wilayah, khususnya tim puskesmas dengan pengurus pondok pesantren seperti itu.
0: Baik. Jadi untuk kegiatannya pun juga dimusyawarahkan ya Bu ya. Pengelolaannya, kemudian juga tadi sempat disampaikan oleh Bu Yuni tadi bahwasanya ada, misalkan ada sebuah permasalahan, kemudian didiskusikan bagaimana solusinya, bisa berkolaborasi dengan puskesmas yang menaungi atau dinas kesehatan ya. Nah, kemudian untuk monitoring, kemudian juga pembinaan dari dinas kesehatan ini seperti apa Bu, teknisnya Bu? Apakah sudah terjadwal dari dinas kesehatan untuk setiap bulannya harus memonitoring masing-masing pondok pesantren yang ada di beberapa kelurahan misalnya?
1: Iya, jadi kalau monitoringnya dinas kesehatan itu tidak selalu harus kunjungan begitu nggih, karena itu tadi kita perlu effort untuk menyesuaikan jadwal dengan kepadatan kegiatan yang di sana. kita harus mensinergikan dengan kegiatannya beliau-beliau yang ada di sana, pengasuh-pengasuh, ustadz-ustadanya. Tetapi paling tidak kita punya standar bahwa pada setahun itu kita ada laporan dari puskesmas, Mbak Amanda. Jadi ada survei PHBS yang dilakukan di pondok pesantren itu. Idealnya, idealnya survei PHBS di tatanan pondok pesantren itu minimal 1 tahun 2 kali. Ya, tapi kalau ada kendala 1-2 hal, kita mungkin bisa memahami paling tidak 1 tahun itu ada survei PHBS tatanan pondok pesantren itu 1 kali seperti itu. Kemudian ada pengklasifikasian PHBS ini, PHBS-nya sudah baik atau masih perlu ditingkatkan, itu dari hasil survei, dan itu dilaporkan oleh tim puskesmas ke Dinkes. Kemudian juga ada ada penstrataan atau ada telaah kemandirian. Ini pos kesehatan pesantren sudah dibentuk. Kemudian kita tidak hanya sekedar membentuk, tindak lanjutnya adalah kita ada evaluasi untuk checklist Mbak Amanda, checklist untuk mengevaluasi apakah ini sudah mandiri atau belum. Itu dari indikator-indikator yang ada, mulai dari indikator input, proses, dan kemudian outputnya seperti itu, Mbak Amanda. Jadi memang banyak sekali yang data-data yang menjadi bahan evaluasi pos kesehatan pesantren seperti itu.
0: Baik. Jadi tidak melulu tentang kunjungan secara langsung.
1: Betul. Ada grup WA juga, Mbak. Jadi untuk Dinkes juga setelah pendampingan kita orientasi, kemudian pelaksanaan SMD, MMPP itu selanjutnya kita nggak putus. Jadi insya Allah kita berupaya untuk tetap menjalin ada grup WA yang bisa dimanfaatkan sebagai jembatan komunikasi dengan ustadz-ustadanya dan teman-teman tim puskesmas seperti itu. Jadi kalau ada info-info terbaru atau ada webinar dari pusat, dari provinsi, itu bisa kita share, bisa kita sampaikan melalui WA group, lebih cepat kan. Jadi tidak harus begini begitu, tetapi bisa lebih efektif dan efisien untuk waktunya itu. Dan kadang-kadang kan juga webinar-webinar itu mendadak ya undangannya. Dengan WA group itu kita komunikasinya lebih cepat itu.
0: Baik. Jadi memang banyak cara atau banyak media yang digunakan untuk memonitoring dan juga melakukan pembinaan ya, Bu ya, di masing-masing podcastren tersebut begitu ya. Kemudian untuk pendanaan, Bu, untuk soal permasalahan pendanaan itu seperti apa, Bu?
1: Iya. Kalau pendanaan itu memang secara aturan itu menyesuaikan kondisi masing-masing. Jadi boleh dari swadaya masyarakat, artinya di dalam pondok pesantren itu, kemudian juga ada mitra atau usaha. Kan ada beberapa pondok pesantren itu yang mempunyai usaha, kemudian sebagian dikontribusikan untuk kegiatan poskesren itu juga ada. Terus kemudian juga dari APBD, walaupun APBD itu sifatnya stimulan ya, stimulan, tetapi harapannya nanti dari sumber-sumber yang sah yang lainnya itu bisa digali seperti itu untuk mendorong ini. Jadi dari mitra, dari mungkin dari wali santri juga ada yang sesuai kebijakannya pondok pesantren itu untuk dikontribusikan untuk biaya kesehatan atau di poskesren itu berapa, itu masing-masing berbeda, punya kebijakan masing-masing, Mbak Amanda.
0: Baik. Jadi memang ada kebijakan dari masing-masing pesantren begitu ya, Bu ya, dalam pengelolaan dananya begitu ya.
1: Betul.
0: Kemudian untuk bagaimana cara pengawasan yang memang dilakukan oleh Dinas Kesehatan. Dalam hal ini, apa indikator apa saja yang memang harus diperhatikan poskesren, kemudian juga organisasi keanggotaan yang ada di poskesren tersebut, agar benar-benar poskesren ini sesuai dengan outputnya nanti sesuai dengan apa yang sudah dibicarakan atau dimusyawarahkan sebelumnya, Bu.
1: Ya, untuk ini ya, indikator-indikatornya ya. Jadi dalam pembinaan pos kesehatan pesantren itu, khususnya kemandirian, itu ada indikator-indikator yang tadi saya sampaikan. Itu ada input ya, inputnya apa saja. Ya, itu bisa apa ya, digali kemudian observasi, wawancara begitu. Jadi apa namanya, ada checklist begitu, Mbak Amanda, untuk pembinaannya ya. Jadi kita lihat di situ apakah ada SK pendiriannya, itu juga perlu, kemudian struktur organisasinya itu juga yang ditandatangani oleh pengasuh, diketahui oleh lurah begitu. Jadi memang standarnya demikian, jadi ditandatangani oleh pengasuh, diketahui oleh lurah seperti itu. Kemudian jumlah kader santri husadanya berapa, itu menjadi indikator input gitu, apakah sudah memenuhi 10% atau masih kurang gitu. Itu nanti menjadi penilaian tersendiri. Kemudian adanya kader santri husada yang mengikuti pelatihan atau pembinaan dari puskesmas untuk peningkatan kapasitas pengetahuan dan wawasan kesehatannya, itu juga menjadi salah satu indikator input. Kemudian sarana prasarananya poskesteran itu tersedia atau belum gitu ya. Kemudian sarana sanitasi, kemudian pembiayaan operasional poskesteran itu apakah masih apa namanya, perlu ditingkatkan atau apa ya, sudah bagus gitu dari pengelola pengasuhnya. Itu mereka sendiri, kita kalau pendanaan tidak tidak intervensi, Mbak Amanda. Jadi setidaknya kita melakukan evaluasi, oh ya ini kegiatannya sudah ada supporting dari pengasuhnya untuk kegiatan poskesteran. Harapannya kemandirian itulah yang menjadi poin lebih ya, daripada sekedar menunggu anggaran dari APBD begitu. Karena ini kan sifatnya pemberdayaan. Karena apa, Mbak? Ini memang ada undang-undangnya begitu, Mbak. Undang-undang apa namanya, yang tentang pesantren itu ada undang-undang nomor 18 tahun 2019 ini. Itu ada. Memang pesantren ini spesial, jadi sampai ada undang-undang tersendiri seperti itu. Kemudian dari undang-undang kesehatan yang terbaru, yang nomor 17 tahun 2023, itu dalam pasal 3 dan 4 itu juga dicantumkan bahwa penyelenggaraan kesehatan itu bertujuan untuk meningkatkan perilaku hidup sehat. Jadi kan memang bukan untuk mengobati. Jadi undang-undang itu sudah mengamanatkan bahwa salah satu tujuan penyelenggaraan pelayanan kesehatan itu adalah meningkatkan perilaku hidup sehat. Itu poin A loh, Mbak. Poin A di pasal 3-nya. Ya. Itu menjadi atensi kita semua. Kemudian di pasal 4 juga masing-masing orang itu berhak mendapatkan berhak untuk hidup sehat gitu loh. Hidup sehat baik secara fisik, kemudian jiwa dan sosial. Itu di pasal 4. Kemudian juga setiap orang berhak mendapatkan informasi kesehatan dan edukasi kesehatan secara apa ya, secara seimbang dan bertanggung jawab. Itu amanat undang-undang. Jadi kalau kita melakukan pembinaan di pondok pesantren, ini kegiatannya apa, cuma penyuluhan begitu, sebenarnya itulah poin penting yang harus diperhatikan. Sebelum sakit itu kita edukasi. Jadi kita perlunya memfasilitasi pesantren dalam bidang pembangunan kesehatan, dalam bentuk pemberdayaannya itu bagaimana mencegah supaya tidak sakit. Bagaimana wawasannya tentang menjaga supaya sehat, tidak jatuh sakit, itu cukup gitu. Itu adalah amar undang-undang, Mbak. Mbak Amanda. Jadi apa namanya? Setiap orang itu berhak mendapatkan informasi kesehatan dan edukasi kesehatan secara seimbang begitu, dan bertanggung jawab, nggak asal-asalan, dari sumber yang jelas begitu. Itu amanat undang-undang. Kemudian setiap orang juga berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau, seperti itu. Jadi memang untuk pondok pesantren atau poskesren ini, ia dalam rangka untuk memfasilitasi pelayanan kesehatan di pondok pesantren, seperti itu, untuk warga pondok pesantren, khususnya santri. Walaupun tidak selalu santri, tetapi boleh termasuk pengasuhnya. Kan kalau semua berperilaku hidup sehat, santrinya sudah sehat, pengasuhnya belum sehat, kan juga dalam satu lingkup. Jadi semua harus berperilaku hidup sehat, seperti itu. Kemudian di dalam Perda Kota Madiun juga sudah ada, Mbak Kiki. Jadi Perda Kota Madiun nomor berapa itu? Nomor 4 tahun 2025 tentang fasilitasi pengembangan pesantren. Perda Jatim juga ada. Perda Jatim itu lebih dulu ada. Perda Jatim nomor 3 tahun 2022 tentang pengembangan fasilitasi pengembangan pesantren. Itu sudah apa ya, sudah diperhatikan begitu, tidak hanya berhenti di undang-undang, tetapi kita juga sudah punya perda yang memfasilitasi pengembangan pesantren di Kota Madiun. Ya, yaitu Perda nomor 4 tahun 2025 itu. Kemudian ada Permenkes, Pak. Ada Permenkes nomor 1 tahun 2013 yang apa namanya, yang menjadi pedoman penyelenggaraan dan pembinaan pos kesehatan pesantren. Jadi jangan khawatir kok ada begini begitu, itu adalah sudah terstandarkan kegiatannya. Jadi memang tidak perlu khawatir nih, wali santri, wali santri itu sudah ada semua panduan, pedoman sudah ada, seperti itu. Kemudian bentuk yang tadi ditanyakan mungkin kelewatan, saya tambahkan itu ada evaluasi yang melalui apa, Iki Pesat. Jadi pesantren sehat itu ada aplikasinya, ada websitenya yang harus kita laporkan secara rutin ke Provinsi Jawa Timur, seperti itu, Mbak Amanda.
0: Baik, jadi memang dari beberapa indikator tersebut tentunya terus diperhatikan oleh Dinas Kesehatan, karena itu pun juga sudah termaktub dalam regulasi yang ada begitu ya, Bu Yuni. Otomatis jika memang ada nilai yang kurang, ada tambahan pengawasan, dan juga harus ada tambahan pembinaan yang memang diberikan oleh Dinas Kesehatan dan juga puskesmas yang menaungi begitu. Bu Yuni. Baik. Nah, kalau kita berbicara tentang kondisi di lapangan yang ada di Kota Madiun, Bu, gambaran poskesteran yang ada di Kota Madiun itu seperti apa, Bu?
1: Ya.
0: Ada di mana saja ini, Bu?
1: Jadi kalau gambaran poskesteran di Kota Madiun itu memang termasuk tidak sebanyak kabupaten kota lain yang punya mungkin pondok ribuan pondok pesantren ya, seperti mungkin Kabupaten Pasuruan, Jombang gitu ya. Kalau kita itu data yang bisa kita laporkan yang sudah ada di lapangan itu ada 14. Jadi ada 14 poskesteran yang dibentuk. Jadi setiap puskesmas itu memiliki binaan pos kesehatan pesantren, seperti itu. Seperti Manguharjo itu ada satu pos kesehatan pesantren, Darutaubah itu ada. Yang paling banyak itu wilayahnya Puskesmas Demangan, Mbak Amanda. Ada 7. Ada 7 apa? 7 poskestren. Kemudian kalau Tawang itu kalau kemarin itu atau ilah, tetapi dinamisasi program untuk santrinya kan mulai ini ya. Tidak ada, mungkin bisa dibentuk lagi untuk yang baru. Jadi kalau pembinaannya itu tergantung, jadi intinya gini, pembentukan poskesteran itu ada santri yang stay di situ enggak gitu kan, ada yang tidak menetap gitu loh. Jadi ini kalau yang Tawang itu ada yang baru terbentuk itu Aisyah Ummul Mukminin ya, itu ada cuma satu. Kemudian setiap puskesmas ada, tadi sudah saya sebutkan Mangu ya, kemudian Tawang, kalau Banjarjo itu dua, Nasru Sunnah dan Hidayatullah itu ada. Kemudian kalau Sukosari, Puskesmas Sukosari itu Kanzul Ulum dan MBS Prof. Hamka Putra. Jadi Madrasah Boarding School Prof. Hamka Putra. Sukosari Putri, sorry. Putri. Seperti itu. Kemudian kalau Ngegong itu Bakti Ibu punya satu. Yang paling banyak tadi Demangan ada tujuh ya. Ada ada Al-Mutakin Putra, kemudian Al-Mutakin Putri, Mujadadiyah Putra Putri, kemudian ada Al-Mardiyah Putra dan Putri, ada 6 tambah satu lagi MBS Prof. Hamka Putra. Jadi emang Prof. Hamka ini unik ya. Jadi ada satu itu di wilayah Puskesmas Demangan, kalau yang Putra, kalau yang Putri ada di wilayah Puskesmas Sukosari gitu.
0: Oke, jadi menyesuaikan kediaman di mana bertempat tinggal begitu.
1: Iya,
0: ya,
1: karena
0: ya?
1: Puskesmas kan pembinaannya sifatnya kewilayahan ya. Seperti itu ya.
0: Oke, baik. Jadi ada 15 pondok pesantren ya,
1: 14 pondok pesantren. Karena yang Gading itu mungkin santri yang menetap itu sudah berkurang begitu ya.
0: Oke, jadi kurang lebih ada 14 pondok pesantren yang memiliki atau tergabung dalam puskesmas tersebut begitu ya. Karena memang ada santri yang menetap di situ dan harus diberikan tambahan layanan kesehatan dan juga edukasi kesehatan tentunya ya. Baik Bu Yuni, kita harus jeda sebentar, nanti kita akan sambung lagi di segmen yang kedua. Jadi untuk sahabat Suara Madiun semuanya ingin bergabung, silakan sampaikan pertanyaannya, kita akan sampaikan di segmen yang kedua. Jangan kemana-mana, tetap rapat bersama dengan kami di sini di program Spektrum Kesehatan Radio Suara Madiun.

Manfaat minum air 8 gelas sehari dapat memelihara fungsi ginjal, menghindari dehidrasi, perawatan kulit, mengontrol kalori, memperlancar pencernaan, dan mengurangi resiko kanker serta kandung kemih. Ayo biasakan minum air 8 gelas sehari. Air adalah minumanku.

0: Baik, sahabat Suara di semuanya, terima kasih untuk Anda yang saat ini masih tergabung bersama dengan kami di sini di program Spektrum Kesehatan Radio Suara Madiun. Tentunya kita juga masih bersama dengan narasumber spesial Ibu Yuni Ernawati SKM MKes selaku Ketua Tim Kerja Promosi Kesehatan dan Kesehatan Komunitas Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun. Di segmen yang kedua ini kita akan sampaikan pertanyaan yang sudah masuk dari pendengar, lumayan banyak juga ini ya yang bergabung bersama dengan kami di sini. Terima kasih untuk antusiasmenya. Sahabat Suara Madiun, kita akan sampaikan satu per satu nih ya Bu Yuni ya. Dari nomor 2005, izin bertanya Ibu, apakah santri yang menjadi kader Poskestren mendapatkan pelatihan dari Puskesmas? Terima kasih. Seperti apa ini Bu Yuni? Silakan.
1: Ya, terima kasih pertanyaannya. Jadi untuk santri Husada itu memang idealnya ada pelatihan khusus ya. Pelatihan khusus yang apa ya? Yang memerlukan mungkin supporting anggaran yang cukup gitu ya. Tetapi tidak harus kita menjadi halangan untuk tidak meningkatkan kapasitas santri Husada. Jadi kalau memang tidak selalu berbentuk pelatihan maksud kami. Jadi peningkatan kapasitas itu bisa dilakukan dengan bentuk-bentuk yang lain seperti pembinaan langsung seperti itu. Biasanya dikumpulin nih Mbak Amanda, santri Husadanya dikumpulin, kemudian dikumpulin di masjid atau di ruangan serbaguna atau di mana. Ada pembekalan di situ, ada briefing-briefing, ada peningkatan kapasitas yang dari teman-teman tim Puskesmas untuk dilakukan pembinaan begitu. Jadi tidak harus ada pelatihan khusus gitu. Tetapi kalau ideal ya memang harus ada ya berapa waktunya seperti itu, berapa JP gitu ya. Tetapi itu tidak menjadi hal yang mutlak harus begitu. Tetapi kalau tidak ada supporting pendanaan misalkan, kita dengan ketemu langsung dengan santri itu malah lebih intens. Jadi setiap saat bisa disepakati, kemudian mau, karena kan kalau kita mau melakukan peningkatan kapasitas kepada santri, itu kita harus ada komitmen kesepakatan dulu, waktunya kapan, di mana, karena dengan ustadz-ustadzanya kan harus komunikasi, kemudian tidak mengganggu proses pembelajaran di sana, gitu. Misalnya, oh ngambil hari Jumat, jam siang. Jadi intinya kami harus ada kesepakatan sehingga kita punya waktu untuk membekali santri Husada itu di waktu yang menjadi kesepakatan bersama. Ada seperti itu. Itu sudah dilakukan.
0: Baik, jadi pastinya tetap ada ya Bu ya untuk peningkatan kapasitas bagi para santri Husada atau yang termasuk dalam organisasi Poskestren tersebut. Berikutnya dari nomor 2479, izin bergabung Bu, kalau ada santri yang terkena penyakit kulit, bagaimana agar tidak menular ke teman sekamarnya? Mohon pencerahannya. Seperti apa ini Bu?
1: Iya, terima kasih. Penyakit kulit ini udik ya Mbak Amanda. Jadi biasanya masyarakat menyebutnya gudiken gitu ya, skabies. Itu memang gak nyaman sekali ya. Tetapi ada yang mitos ya. Kalau mondok gudiken berarti itu masuk semua ilmunya.
0: Gitu.
1: Itu mitos ya. Faktanya enggak ya, sakit tetap sakit, harus diobati. Jadi kalau ditemukan seperti itu penyakit kulit, kemudian supaya tidak menular ke teman sekamarnya, ya harus diantisipasi ya. Sebelum jatuh menjadi sakit kulit, itu ya harus higiene, sanitasi pribadi perorangannya harus dijaga. Jadi jangan menunggu sampai sakit kulit gitu ya. Atau ini sering mandi. Bukan sering mandi ya, paling enggak mandi itu 2 kali sehari ya. Jadi kalau jarang mandi itu, waduh itu ya dikodok atau dijamak ya. Jangan ya. Jadi itu memicu kita menimbulkan hal-hal yang tidak sehat gitu ya. Kemudian antisipasi sebelum sakit kulit itu bagaimana, itu yang penting gitu. Jadi kemudian kasurnya dijemur gitu ya. Atau biasanya kan biasanya kalau ruangannya itu bisa di apa namanya, kasurnya itu kalau setelah dijemur kemudian disimpan, dirapikan, diberdirikan gitu ya, nanti dipakai lagi begitu. Tergantung lah, jaga kebersihan kulit yang jelas supaya tidak ini ya. Kemudian jangan pakai ini apa barang-barang yang pribadi yang campur-campur gitu ya itu. Itu kalau sebelum sakit, tetapi kalau udah kadung sakit ya apa gitu ya. Uti kabeh koncone. Enggak, jadi memang tidak perlu ditakuti ya, itu ada cara ya. Yang pertama mungkin kalau malu atau apa ke ini ke ustadanya bisa ngomong ke santri ustadz temennya yang di kamar itu, nanti bisa dibantu temennya untuk matur atau ngomong ke ustada ustadanya seperti itu. Dan harus kalau memang di pondok pesantren yang besar itu ada standby perawat atau dokter, itu lebih bagus, jadi bisa menangani mengobati santri yang sakit seperti itu. Kalau memungkinkan dipisahkan ya. Kalau diisolasi kan kayak terisolir, tapi supaya supaya dia sementara sakit kulit itu bisa di apa ya, dipisahkan dulu dengan teman-temannya, walaupun tidak perlu dikucilkan sebenarnya ya, tidak perlu dikucilkan itu. Atau mungkin tempat tidurnya walaupun tidak memungkinkan tetap sendiri-sendiri di kamar itu, asalkan penggunaan barangnya itu enggak bareng-bareng, handuknya ya enggak bareng-bareng, enggak masalah itu, enggak usah takut. Tapi yang jelas harus diobati gitu ya, karena memang kalau skabies itu semakin kalau di malam hari itu kan semakin gatal ya, karena sudah ini. Jadi memang harus diobati sih, tapi tidak perlu ditakuti. Insya Allah bisa sembuh. Tapi yang terpenting bukan mengobati, bagaimana supaya tidak sampai jatuh sakit ya. Bagaimana supaya tidak sakit kulit, itu yang penting justru. Makanya kita memberikan adik-adik supaya jaga kebersihan, jaga kebersihan BHBS-nya seperti itu. Itu kita tidak jarang, tapi yang namanya anak santri itu kadang-kadang kegiatan padat, kemudian cepet-cepetan, gak sempat mandi. Padahal mandi itu kan juga termasuk bagian dari menjaga kebersihan, sebagai dari iman katanya gitu ya. Jadi gak boleh di jamak-jamak gitu ya mandinya. Itu Mbak Amanda gitu.
0: Oke, baik. Jadi lebih baik mencegah daripada mengobati begitu.

0: sebenarnya tidak harus susu ya. Yang penting gizi seimbang. Gizi seimbang. Panduannya ada, gizi seimbang itu tergantung usia juga. Jadi kalau usia-usia remaja itu juga ada tersendiri. Jadi memang kalau ingin detail nanti adik-adik santri usada bisa minta pendampingan dari tim puskesmas. Gimana sih cara untuk apa panduan untuk pola makan yang sehat itu gitu ya. Yang jelas itu gizi seimbangnya itu Mbak Amanda. Jadi kalau dalam satu lingkaran itu dianggap satu piring itu kita bagi dua aja gampangannya ya. Bagi dua itu kan separuh-separuh. Itu nanti sepertiganya yang satunya itu adalah lauk pauk, sepertiganya yang satunya adalah buah. Kemudian 2/3 itu yang satunya karbohidrat atau nasi, 2/3 lainnya itu sayur. Enggak usah diukur-ukur tapi nanti enggak jadi makan ngukur-ngukur. Jadi intinya itu, tetapi kenyataannya kan adik-adik itu kadang enggak suka sayur kayak itu. Padahal di pondok pesantren itu sudah nyiapin sayur, buah, tapi enggak suka buah ini itu yang perlu latihan ya untuk pembiasaan seperti itu. Kalau lauk pauk saya kira setiap hari ada ya, setiap hari ada untuk walaupun itu tempe tahu tetap bergizi itu ya. Enggak apa-apa, enggak masalah. Jadi jangan khawatir wali santri yang menitipkan putra-putrinya di pondok pesantren itu pastilah insyaallah apa namanya tetap terjamin. Walaupun ideal itu di lapangan itu mungkin tidak selalu ya, tetapi paling tidak mendekati seperti itu. Dan enggak usah takut. Kita makan, kita berdoa dulu sebelum makan, kemudian cuci tangan dulu gitu, untuk mencegah supaya tidak kena diare dan sebagainya seperti itu. Jadi memang ada panduan Mbak, gizi seimbangnya itu ya. Tidak harus selalu dengan susu. Karena kalau dulu itu kan ada istilah 4 sehat 5 sempurna. Udah gak kepake itu sudah zaman lama itu gak kepake. Jadi kalau 4 sehat 5 sempurna itu satunya susu. Kalau gak ada susu gak sempurna. Enggak gitu. Yang penting walaupun gak pakai susu itu gizi seimbang. Gizi seimbang itu sudah tercukupi, insya Allah tidak masalah gitu.
1: Oke, baik. Begitu ya untuk sahabat Suara Madin dan juga wali santri. Pokoknya tidak usah khawatir untuk makanan yang memang disediakan oleh pondok pesantren, pastinya juga sudah terjamin keamanannya dan juga sudah sesuai dengan panduan dari Dinas Kesehatan, termasuk juga sudah dalam gizi seimbang begitu ya Bu ya, atau paling tidak minimal mendekati begitu ya. Oke, baik. Gak kerasa kita sudah ada di penghujung acara. Mungkin yang bertanya belum sempat kita sampaikan, mohon maaf sekali lagi karena keterbatasan waktu. Bu Yun ini mungkin ada yang disampaikan sebelum kita closing Bu, silakan.
0: Terima kasih Mbak Amanda. Jadi kami dari Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berterima kasih selama ini sudah berkolaborasi dengan Ormas Keagamaan Islam, dengan Kementerian Agama, dengan pihak kelurahan, dengan lintas sektor yang lain, puskesmas sebagai pembina wilayah. Monggo untuk kegiatan program pos kesehatan pesantren ini tetap di pelihara sehingga bisa apa ya memberi kemanfaatan yang lebih baik lagi untuk kesehatan para santri dan warga pondok pesantren. Jadi memang menjadi tantangan kita bersama. Jadi pembangunan kesehatan atau pemberdayaan santri itu menjadi menjadi atensi kita semua supaya santri-santri itu sehat. Kalau santrinya sehat, insya Allah pesantrennya itu kan pasti mengikuti. Jadi pesantrennya hebat. Hebatnya apa? Karena pesantrennya itu sangat peduli dengan kesehatan. Kalau sudah sehat semua santrinya, pastilah pembelajarannya itu akan lebih baik lagi dan prestasi akan mengikuti. Makanya jadi pesantren hebat tadi seperti itu.
1: Oke, baik. Terima kasih Bu Yuni untuk insight-nya, tambahan edukasi untuk kita bersama terkait podcast-tren itu tadi. Terima kasih juga untuk waktunya sudah menyempatkan hadir di studio Radio Suara Madiun. Semoga pembicaraan kita tadi mendapatkan keberkahan juga dan pastinya juga ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya ya, sahabat Suara Madiun. Bahwasanya dari perbincangan tadi kita bisa simpulkan untuk menciptakan lingkungan yang tentunya sehat tidak selalu dimulai dari sesuatu yang besar, tapi juga bisa dimulai dari diri sendiri untuk santri husada dan juga untuk kita sendiri ya, menjaga santri-santri yang lain juga ya, menjaga kebersihan diri, kebersihan lingkungan, dan pastinya juga pondok pesantren itu akan terjamin kesehatannya dan juga keamanan dan juga kenyamanan untuk para santri yang ada di dalamnya begitu ya. Terima kasih juga untuk semua sahabat Suara

0: Yang sudah bergabung di kebersamaan kami di program Spektrum Kesehatan. Banyak sekali pertanyaan yang sudah masuk. Mohon maaf sekali lagi, belum ada, mungkin ada pertanyaan yang terlewat, belum sempat kita sampaikan ya. Nanti next time kita akan ketemu lagi. Dan pastinya untuk sahabat Sony semuanya, tetap stay tune terus di 93 FM karena kita masih ada program berikutnya yang tentunya menarik untuk kita semuanya. Saya Amanda pamit undur diri. Sampai jumpa, salam Kota Pendekar, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.

Halo warga Kota Madiun, punya produk lokal keren yang pengen dikenal banyak orang? Sekarang, saatnya kamu ngegas ekonomi bareng Madiun Today. Melalui program ini, kamu bisa promosiin produk kamu secara gratis. Iya, gratis 100% tanpa biaya speser pun. Caranya gampang banget. Follow akun Instagram @madiuntoday.id, @pemkotmadiun, @pkkmadiunkota. Ajak 5 temanmu buat follow juga ya. Kirimkan foto dan keterangan produk kamu lewat DM ke 3 akun yang telah kamu follow. Jangan lupa sertakan juga foto KTP sebagai bukti kamu warga Kota Madiun. Tunggu apa lagi? Segera kirimkan sekarang dan siap-siap produkmu tampil di story Instagram kami. Ayo, bareng-bareng kita gerakan roda ekonomi lokal.

0: Astagfirullahaladzim. Kamu di nomornya piye iki, Allah. Tolong, tolong, kebakaran, tolong. Tolong.
1: Stop, Pak, stop, stop.
0: Kebakaran, Pak,
1: stop,
0: kebakaran.
1: Stop, stop, stop, Pak.
0: Iya.
1: Sing tenang, jangan panik. Cukup tekan 112. Tenang, Pak, kini layanan darurat gak perlu repot. Cukup tekan 112. Semua layanan kedaruratan, mulai dari kebakaran, bencana alam, hingga bantuan kesehatan, bisa cepat dan tepat dilayani di seluruh kota Madiun. Jadi, gak usah panik.
0: Oh, begitu. Ayo buruan telepon sebelum apinya membesar itu. Oh, kebakaran.
1: Oh, iya, Pak. Iya, iya. Madiun siaga 112, ada yang bisa dibantu? Jangan lupa, hubungi unit kegawat daruratan Madiun siaga 112.

Udara pagi di hari ini sejuk pol, cocok buat olahraga. Mbak awas, ih pantesan gak denger headsetan ternyata. Aduh, meh ditabrak aku. Ketika kita sedang olahraga di jalan raya, apalagi kita

0: Kekerasan dalam rumah tangga bukanlah masalah yang bisa disembunyikan. Menurut pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga, setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf A akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 15 juta rupiah. Jika Anda atau orang terdekat Anda menjadi korban, segera laporkan, karena kita berhak mendapatkan keadilan dan perlindungan. Stop kekerasan dalam rumah tangga sekarang juga.
1: Loh, Jeng Ira kok buang duit sembarangan sih?
2: Hah? Buang duit gimana sih, Pak? Ini kan sampah.
1: Jeng Ira ini kurang update ya? Sekarang, sampah itu kalau kita pilah-pilah, bisa jadi cuan lewat bank sampah.
2: Ya bener, emangnya bank itu bukan duit aja ya? Terus, gimana dong caranya?
1: Jadi, gini caranya. Pertama, warga menyetorkan dan memilah sampah ke bank sampah di area terdekat. Kedua, sampah ditimbang petugas dan ditabung minimal 1 kg. Ketiga, sampah dicatat sesuai berat dan jenisnya. Dan yang terakhir, barulah petugas menghitung nilai uang sesuai sampahnya, pulang bawa duit deh. Gampang kan?
2: Wah, baru tahu nih. Mulai sekarang gak mau buang duit sembarangan deh. Maksudnya sampah. Hehehe. Ayo Pak, langsung antarkan aku ke bank sampah.
3: Ayo sahabat, mari kita ke bank sampah terdekat. Berpikir cerdas untuk Kota Madiun yang lebih sehat.

0: Halo warga Kota Madiun, punya produk lokal keren yang pengen dikenal banyak orang? Sekarang, saatnya kamu ngegas ekonomi bareng Madiun Today. Melalui program ini, kamu bisa promosiin produk kamu secara gratis. Iya, gratis 100% tanpa biaya spesial pun. Caranya gampang banget. Follow akun Instagram @madiuntoday.id, @pemkotmadiun, @pkkmadiunkota. Ajak 5 temanmu buat follow juga ya. Kirimkan foto dan keterangan produk kamu lewat DM ke 3 akun yang telah kamu follow. Jangan lupa sertakan juga foto KTP sebagai bukti kamu warga Kota Madiun. Tunggu apa lagi? Segera kirimkan sekarang dan siap-siap produkmu tampil di story Instagram kami. Ayo, bareng-bareng kita gerakan roda ekonomi lokal.
1: Badhe temu ndi, Mbah?
2: Alah, arep mlayu-mlayu ki lho, Le.
1: Oh, alah, Mbah. Pon sepuh kok playon ae.
2: Iki lho, Le. Mbah ben gak obetas.
1: Obesitas, Mbah. Udu obetas.
2: Ya kuwi, Le, maksude.
3: Berikut cara pencegahan obesitas untuk orang dewasa. 1. Meningkatkan aktivitas fisik minimal 30 menit setiap hari. 2. Batasi konsumsi gula, garam, dan lemak berlebihan. 3. Batasi tidur berlebihan. 4. Perbanyak konsumsi makanan berserat tinggi seperti sayur-sayuran dan buah-buahan. 5. Meningkatkan konsumsi cairan minimal 10 gelas dalam sehari. Mari kita cegah obesitas. Keluarga sehat, keluarga bahagia.
4: Aku janji deh pada diriku sendiri, besok mau diet.
5: Ah, yang bener kamu. Ujung-ujungnya makan lagi.
4: Janji deh, besok mau olahraga ke alun-alun Kota Madiun. Terus kemana lagi ya?
6: Banyak banget loh tempat olahraga yang nyaman di Kota Bendikar ini. Kamu bisa cobain ke stadion, bantaran, bisa juga loh ke Ngerowo Bening. Tinggal niatnya aja sih.
4: Tapi aku nggak kuat lari nih.
5: Jangan salah. Jalan santai itu juga olahraga loh. Minimal 45 menit setiap hari. Cobain deh. Ayo, saling mengingatkan pola hidup sehat agar kita sama-sama sehat.

0: Ayo mundur, mundur, terus. Kiri, kiri, kiri. Terus, terus, lurus, lurus. Ya, hop.
1: Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 22 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 25 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum. Sepeda, tarif lama Rp500, tarif baru Rp1.000. Sepeda motor roda 2, tarif lama Rp1.000, tarif baru Rp2.000. Sepeda motor roda 3, tarif lama Rp1.500, tarif baru Rp3.000. Sedan, pickup, dan kendaraan sejenis, tarif lama Rp2.000, tarif baru Rp3.000. Truk, mobil sedang, mobil bus kecil, dan kendaraan lain yang sejenis, tarif lama Rp4.000, tarif baru Rp5.000. Truk gandeng, trailer, mobil bus besar, dan kendaraan yang sejenis, tarif lama Rp8.000, tarif baru Rp10.000. Untuk petugas parkir dan masyarakat pengguna lahan parkir, ayo kita tertib.

0: Widih, sekalinya lihat handphone langsung dapat undangan nikahan aja nih.
1: Apa ya tadi? Undangan nikahan ya?
0: Iya nih kak, baru aja kemarin dapat undangan nikahan. Sekarang dapat lagi.
1: Bentar deh, jangan dibuka dulu. Itu undangannya dari siapa coba? Jangan dibuka deh, kalau dari nomor yang tidak kita kenal.
0: Hah, emang kenapa kak? Kalau nggak dibuka, ya nggak tahu dong undangan dari siapa.
1: Jadi, sekarang ini sedang marak penipuan online berkedok link phishing atau aplikasi sistem operasi Android atau APK. Modusnya macam-macam. Dari yang mencatut nama perusahaan tertentu, ada juga berisi resi pengiriman paket, dan ada juga yang melalui lewat undangan nikah yang dikirim melalui media WhatsApp. Jadi lebih baik abaikan saja ya jika ada pesan atau telepon dari nomor yang tidak kita kenal.
0: Oh gitu ya kak. Wah, harus hati-hati dong sahabat. Ya udah, kalau gitu lebih baik matikan auto download pada aplikasi WhatsApp. Jangan tekan link apapun dari sumber yang tidak dikenal. Dan jangan pernah install aplikasi di luar dari platform resmi Play Store ataupun App Store. Lebih waspada ya sahabat, pengguna smartphone juga harus smart.
2: Kenalin, aku Doni. Aku tuh orang yang gak mau ketinggalan soal gaya. Apa yang aku pengen, pasti aku akan berusaha buat dapetin. Apapun itu caranya. Dan hari ini, aku mau payment HP baru yang kubeli online. Waduh, kok gak bisa? Hah? Saldoku tinggal 50 ribu? Aduh... Gimana nih? Aduh.
3: Mana Don? HP barumu yang harga 20 juta itu.
2: Untung ada pinjam cepat. Masalah pun beres.
3: Ini HP barumu yang 20 juta itu, Don. Wah, pengen.
4: Wih, keren HP barumu, Don.
5: Heh, kamu kok gak bayar? Mau lari ya? Ayo bayar. Emang ini duit dari langit, ha?
2: Sebelum tergoda pinjaman online, yuk pikir-pikir dulu. Memang mudah sih, tapi bunga dan dendanya itu loh, bisa bikin kepala pusing. Daripada terjerat utang, mending coba cari solusi lain seperti menabung atau kerja sampingan. Ingat ya, nggak ada yang instan dalam hidup. Semua butuh usaha. Hindari pinjaman online, jaga dompet dan kesehatan finansialmu.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 21 Agustus? Beberapa di antaranya adalah 21 Agustus 1522, Perjanjian Kerajaan Portugal dan Kerajaan Sunda. Kerajaan Portugal dan Kerajaan Sunda mengadakan perjanjian persahabatan yang memperbolehkan Portugis membuat benteng di Sunda Kelapa. Perjanjian tersebut diabadikan dalam prasasti Perjanjian Sunda Portugal yang terbentuk Tugu Batu. Prasasti ini sempat hilang, namun berhasil ditemukan pada tahun 1981. Selanjutnya, 21 Agustus 1945 diperingati sebagai Hari Maritim Nasional. Tepat pada tanggal 21 Agustus, Indonesia selalu memperingati sebagai Hari Maritim Nasional. Sejarah sendiri telah mencatat bahwa Hari Maritim Nasional ini sudah ditetapkan sejak 21 Agustus 1945 atau tepat setelah 4 hari proklamasi kemerdekaan Indonesia. Hari Maritim bukan hanya angkatan laut saja, namun juga mengenai kemenangan pertempuran di laut dalam melawan para penjajah. Kemudian 21 Agustus 1945, pasukan kepolisian negara Republik Indonesia diproklamasikan. Sejak Indonesia menyatakan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, Inspektur Kelas Pertama atau Letnan 1 Polisi Muhammad Yasin pada tanggal 21 Agustus 1945 memproklamasikan pasukan polisi Republik Indonesia sebagai langkah awal untuk mengadakan pembersihan dan pelucutan senjata terhadap tentara Jepang yang kalah perang.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Selamat siang sahabat-sahabat Suara Madiunku semua. Apa kabarnya nih siang hari ini? Balik lagi nih di program acara yang bikin kalian bergoyang di siang hari, yaitu Dangdut Asik Suara Madiun ya. Dan dalam kesempatan hari ini, hari Jumat ini ya, tanggal 21 Agustus 2026, ditemenin sama Sukma di sini ya, sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Dan buat kalian yang lagi bingung mau ngapain, lagi gabut misal, santai aja nggak apa-apa. Di sini Sukma temenin, dan sudah Sukma siapin playlist-playlist lagu yang enak-enak buat nemenin siang hari kalian. Dan semoga juga buat kalian yang apa namanya, lagi gak mood nih, lagi moodnya jelek nih, nah semoga playlist lagu yang udah Sukma siapin buat kalian bisa perbaiki mood kalian. Dan apalagi ya, dan Sukma mungkin mau ngajak kalian santai aja sih sambil menikmati siang hari ini. Dan buat kamu yang mau request, bisa banget langsung aja di WA kami ya, di 081-556-451-817. Monggo yang mau request atau mungkin mau kirim-kirim salam juga bisa banget, atau mungkin mau cerita monggo ya, nanti Sukma sampaikan ya. Dan jangan kemana-mana ya, stay tune di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.

0: ayo podo di rungokke Radio Suara Madiun sing gelombangi 93.3 FM.
1: Inflasi merupakan keadaan yang menunjukkan kenaikan harga secara umum yang dapat merugikan kepentingan masyarakat. Mari kita jaga inflasi tetap stabil. Kepada pedagang, berjualanlah dengan harga wajar, tidak berlebihan mengambil keuntungan. Dan kepada masyarakat, agar tidak perlu khawatir dan berbelanjalah sesuai kebutuhan. Mari kita dukung upaya pemerintah Kota Madiun menjaga harga tetap stabil. Berbelanjalah secara bijak. Pemerintah Kota menjamin stok bahan tercukupi serta menjamin harga terkendali.

0: Katanya ini hiburan. Katanya ini seru. Tapi pernahkah kita berhenti sebentar untuk mendengar yang lain? Di balik suara yang keras yang kita banggakan, ada bayi yang menangis, ada orang tua yang sakit kepala, ada pekerja yang butuh istirahat, ada tetangga yang hanya ingin tenang. Suara keras kita mungkin cuma satu malam, tapi dampaknya bisa tinggal lebih lama. Bersuara itu hak, tapi menghargai sesama itu adalah kewajiban. Karena hidup bertetangga bukan soal siapa yang musiknya paling keras, tapi siapa yang paling peduli. Yuk, bijak pakai sound. Hiburanmu, kenyamanan kita bersama. Pemerintah melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru telah mengatur larangan membuat kegaduhan yang mengganggu ketentraman lingkungan. Ketentuan ini tertuang dalam pasal 265 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP yang menyasar pada perbuatan yang menimbulkan hingar-bingar, khususnya pada malam hari, serta tindakan lain yang meresahkan. Dalam aturan tersebut, pelanggar tidak lagi dikenai pidana kurungan seperti ketentuan sebelumnya. KUHP baru menetapkan sanksi berupa pidana denda paling banyak kategori 2 dengan nilai maksimal mencapai 10 juta rupiah.
1: Sound horek? Boleh. Mengganggu? Jangan.

93 FM. Ada Dori Harsa dengan Sing Tak Sayang Hilang. Siapa nih yang habis kehilangan orang yang disayang? Gak apa-apa, semangat terus, gak usah galau. Galau boleh, tapi jangan berlebihan. Nah, di sini Sukma mau ngajak bahas ini nih. Masih sekitaran apa namanya musim kemarau ya. Kita kan masih menghadapi yang namanya musim kemarau panjang ini ya, yang cukup panjang ini. Dan banyak gimana ya, udah mulai banyak kasus seperti kekeringan. Terus habis itu juga ya salah satunya yaitu meningkatnya ini intensitas atau mungkin resiko kebakaran ya. Seperti kemarin juga di Bromo ya sempat kebakaran juga. Nah, di Madiun ini tuh ternyata kalian kalau pernah dengar itu kasus kebakaran itu meningkat ya. Satpol PP dan Damkar Madiun himbau warga tak membakar sampah sembarangan. Nih, ada informasinya yang dikutip dari laman Madiun Today ya. Kasus kebakaran di Kota Madiun kembali menjadi perhatian seiring meningkatnya kejadian selama musim kemarau ini. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran atau Satpol PP dan Damkar Kota Madiun menghimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan khususnya saat melakukan aktivitas yang berpotensi memicu api. Himbauan tersebut kembali disampaikan menyusul kebakaran lahan di Jalan Sasana Sari pada hari Jumat 21 Agustus pagi hari tadi ya. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Satpol PP dan Damkar Kota Madiun, Hengki Wahyustiawibowo mengatakan edukasi kepada masyarakat terus dilakukan melalui berbagai saluran. Hengki menyebut sepanjang Agustus hingga Jumat pagi tercatat 15 kejadian kebakaran maupun kejadian yang berpotensi menimbulkan kebakaran. Wah, dari jumlah tersebut sebanyak 10 merupakan kebakaran bangunan seperti rumah dan dapur. Sementara itu total kejadian yang berkaitan dengan potensi kebakaran mencapai 46 kejadian, termasuk kebakaran lahan, konsleting listrik, dan permasalahan gas. Angka kejadian pada Agustus tersebut melanjutkan tren peningkatan yang terjadi pada bulan sebelumnya. Pada Juli 2026 tercatat 19 kejadian kebakaran dengan mayoritas merupakan kebakaran lahan. Kondisi kemarau membuat lahan dan material di sekitar lebih kering hingga api lebih mudah menjalar. Salah satu penyebab yang kerap ditemukan bermula dari kebiasaan membakar sampah. Api yang semulanya kecil dapat meluas ketika tertiup angin, terlebih jika ditinggalkan tanpa pengawasan. Kondisi serupa juga menjadi perhatian dalam sejumlah kejadian kebakaran lahan, termasuk yang terjadi pagi hari ini. Satpol PP dan Damkar Kota Madiun terus memperkuat upaya pencegahan melalui edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Hingga saat ini, kegiatan edukasi dan sosialisasi terkait pencegahan kebakaran telah dilakukan sebanyak 50 kali. Masyarakat diimbau tidak membakar sampah sembarangan dan tidak meninggalkan api tanpa pengawasan guna mencegah kebakaran lahan. Madiun Today memberitakan. Wah, gimana ya kalau menyikapi hal tersebut ya? Ini ya ternyata juga cukup apa ya, cukup bikin ketir-ketir ya, ketar-ketir nih. Soalnya ya itu tadi ya, mungkin kegiatan bakar sampah masih banyak dilakukan ya. Ya balik lagi ya, mungkin sebenarnya niatnya itu juga mengelola gimana pengelolaan sampah gitu, tapi membakar sampah itu sebenarnya juga bukan solusi sih, karena yaitu tadi di sisi lain menyebabkan polusi juga, takutnya asapnya mengganggu ke tetangganya dan sebagainya, dan juga bisa berpotensi menyebabkan kebakaran lahan. Nah, atau mungkin sebenarnya itu awalnya gini, mau bakar sampah nih, terus
biasanya di perkarangan rumah aja gitu ya, depan rumah atau apa, sampah-sampah daun gitu kan. Nah terus gara-gara takut ganggu apa namanya tetangganya, asapnya itu kemana-mana, takut ganggu tetangganya, akhirnya dibawa ke kebunnya, di lahannya di belakang rumah ini yang lebih luas gitu kan. Takut terus habis itu tapi habis bakar ditinggal gitu aja, akhirnya meluas kemana-mana ya. Nah itu bukannya tidak apa-apa membakar sampah, tapi jika memang harus melakukan bakar-bakar sampah, kegiatan bakar sampah, ya ditungguin lah gitu ya, sebaiknya ditungguin. Jadi ketika terus apa, kayak bawa ember gitu misalnya, terus atau mungkin bawa selang gitu kan buat airnya. Jadi ketika api itu dirasa udah wah kok gede banget, kok gini ya, bisa langsung disiram pakai air gitu ya. Karena ya balik lagi kita masih berada di chapter musim kemarau. Masih ada di chapter musim kemarau. Jadi ya pastinya hujan gak pernah turun. Biasanya identik musim kemarau, kalian juga tahu kan, identik dengan panas, terik dan juga angin ya biasanya. Nah angin sendiri itu bisa jadi sumber apa ya, sumber bahan bakar dari api itu sendiri, sehingga mudah, karena tertiup angin dia mudah gede ya apinya gitu ya, akhirnya meluas kemana-mana. Nah mohon diperhatikan ya sebagai warga Kota Madiun, ayo kita bareng-bareng nih jaga Kota Madiunnya supaya nggak begitu banyak kejadian yang tidak diinginkan gitu ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Nah itu tadi ya sedikit himbauan dari Bapak Damkar dan untuk mengurangi kejadian kebakaran yang sudah menjadi apa namanya perhatian, karena cukup meningkat juga di wilayah Kota Madiun, terutama kebakaran lahan ya. Oke, next nih sahabat-sahabat Suara Madiun semua, apa ya, oh ini ada requestan nih, ada requestan dari Kakak Muklis. Nah, dari Kakak Muklis di Mojopurno. Oh iya, Kakak Muklis. Ya, Mas mau request. Mas Sukma mau request yaitu Kangen Neng Nikeri. Oke, Kakak Muklis, dan beliau juga kirim-kirim salam nih buat keluarganya di rumah. Semoga Bapak dan Ibu sehat selalu, dan juga buat Mas Sukma dan juga teman-teman penyiar Radio Suara Madiun. Oh iya, terima kasih ya Mas Muklis. Oke deh, langsung aja nih dari requestan dari Mas Muklis nih di Mojopurno, kita langsung dengerin aja bareng-bareng, ada Didi Kempot featuring dengan Dori yaitu Kangening di Keri. Langsung aja.

Sahabat Suara Madiun, 4 dampak buruk perkawinan usia anak atau resiko terhadap perempuan. Pertama, kesehatan. Perempuan dengan usia 10 hingga 14 tahun memiliki resiko 5 kali lebih tinggi meninggal saat persalinan dan memiliki masalah kesehatan reproduksi seperti kanker serviks dan preeklamsia. Kedua, psikologis. Kekerasan dalam rumah tangga dianggap wajar bagi perempuan sehingga berisiko tinggi mengalami depresi, kekerasan fisik, seksual, psikologis, dan isolasi sosial. Ketiga adalah pendidikan. 85% anak perempuan memutuskan untuk mengakhiri pendidikan mereka setelah menikah. Dan terakhir adalah ekonomi. Meningkatnya pekerja anak yang berupah rendah sehingga meningkatkan kemiskinan. Sahabat, pernikahan tidaklah sesederhana yang dibayangkan. Perlu kematangan dalam hal fisik, psikologis, dan emosional. Inilah mengapa pernikahan dini tidak disarankan dan angka pernikahan dini harus ditekan. Nah, sahabat, banyak anak memang banyak rezeki. Namun perkawinan anak bukan solusi.

Kekerasan dalam rumah tangga bukanlah masalah yang bisa disembunyikan. Menurut Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga, setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf A, akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 15 juta rupiah. Jika Anda atau orang terdekat Anda menjadi korban, segera laporkan, karena kita berhak mendapatkan keadilan dan perlindungan. Stop kekerasan dalam rumah tangga sekarang juga.

93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Buat sahabat-sahabat Suara Madiun semua, jangan kemana-mana ya, stay tune di 93 FM. Dan buat kamu yang cowok nih, jangan lupa nih, jangan lupa yang cowok dan muslim, jangan lupa buat ke masjid buat Jumatan. Nah gitu ya. Dan buat yang tidak menunaikan sholat Jumat, monggo, jangan kemana-mana, stay tune aja di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.

93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Sahabat-sahabat Suara Madiun semua, masih di Dangdut Asik Suara Madiun. Jangan kemana-mana ya, stay tune di 93 FM. Dan di sini Sukma mau ingetin lagi, buat kamu yang mau request lagu atau mungkin mau kirim-kirim pesan, masih bisa banget sampai jam 1 siang nanti, masih bareng Sukma ya. Langsung aja ya di WA kami di 081556451817. Ditungguin banget nih.

0: Setiap bangunan yang kokoh berdiri di atas pondasi yang kuat. Begitu juga dengan masa depan kita. Sekolah adalah pondasi dari masa depan kita. Disinilah kita dibekali ilmu, karakter, dan nilai-nilai kehidupan. Tanpa pondasi yang kuat, kita takkan mampu menghadapi tantangan di masa depan. Oleh karena itu, mari kita tekun belajar, menghargai setiap pelajaran, dan membangun pondasi masa depan yang kokoh. Pendidikan adalah dasar dari segala pencapaian. Ayo, semangat sekolah untuk masa depan yang lebih baik.
1: Dari tadi, rewel, minta apa terusnya? Padahal, aku sebagai ibunya masih banyak banget nih kerjaan yang belum selesai.
2: Gak apa-apa, Bu. Biar saya ajak main HP di taman depan rumah aja.
3: Jangan, Bi. Mulai anak aku bayi sampai umur 2 tahun, aku udah disiplinkan sih. Sekarang kan umurnya 4 tahun. Nah, kalau udah umur 3 sampai 5 tahun, jatah dia main HP hanya 1 jam per hari aja, Bi. Oh iya, Bu. Emang bahayanya apa sih kalau anak kecil dikasih HP waktu dia rewel?
4: Yang pastinya banyak sih, Bi. HP kan ada bahaya radiasinya itu loh. Efeknya bisa mengganggu pertumbuhan otak dan imun anak, terus membuat tumbuh kembang anak jadi lambat. Misalnya nih, anak gak lancar ngomong, terus jadi pendiam. Kalau ketemu orang, jadi takut deh. Yang pastinya bikin kecanduan HP. Jadi marah-marah, terus nangis.
3: Oke, kalau gitu aku ajak jalan-jalan sekalian main sama teman sebayanya aja ya, Bu. Sibukkan anak dengan aku.

93 FM LPPL Radio Suara Madiun, satu hati sampai mati. Harapan semua orang ketika sudah ketemu sama jodohnya, yaitu cuman kamu sampai akhir hayat gitu ya. Kurang lebih ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Kita mau bahas apa nih siang hari ini nih? Oh ini nih ada sedikit informasi nih, yaitu dari laman Madiun Today, parkir pasar Seleko bakal dikelola Perumda Aneka Usaha. PLT Wali Kota, Pemda harus kreatif gali potensi pendapatan. Seru nih. Sukma bacain ya buat kamu. Perusahaan umum daerah Perumda kudu kreatif menggali pendapatan daerah. Setiap potensi harus dimaksimalkan. Potensi itu salah satunya datang dari pengelolaan parkir. Kesempatan itu pun datang setelah kontrak pengelolaan parkir Pasar Seleko Kota Madiun oleh PT Jatim Parkir Center atau JPC telah berakhir pada hari Kamis 20 Agustus 2026 kemarin. Taya PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Manuntun mendorong Perumda Kota Madiun untuk mengambil alih pengelolaan. Rencananya Pemkot Madiun bakal mengelola secara mandiri pengelolaan parkir di Pasar Seleko itu melalui Perumda Aneka Usaha. Upaya itu pun terus diproses saat ini. Rencana ini tengah dikaji bersama Dinas Perdagangan. Pemkot ingin memastikan skema pengelolaan maupun ekspansi bisnis BUMD tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku. PLT Wali Kota menambahkan sektor parkir memiliki potensi besar. Karenanya pengelolaan parkir harus dimaksimalkan pemerintah daerah. Itu bisa dimulai dari pengelolaan parkir Pasar Seleko yang kontraknya dengan pihak ketiga telah berakhir. Parkir Pasar Seleko menyumbang PAD sebesar 618 juta per tahun. PLT Wali Kota pun optimis Perumda Aneka Usaha mampu mengeksekusi peluang usaha tersebut dan menyumbang PAD yang lebih besar. Jika seluruh proses kajian berjalan tanpa kendala, Perumda Aneka Usaha ditargetkan melalui pengelolaan parkir Pasar Seleko pada Oktober mendatang. Tak hanya membuka sumber pendapatan, pengelolaan ini sekaligus memperluas lini bisnis Perumda Aneka Usaha. Peluang perluas pengelolaan parkir ke lokasi lain juga terbuka apabila skema di Pasar Seleko memberikan hasil positif. Kendati demikian, PLT Wali Kota meminta BUMD fokus lebih dulu memetakan peluang bisnis yang bersumber dari aset-aset milik pemerintah Kota Madiun. Nah, itu tadi sedikit informasi dari laman Madiun Today ya, sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Bahwasannya Bapak PLT Wali Kota Madiun itu tuh berusaha untuk mengembangkan potensi apa yang ada di atau mungkin apa yang dimiliki oleh pemerintah Kota Madiun gitu ya, dari melihat potensi-potensi lokal seperti kayak kemarin tuh taman Jepang itu, nah itu terus habis itu kemarin yang di Busbo itu, terus habis itu apa lagi, banyak batik asal Kota Madiun, terus makanan asal Kota Madiun. Kalau bisa itu diringkas, dirangkum, dikelola dengan baik supaya punya identitas yang benar-benar kuat dari Kota Madiun sendiri gitu ya. Semoga bisa terrealisasikan dengan segera dan dengan dapat dikelola dengan baik gitu ya, sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Nah, siang hari ini pada lagi ngapain nih? Bingung ya, lagian ya siang-siang bolong ini enaknya emang makan siang terus habis itu istirahat. Dan buat kamu yang lagi jam istirahat, ya salam dari Sukma, selamat menikmati istirahatnya, makan yang enak. Sukma jadi lapar nih, gak ada yang ngirimin makanan. Waduh. Ya. Dan next aja ya kita ya. Ada apa lagi nih? Kita balik lagi ya, kita flashback di dangdut-dangdut era-era ya mungkin 2000-an gitu ya, sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Langsung aja deh kita dengerin bareng-bareng. Ada Umi Elvi Sukaisih dengan Bimbang. Langsung aja.

0: Nomor antrian 12.
1: Weh, di aku ki si macam.
2: Lho aku sik, Pak.
1: Aku sik lho iki lho, Mbak. Aku ki perlu
2: si,
1: ada keperluan ki, Mbak.
2: Aku sik.
1: Anakku selak nangis ki lho.
2: Lho anakku yo nangis iki, Pak. Dorongne nang pasar lho, Pak. Beli selapak, aku sik lho, Pak.
1: Wes salah, wes pokoke aku dhisik. Antri itu sebenarnya gampang. Datang, berdiri, tunggu giliran. Namun ada kalanya ada saja yang menyerobot antrian. Alasannya macam-macam. Terburu-buru, telat, baru sadar ada yang ketinggalan di rumah. Akhirnya bilang, boleh nggak saya duluan? Padahal kalau kita lihat, di situ juga banyak orang yang menunggu dan antri. Semua orang sama. Mereka ingin selesai dan segera beraktivitas yang lainnya. Kalau semua orang saling mengerti, antrian jadi lebih tertib dan urusan jadi lebih cepat. Yuk biasakan budaya antri, tunggu giliran, hargai sesama. Antrinya tertib, semuanya nyaman. Ayo, budayakan antri. Loh, Mbah? Mbah? Aja tempundi?
3: Iki lho, Le. Aku ada yang kali. Wetengku wis lara lho, Le.
1: Walah, Mbah, Mbah. Kok yang dadak yang kali? Niku mengke, jenengan BAB teng kali. Saged mari pencemaran lingkungan. Lan ngeracuni biota atau makhluk hidup yang berekosistem di daerah tersebut.
3: Jadi, aku rantau biar pindah kali ya, Le.
1: Ya, mboten sah, Mbah, Mbah. Jaman yaen.

93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Sahabat-sahabat Suara Madiun semua, gak kerasa nih udah sampai di penghujung acara Dangdut Asik Suara Madiun. Udah jam 1 siang aja. Dan di sini Sukma mau pamit undur diri. Ya, sahabat-sahabat Suara Madiun semua, baik. Ketemu lagi di kesempatan kedepannya. Selamat siang.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 21 Agustus? Beberapa di antaranya adalah 21 Agustus 1522, Perjanjian Kerajaan Portugal dan Kerajaan Sunda. Kerajaan Portugal dan Kerajaan Sunda mengadakan perjanjian persahabatan yang memperbolehkan Portugis membuat benteng di Sunda Kelapa. Perjanjian tersebut diabadikan dalam prasasti Perjanjian Sunda Portugal yang terbentuk Tugu Batu. Prasasti ini sempat hilang, namun berhasil ditemukan pada tahun 1981. Selanjutnya, 21 Agustus 1945, diperingati sebagai Hari Maritim Nasional. Tepat pada tanggal 21 Agustus, Indonesia selalu memperingati sebagai Hari Maritim Nasional. Sejarah sendiri telah mencatat bahwa Hari Maritim Nasional ini sudah ditetapkan sejak 21 Agustus 1945 atau tepat setelah 4 hari proklamasi kemerdekaan Indonesia. Hari Maritim bukan hanya angkatan laut saja, namun juga mengenai kemenangan pertempuran di laut dalam melawan para penjajah. Kemudian 21 Agustus 1945, pasukan kepolisian negara Republik Indonesia diproklamasikan. Sejak Indonesia menyatakan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, Inspektur Kelas Pertama atau Letnan 1 Polisi Muhammad Yasin pada tanggal 21 Agustus 1945 memproklamasikan pasukan polisi Republik Indonesia sebagai langkah awal untuk mengadakan pembersihan dan pelucutan senjata terhadap tentara Jepang yang kalah

0: Rang.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.
3: Flash News.
4: Flash News.
3: Flash News.
5: Sahabat Suara Madiun, TNI Angkatan Udara mengerahkan 2 pesawat Hercules untuk menyalurkan bantuan pemerintah bagi masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Dikutip dari media CNN Indonesia, Marsekal Pertama Nyoman Suatnaya Suatnyana, Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara mengatakan, sebanyak 27,9 ton bantuan tahap pertama langsung diberangkatkan dari Lanut Halim Perdana Kusuma menuju Bandara Internasional Komodo NTT. Selain mengerahkan 2 pesawat Hercules untuk membawa bantuan, TNI Angkatan Udara turut mengerahkan pesawat Boeing 737-800 untuk mengangkut personel yang akan membantu penanganan bencana di wilayah terdampak. Dikatakan pengiriman bantuan melalui jalur udara dilakukan untuk mempercepat distribusi logistik kepada masyarakat terdampak. Dikatakan lebih lanjut, kapasitas angkut pesawat Hercules memungkinkan ribuan paket bantuan diberangkatkan dalam satu rangkaian penerbangan menuju NTT.
3: Telah menyimak Flash News di 93 FM LPPL.

0: Gara-gara kamu, anakku tidak mau sekolah. Puas kamu, puas. Oh, ini anaknya. Sekarang kamu harus tanggung jawab atas perbuatanmu. Jangan sampai jempol kita lebih cepat daripada pikiran kita saat berhadapan dengan media sosial. Bijaklah dalam bermedia sosial. Gunakan untuk menginspirasi, bukan menyakiti.
1: Loh, kok dia berduaan sama cewek gitu? Kan dia udah punya istri. Rekam, posting sekalian biar viral. Ketahuan lagi berduaan sama cewek cantik yang bukan istrinya.
2: Jangan asal nuduh kamu. Bisa jadi itu saudaranya loh.
1: Apaan sih? Kalau saudara duduknya gak kayak gitu dong.
2: Nih lihat nih. Tuh kan, aku bilang juga apa? Saudaranya kan? Nah kan, jadi rame. Ayo, hapus.
3: Nah, sahabat, jangan asal rekam video atau foto orang lain tanpa izin ya. Apalagi sampai diviralin di sosial media. Kalian bisa kena UU ITE pasal 45 ayat 3 tahun 2016 loh. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik bisa dipenjara paling lama 4 tahun atau denda sebesar 750 juta rupiah loh. Jadi, jangan sampai dipenjara gara-gara ulah jempolmu ya.
4: This public service announcement brought to you by 93 FM Radio Suara Madiun.

0: Radio Suara Madiun.
1: Parfum, tisu, siapa yang beli, siapa yang mau?

0: bersedekah tanpa melanggar peraturan, tolak berdagang, mengamen, dan mengemis atau meminta-minta di area lampu merah, pengaduan cepat call center 112.
1: Kecelakaan lalu lintas sering terjadi karena ketidakpatuhan dan ketidakpedulian para pengguna jalan. Oleh karena itu, penting untuk selalu mengedepankan keselamatan saat berkendara. Gunakan helm untuk Anda pengendara motor. Pasang sabuk pengaman untuk Anda pengendara mobil. Selalu bawa kelengkapan dokumen kendaraan. Patuhi rambu lalu lintas. Jangan berkendara dengan ugal-ugalan. Dan berikan hak kepada pejalan kaki. Ingat, saling menghormati sesama pengguna kendaraan di jalan raya akan mengurangi angka kecelakaan.

0: Tak rungok nih.
1: Cobi, jenengan puter gelombang 93 FM bah, Radio Suramadiun. Saniki 24 jam nonstop. Tenane le. Lagi tenan to mbah. Saniki Radio Suramadiun sing gelombangi 93 FM siarane 24 jam alias nonstop. Jangan lewatkan acara demi acara di 93 FM RPPL Radio Suramadiun. Kami hadir 24 jam nonstop. Simak informasinya, request lagu-lagunya. Nek ngene iki gelombang 93 FM-e ora tak ganti-ganti. Arep tak kareti ben aku iso ngrungokke terus.
2: Selalu optimis dan tetap semangat dengan mendengarkan musik karya anak bangsa di Halo Madiun. Setiap hari Senin sampai Minggu jam 6 sampai jam 8 pagi hanya di 93 FM Radio Suara Madiun.
3: Lala Popi hanya di Radio Suara Madiun.
4: Pagi-pagi ki wayahe goyang dangdutan, Mbok.
5: Lha kok penak juragan?
4: Yo penak, kan dangdut asik Suara Madiun sekarang jam 10 pagi sampai jam 12 siang, Bo.
6: Hai sahabat, Radio Suara Madiun saat ini sudah bisa Anda simak secara live streaming dengan mengunjungi portal resmi Radio Suara Madiun melalui link lp.madiunkota.go.id/suaramadiun. Lalu pilih dan klik menu live streaming, kemudian pilih icon play pada layar handphone atau PC Anda. Yuk dengerin terus program-program menarik dari Radio Suara Madiun.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: rugi kalau gini terus.
1: Duh, ya abis belanja gede, kok ngeluh?
2: Duitnya gede, dapatnya soprit.
1: Belanja di toko modern ya, yang retail gede itu tuh.
2: Iya.
1: Makanya, kalau nggak penting-penting banget, kan mending beli di warung sebelah, Bu. Nggak kena parkir, punya tetangga sendiri, dekat lagi.
2: Ya, pengen nyoba aja sih.
1: Nyoba jadi sultan ya. Lagian, di warung sebelah kan sama aja barangnya. Apalagi sayurnya, seger-seger. Harganya pasti hemat dan bersahabat. Uang tetangga sendiri.
2: Hitung-hitung, bantu muter ekonomi, antar tetangga ya.
1: Nah itu udah paham.
2: Satu lagi, Bu. Di tetangga sendiri kan bisa nyatet dulu kalau duitnya kurang.
1: Nagasaki hancur karena bom. Warung tetangga bisa bangkrut gara-gara bom.
3: Yuk larisin toko tetangga. Biar pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat.
4: Suara Madiun 93FM.
5: Selamat sore, Mbak.
6: Selamat sore, Pak.
5: Mau nanya, kalau beli sambal pecel dekat-dekat sini, di mana ya, Mbak?
6: Ini, Pak. Jalan ini lurus aja. Nanti ada perempatan belok ke kanan, terus ada gang. Nah, gang kedua belok kiri, itu tempatnya.
5: Kalau kain batik khas Madiun?
6: Oh, begini, Pak. Ikuti jalan ini, terus belok ke kiri, di situ ada toko di pojokan. Di situ tempatnya. Sebentar. Bapak mau kemana, toh?
5: Saya mau beli produk khas asli Madiun, Mbak. Mau saya bawa ke Jakarta buat oleh-oleh anak saya.
7: Dapatkan semua produk makanan, produk minuman, produk kain batik, batik lukis, konveksi, fashion, kerajinan tangan, agrobisnis, dan banyak produk lainnya. Dengan cara mengunjungi umkm.madiunkota.go.id. Sekali lagi, kunjungi umkm.madiunkota.go.id. Seluruh produk asli Kota Madiun tersedia di sana. Regone ora larang, sing seneng sak pirang-pirang.
5: Terima kasih ya Mbak atas informasinya. Jadi saya nggak perlu bingung-bingung. Tinggal klik umkm.madiunkota.go.id. Semua pasti beres. Saya mau tanya sekali lagi Mbak.
6: Ngomong-ngomong, Bapak mau beli apa lagi Pak?
5: Nomor HP Mbak berapa ya?

0: Now, you are listening 92FM.
1: Panas-panas gini, beli minum sama jajan yuk.
2: Hah? Apa-apa?
1: Beli jajan sama minum.
3: Selamat datang, selamat berbelanja.
1: Buran. Ternyata aku ambil jajan lumayan banyak loh. Ada 10.
2: Maruk.
1: Yuk, kita ke kasir. Sekalian aku bayarin deh.
2: Oke deh.
3: Bawa tas belanja nggak, Kak?
1: Aduh, lupa nih, Mbak. Langsung dibawa aja deh.
3: Totalnya 100.000 ya.
2: Lain kali, jangan lupa bawa tas belanja. Kepakai atau enggak, bawa aja dulu.
1: Belanja senang, belanja bumi senang. Tenang. Bumi tenang.
4: Totalnya jadi 150.000 ya, Mbak. Mau pakai kantong plastik?
5: Boleh deh, Mas. Soalnya saya nggak bawa kantong belanja.
4: Baik, untuk kantong plastiknya jadi tambah 200 rupiah ya, Mbak.
6: Mbaknya hari gini kok masih pakai plastik toh? Pakai kantong belanja aja, Mbak. Bisa dipakai berkali-kali. Ngurangin limbah plastik juga loh.
5: Iya nih, Pak. Masih sering lupa bawa, padahal di rumah ada banyak. Monggo, Pak. Silakan.
4: Kantong belanjanya, Pak.
6: Plastik aja, Mas. Lali aku.
5: Lah, Pak, gimana sih?
7: Yuk, bantu kurangi limbah plastik dengan membawa kantong belanjamu sendiri.
8: 93 FM, LPPL Radio, Suara Madiun.
9: Stay tune only on 93 FM, LPPL Radio, Suara Madiun.

0: Kamu udah siap belum? Aku OTW ke rumah kamu nih. Jangan lupa bawa pesenanku yang kemarin.
1: Di era digital ini ponsel selalu di tangan. Tapi saat mengemudi, nyawa kita ada di ujung jari. Setiap kali kita melihat layar ponsel, kita mengabaikan jalan di depan. Setiap kali kita mengetik pesan, kita mempertaruhkan keselamatan. Jangan biarkan ponsel mengambil alih kendali. Nyawa terlalu berharga untuk dipertaruhkan. Saat berkendara, fokuslah pada jalan. Letakkan ponselmu, selamatkan nyawamu. Jangan sampai kita menjadi korban berikutnya.
2: Numpak motor, karo ngerokok. Hei, patanono, patanono. Dulu saya dilanjut, Rek. Hei, mandeko, mandeko. Kita nak meripat ini. Nak bolong ya apa?
3: Kan iku meripatmu, mbak. Lapa sih, Sensi? Iki kan lambe-lambeku dewe. Piye to iki?
2: Nyepelek, noe.
3: Iya, sepuran sing akeh, mbak. Tak pateni. Mari ngene tobat aku.
2: Untung jalan sepuro.
4: Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 263 berbunyi, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat 1 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Mari kita ciptakan suasana aman, nyaman, dan tertib dalam berlalu lintas.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dan salam sejahtera. Halo sahabat, apa kabar Anda? Semoga masih dalam
1: 93 FM PPL Radio Suara Madiun. Baik sahabat, kita ikuti bersama program acara selanjutnya yaitu Erlangga Forum. Dan kali ini dengan tema membangun resiliensi Indonesia hadapi bencana besar. Dan program ini bisa didengarkan setiap hari Jumat di pukul 3 sore sampai selesai. Kerja bareng antara LPPL Radio Suara Madiun dan juga Erlangga Forum. Selamat mendengarkan.
0: Indonesia sedang diuji berbagai macam bencana dari segala arah. Sebut saja gempa Flores di Nusa Tenggara Timur, kemudian kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Timur dan Bromo, kemudian beberapa gunung ada yang mengalami erupsi seperti Gunung Semeru, Gunung Ibu di Maluku Utara, Gunung Lewotobi Laki-Laki di Nusa Tenggara Timur, dan juga Anak Krakatau di Lampung. Dan tidak hanya itu, meskipun secara umum saat ini kita memasuki musim kemarau, tapi ada beberapa wilayah Indonesia yang dilanda banjir, seperti di wilayah Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Dari rentetan berbagai macam peristiwa alam tersebut, tentunya kita bisa belajar beberapa hal. Seperti melakukan langkah mitigasi sebelum bencana, tindakan penyelamatan saat terjadi bencana, dan dukungan pemulihan pasca bencana melalui kerjasama antara masyarakat dan pemerintah. Dan seperti yang telah kita ketahui, Indonesia merupakan negara yang memiliki risiko gempa cukup tinggi. Terletak di kawasan cincin api Pasifik dan pertemuan sejumlah lempeng tektonik aktif, membuat gempa bumi menjadi bagian dari realitas kebencanaan yang harus dihadapi secara serius. Namun sahabat, gempa bumi tidak selalu harus berubah menjadi bencana besar, karena besarnya dampak juga sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya kesiapan masyarakat, kualitas bangunan, tata ruang, kemudian sistem peringatan dan komunikasi, serta kemampuan pemerintah dan masyarakat untuk merespon bencana tersebut. Dengan kata lain, kerugian dan jumlah korban akibat bencana atau gempa tidak akan menyentuh level yang besar jika mitigasi bencana, struktur bangunan tahan gempa, dan kesiapsiagaan masyarakat telah diterapkan dengan baik. Karena itu, Indonesia membutuhkan sebuah blueprint anti gempa yang tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur tahan gempa, tetapi juga membangun masyarakat yang tangguh, kemudian sistem pemerintahan yang siap, dan pemantapan lingkungan yang mampu mendukung proses pemulihan. Namun dalam penerapan kerangka kerjanya, kita kerap menghadapi kendala multidimensi di lapangan, seperti lemahnya standarisasi infrastruktur, keterbatasan anggaran, rendahnya literasi mitigasi masyarakat, serta implementasi regulasi yang tidak konsisten. Lantas bagaimana kita menyikapi permasalahan ini? Sahabat, di Erlangga Forum kali ini, sejumlah permasalahan tersebut akan dibahas oleh beberapa narasumber. Yang pertama ada Dr. Insinyur Udrecht, SEMSC, selaku Direktur Pemetaan dan Evaluasi Risiko Bencana BNPB. Kemudian ada Bapak Agus Sebi Juniantoro STMT, selaku Kepala BPBD Surabaya tahun 2023 sampai 2025. Ada juga Dr. Hijriah Saputra, STMSC, selaku Ketua Unit Layanan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Sekolah Pasca Sarjana Universitas Airlangga. Dan yang terakhir ada Dr. Arif Hargono, DRG MKES, selaku KPS Magister Manajemen Bencana Sekolah Pasca Sarjana UNER untuk tahun 2020 sampai 2025. Baik sahabat, langsung saja kita ikuti bersama Erlangga Forum edisi yang ke-284 dengan tema Blueprint Anti Gempa Membangun Resiliensi Indonesia dalam Menghadapi Bencana Besar. Selamat menyaksikan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dan sebelumnya izinkan saya untuk menyapa para narasumber yang sangat luar biasa. Pertama Pak Udrecht dari BNPB. Nggih, ketemu lagi Pak Udrecht. Mudah-mudahan jangan bosan setelah kemarin beberapa waktu lalu kita mendiskusikan tentang pertemuan berikutnya untuk memperluas data dari dashboard Inaris tersebut. Matur nuwun rawuhnya, terima kasih Pak Utre sudah bergabung di Zoom pada sore hari ini. Kemudian dari BPBD Kota Surabaya, Pak Agus Happy Juniantoro, selamat bergabung Pak Agus. Mudah-mudahan kedepannya bisa berkolaborasi ini antara BPBD Kota Surabaya dengan program studi Magister Manajemen Bencana, karena ini menjadi salah satu partner terdekat dari MMP ini ya. Sesama di Kota Surabaya kita bisa saling berbagi, saling belajar terkait dengan kebencanaan. Dan juga Pak Hijrah, selamat sore Pak Hijrah. Selamat bergabung juga pada sore hari ini. Pak Hijrah ini adalah dosen di program studi Magister Manajemen Bencana sekaligus sebagai Ketua Unit Layanan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. Dan beliau salah satu ekspertisnya memang di bidang ilmu kebumian, jadi saya rasa sangat cocok untuk nanti silakan Pak Hijrah menyampaikan insight-nya terkait dengan megatrust ini. Dan juga tentunya Bapak-Ibu sekalian yang sudah join di Zoom untuk mendiskusikan tentang megatrust yang beberapa waktu lalu ini sempat menjadi trending topic gitu ya, di pembicaraan kita baik online maupun offline begitu ya. Dan kalau kita cermati memang megatrust ini sebenarnya bukan hal yang baru gitu ya. Cuman kadang kita seringkali terlupakan dan terlena. Kita seringkali menyampaikan bahwa Indonesia ini berada di lokasi yang sangat strategis karena berada di antara dua benua, berantara di dua samudra gitu ya. Tapi kita lupa menyampaikan bahwa patahan-patahan besar dunia itu juga melewati Indonesia ya, dan itu yang kemudian berpotensi untuk terjadinya bencana di Indonesia. Dan kalau kita lihat dari data terkait dengan disaster internasional, memang benua terbanyak itu yang mengalami bencana adalah benua Asia gitu ya. Dan yang juga menjadi ironis, di benua Asia ini negara yang paling relatif paling sering terjadi bencana adalah Indonesia begitu ya. Dan kalau kita lihat dari data BNPB antara 2022 dan 2023, secara frekuensi kejadian bencana memang mengalami penurunan. Tetapi jumlah kematian ini menjadi masih tinggi gitu ya, bahkan meningkat antara 2022 dan 2023. Dan ini tentunya menjadi concern kita bersama, bagaimana kemudian kita bisa menyikapi manajemen atau menyikapi bencana ini ya, melalui beberapa strategi, upaya, dan salah satunya melalui pengelolaan atau manajemen risiko bencana. Nah, dan terkait dengan megatrust ini sangat penting bagi kita menyikapi begitu ya. Bagaimana kita bisa menyampaikan ini kepada masyarakat luas ya, kemudian bagaimana kita sebagai pemerhati di kebencanaan bisa melakukan strategi atau upaya untuk pengendalian, pencegahan, dan untuk meminimalkan dampak yang terjadi. Jadi peran kita adalah bagaimana kita bisa menyampaikan informasi ya, kemudian bagaimana kita bisa melakukan komunikasi risiko ya, kemudian bagaimana kita bisa menyampaikan pesan-pesan yang bisa memberikan awareness kepada masyarakat ya, tanpa kemudian menimbulkan kegaduhan gitu ya, tetapi kita lebih mengedepankan bagaimana kita bisa meningkatkan kewaspadaan ya, kepada perhatian ya, terutama bagaimana kita kemudian menyikapi terkait dengan risiko bencana yang terjadi. Nah, itulah mengapa pada sore hari ini kita mengundang para narasumber yang berkompeten ya untuk bisa membahas lebih detail begitu ya terkait tentang megatrust ini gitu ya. Dan tadi seperti yang disampaikan oleh Mas Ilham, ini juga menjadi salah satu concern kami ya di sekolah pasca sarjana UNER ya di program studi magister manajemen bencana, di mana di salah satu topiknya itu adalah terkait dengan kebumian ya. Dan ini salah satu expertnya, pakarnya, nanti silahkan Pak Bijrah ya bisa berbagi tentang keilmuan dan pengalaman terkait dengan megatrust ini. Bapak-Ibu sekalian, kami sampaikan terima kasih sekali lagi kepada para narasumber, ya, Pak Putra, ya, Pak Agus, dan Pak Hijrah. Dan kita berharap diskusi ini nanti bisa berlanjut, ya, bukan berhenti pada sore hari ini, tapi bisa terus berlanjut. Kita bisa lakukan beberapa potensi kegiatan bersama, kolaborasi ya dengan BNPB dan BPBD untuk melakukan penanganan atau peningkatan awareness terkait dengan risiko bencana. Ya, terutama megatrust ya, ini salah satu saja di antara sekian banyak potensi bencana yang ada, yang mungkin perlu juga kita pelajari secara bersama. Baik, terima kasih atas kesempatan yang disampaikan ya, dan untuk para yang hadir di ruang Zoom ya, silakan nanti kita bisa mendiskusikan terkait dengan potensi megatrust ini. Sekali lagi terima kasih Pak Utreh, Pak Agus, dan Pak Ijra. Saya kembalikan ke Mas Ilham. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, sahabat Elangga Forum, kami ucapkan terima kasih pada Pak Arief Fargono ya, karena memang di kesempatan kali ini banyak sekali agenda yang harus beliau lakukan sehingga belum bisa secara maksimal mengikuti program ini sampai dengan 17.00 nanti ya. Tetapi karena di sini sudah ada Pak Ijra, berarti nanti akan segera melanjutkan ya PR dari Pak Arief tadi. Karena pertanyaan saya kan masih belum dijabarkan ya Pak ya. Monggo silakan Pak Ijra, silakan.
4: Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Ilham. Ya, tadi sudah disampaikan oleh Pak Arief Pergono ya, selaku KPS Prodi Magister Manajemen Bencana. Jadi kalau kita bicara isu-isu yang beberapa minggu ini sudah cukup banyak dibicarakan ya, dan ada juga yang bertanya secara langsung kepada saya, ini terkait masalah megatrust. Jadi ini yang perlu di apa namanya kita diskusikan bersama ya. Sebenarnya menarik isu megatrust yang menjadi trending topic pada beberapa minggu ini. Jadi kalau kita bicara tadi sudah disampaikan Pak Arief tadi, sebenarnya megatrust atau isu megatrust ini sebenarnya bukan isu baru ya. Jadi sudah lama ya. Mungkin karena beberapa minggu yang lalu dari BMKG sudah mengeluarkan beberapa informasi ya terkait masalah potensi-potensi yang akan terjadi jika ada beberapa wilayah yang dipotensikan memiliki risiko terjadinya gempa maupun tsunami seperti itu. Nah, ya yang perlu kita pahami sebenarnya Mas Ilham dan teman-teman semua ya pendengar Elangga Forum, tadi disampaikan Pak Arief juga bahwa Indonesia ini memang negara yang secara geografis atau memang sudah dari sananya ya berada di kawasan seismik yang paling aktif di dunia. Nah ini yang perlu kita pahami bersama sebenarnya Mas Ilham dan teman-teman semua. Jadi bahwa Indonesia ini memang sudah secara alamiah atau sudah secara dari sananya itu berada pada kawasan seismik yang paling aktif di dunia. Karena itu karena memang Indonesia ini kan terletak di pertemuan tiga lempeng, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Euro-Asia, dan lempeng Pasifik. Nah, pertemuan antara lempeng-lempeng ini yang meng-create atau menciptakan zona subduksi tadi di sepanjang mulai dari pantai barat Sumatera, kemudian bergerak ke Jawa, kemudian sampai ke Nusa Tenggara, Maluku, kemudian naik ke atas, kemudian nanti ke Filipina, seperti itu. Dan ini yang memicu atau men-trigger terjadinya gempa-gempa yang ada di gempa di zona megatrust ini. Jadi kalau bicara gempa megatrust itu sebenarnya ada kriterianya, Mas Ilham. Jadi itu dibedakan berdasarkan kedalaman, ya. Jadi kalau zona megatrust itu kedalamannya di antara 45 sampai 50 km. Jadi kedalaman ini kurang dari 45 sampai 50 km. Nah, itu dikatakan sebagai gempa yang memang disebabkan oleh gempa megatrust seperti itu. Jadi kalau di bawah itu nanti sudah bukan masuk sebagai gempa megatrust seperti itu. Dan pemahaman-pemahaman ini yang memang perlu diberikan sedikit informasi kepada masyarakat, terutama masyarakat yang di kalangan bawah, ya, bahwa iya sudah memang kita berada di wilayah ini, ya, kita harus bagaimana mensikapi itu dengan cara ya meningkatkan kesiapsiagaan kita seperti itu, ya. Jadi kita sudah tahu bahwa kita memiliki potensi risiko di situ. Kita sudah paham dan mengetahui bahwa kita memiliki potensi di mana wilayah kita memang berada di wilayah yang secara geografis memang memiliki seismisitas yang cukup tinggi seperti itu. Nah, ada beberapa yang perlu dipahami juga terkait masalah zona megatrust ini, ya, teman-teman semua. Jadi seperti yang disampaikan oleh BMKG beberapa minggu yang lalu, itu terkait masalah ada beberapa wilayah, ya, yang menjadi potensi yang kira-kira nanti akan muncul gempa besar seperti itu, seperti di wilayah Mentawai dan Selat Sunda seperti itu. Nah, asumsi-asumsi ini sebenarnya BMKG bukan tanpa dasar, ya. Artinya BMKG melihat potensi gempa ini akan terjadi dilihat dari histori. Jadi sudah sekitar, kalau tidak salah, sekitar 200 tahun ya sudah tidak terjadi gempa di wilayah itu. Jadi ada nama istilahnya itu seismic gap atau kekosongan aktivitas seismik di situ. Nah, ini yang perlu diwaspadai sebenarnya. Jadi dan ada beberapa wilayah di Pulau Jawa dan di wilayah Nusa Tenggara juga ada zona seismic gap di situ sih, yang perlu diwaspadai sebenarnya untuk antisipasi kita bersama seperti itu. Kemudian mungkin sebagai tambahan juga, Mas Ilham, jadi terkait masalah apa yang harus kita lakukan. Jadi ini yang penting juga, ya, apa yang harus kita lakukan terhadap informasi dari BMKG ini, ya. Kita tidak perlu khawatir sebenarnya, ya. Jadi yang perlu kita lakukan adalah meningkatkan kewaspadaan kita dan memperkuat komunitas terkecil kita. Jadi memberikan informasi bahwa wilayah kita memang sudah berada pada wilayah yang secara geografis berada pada seismik atau berada pada lempeng yang secara seismik tadi aktivitas seismik yang cukup tinggi, sehingga ya sudah kita memperkuat kapasiti kita yang diperkuat seperti itu, sehingga untuk meminimalisir potensi risiko yang akan terjadi ketika terjadi gempa seperti itu. Mungkin seperti itu dulu, Mas Ilham. Kita diskusi lebih banyak lagi.
3: Iya. Baik, terima kasih, Mbak Ijra. Saya coba bergeser ke Pak Hebi. Nah, ini dari BPBD Kota Surabaya. Pak Hebi masih bersama kami, Pak Hebi? Ya, Pak Hebi.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Oke, Pak Hebi, suaranya masuk.
5: Halo, cek.
3: Ya, suaranya kecil, Pak Ebi.
5: Kecil, ya. Sebentar, saya setting dulu, Pak. Ya. Cek. Sudah, Pak.
3: Iya, masih belum masuk ya?
5: Masih kecil, Pak.
3: Suaranya kecil, Pak.
5: Sekali ya. Masih kecil sekali.
4: Di kami sudah terdengar sih, Pak Mas Ilham. Di kami sudah terdengar ya. Tapi datang di studio.
5: Cek.
3: Oke. Okay. Ya, sahabat Erlangga Forum sambil menunggu Pak Hedi, saya coba bergeser ke Pak Utreh ya. Pak Utreh, masih bersama kami, Pak?
6: Ya, Pak. Halo.
3: Halo, Pak Utreh.
6: Ya, halo. Ini mungkin dari Bapak ya, karena yang tadi juga saya bisa mendengar kok suaranya. Ini okay. Ada di tempat Bapak mungkin nih. Ini apa yang nggak bisa?
3: Kalau dari tempat kami ya. Waduh,
6: sudah bisa dengar dong, Pak. Karena yang
4: jadi suara di kami sudah terdengar jelas, Mas Ilham.
3: Ya. Oh iya. Jelas. Baik. Wah.
5: Ya, Cik, ini bisa didengarkan? Bisa terdengar?
3: Saya. Pak Hedi, Pak Hedi.
5: Ya. Bisa didengarkan, Pak? Tes satu.
3: Siap, siap. Ini suaranya Pak Hedi yang masuk ya?
5: Ya, betul.
3: Baik.
5: Ya, bisa Pak, bisa didengar.
3: Bisa, bisa Pak Ebi. Baik, baik, terima kasih Pak Ebi.
5: Makasih,
3: ya, Pak. Maaf, ini agak sedikit riwoh ya, tapi nggak apa-apa. Ya, ya Pak Ebi, ini khususnya untuk warga kota Surabaya ya. Kebetulan kota Surabaya ini kan juga bisa dikatakan dekat dengan wilayah pantai ya, khususnya di wilayah Kenjeran. Nah, ini kira-kira bagaimana masyarakat kota Surabaya, khususnya masyarakat yang tinggal di pesisir ya, dekat pantai atau yang ada di sekitar gedung-gedung tinggi ini sebaiknya menyikapi informasi megatrust ini seperti apa ini, Pak? Monggo silakan.
5: Baik, terima kasih Pak Mas Ilham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Assalamualaikum
5: warahmatullahi wabarakatuh. Pak Arif Hargono, Pak Mitra Saputra yang telah memberikan dan Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Untuk megatrust ini Pak, Kota Surabaya sebetulnya untuk kebencanaan itu sudah kita siapkan jauh-jauh hari. Dan perlu diketahui juga hasil diskusi dengan kemarin dengan ITS, dengan BMKG, dan dengan pakar-pakar geologi bahwa megatrust ini ternyata potensi. Jadi Bu Dwi Kora juga mengatakan bahwa megatrust itu adalah potensi, bukan prediksi. Artinya kalau potensi itu bisa terjadi, bisa tidak. Tetapi kita tidak boleh abai. Dan juga kita tidak boleh lebay. Itu dari Pak Awang saya ngomongnya gitu. Jadi Pak Awang ahli geologi itu bilang, kita tidak boleh abai dan tidak boleh lebay. Artinya bahwa perlu disiapkan untuk kewaspadaan bencana ini, tetapi tidak perlu diserap sebagai informasi yang merupakan prediksi. Jadi ini hanya potensi, bukan prediksi. Nah, itu harus digarisbawahi. Kemudian, apa yang harus kita dilakukan oleh Kota Surabaya? Dan Kota Surabaya kita tahu bahwa tanah yang ada di Kota Surabaya ini banyak aluvial atau endapan. Sehingga kalau aluvial atau endapan itu istilahnya tanah masih gurung mateng lah istilahnya, masih gembuk dan sebagainya. Nah, ini perlu ada sesuatu hal secara teknis yang bisa memungkinkan bangunan dan sebagainya tahan gempa. Dan itu perlu rekayasa teknis tentunya seperti itu. Hal-hal yang utama yang paling diperlukan untuk mengantisipasi hal-hal yang seperti ini itu adalah literasi kepada masyarakat. Literasi itu tidak hanya terjadi untuk warga yang sudah dewasa atau tua saja, tapi juga mulai dari anak-anak, dari mulai dari PAUD, dari SD, dari SMP. Nah, ini yang harus dikerjakan. Untuk pemerintah Kota Surabaya sudah melaksanakan itu sejak tahun 2023 hingga sampai sekarang ini. Kenapa kita sasarannya paling banyak itu di PAUD, SD, SMP, ya karena mereka lah nanti yang mengerti tentang, dan nanti akan mengajari juga, karena biasanya yang orang-orang dewasa itu sibuk dengan pekerjaannya, sehingga kalau ada sesuatu gempa dan sebagainya jadi bingung. Biasanya sing arek-arek cilik ini yang mengerti. Jadi ada cerita ini dari Pak Amin Widodo, Dr. Amin Widodo yang di TS itu ada cerita bahwa ada anak dari Inggris yang dia itu pengetahuan tentang tsunami itu bagus. Sehingga dia menyelamatkan banyak nyawa pada saat terjadi tsunami di Thailand. Pada saat itu dia di Thailand. Nah, hal-hal inilah yang perlu kita persiapkan sehingga nantinya apabila terjadi, betul-betul terjadi hal yang gempa bumi yang luar biasa, dan ini tentunya tidak kita harapkan, itu kita sudah siap sedia. Tapi memang kalau di Indonesia itu, kalau kita belajar dari Jepang saja, di Jepang itu kebanyakan rumahnya itu kecil-kecil, kemudian pondasinya kuat dan sebagainya. Lain dengan yang di kita di Indonesia, gede-gedean omah tapi pondasinya yang nggak kuat. Justru kalau misalnya di hotel dan sebagainya, saya yakin kalau hotel kemudian gedung-gedung besar itu sudah memenuhi persyaratan untuk IMB terkait dengan kebencanaan. Dan ini sudah dilakukan sebetulnya oleh pemerintah Kota Surabaya. Memang untuk data-data selengkapnya itu ada di BMKG, dan mereka lah yang mempunyai data-data tentang kebencanaan. Kemudian kalau di Surabaya kalau tidak salah itu ada dua patahan dan sebagainya. Tapi itu pun tidak perlu dikhawatirkan. Dan untuk Megatrust itu sebetulnya kan untuk dampaknya yang paling besar itu adalah tsunami. Paling besar itu tsunami karena itu ada di laut di selatan Pulau Jawa. Dan kita posisinya di Surabaya ini posisinya di utara, di mana masih ada penghalang Madura, Pulau Madura dan pulau-pulau di sekitar situ. Sehingga untuk kemungkinan tsunami kalau di Surabaya ini kok saya pikir ya kecil dari sisi geografis, geologi juga. Nah, mungkin itu yang perlu dilakukan Pak Ilham. Literasi ini yang paling penting, karena tanpa literasi orang-orang ini mengabaikan. Jadi saat ini memang abai. Contoh kemarin pada saat saya baru dilantik jadi kepala BPBD, langsung disambut gempa bulan Maret. Nah, banyak sekali yang gaduh, artinya banyak sekali yang tidak mengerti. Contoh ini waktu di rumah sakit itu, UNER itu, jadi mereka keluar semua dokternya keluar. Nah, ini kan kasihan pada saat operasi, kemudian saat membedah pasien, kemudian belum dijahit, sudah keluar duluan. Nah, ini kan juga bahaya. Padahal kalau di gedung itu tentunya akan lebih aman karena ada tiang-tiang yang kokoh, kemudian pondasi-pondasi yang kokoh, sehingga lebih aman daripada rumah sendiri yang kadang-kadang kita tidak pernah mengecek pondasinya bagaimana, asal dibangun saja, asal tidak kehujanan dan sebagainya. Ini hal-hal yang perlu diberikan pemahaman kepada warga Kota Surabaya. Mungkin itu Pak Ilham.
3: Ya baik. Ya baik Pak Hebi. Jadi menurut Pak Hebi tadi yang lebih ditekankan atau kita concern terlebih dahulu itu adalah meningkatkan literasi ya terhadap gempa ini sendiri apa begitu, dan yang perlu kami perjelas juga kepada masyarakat ya, khususnya warga Surabaya, di mana warga Surabaya ini kan sepengetahuan saya ini belum pernah terjadi gempa besar ya, megatrust begitu kan. Nah, Kalau menurut Pak Hebi, sebenarnya langkah-langkah konkret apa yang harus dipersiapkan? Kadang-kadang kalau kita, mungkin ini sebelum gempa ya, kita diminta untuk tenang, iya, tidak panik, iya. Tetapi ketika misalnya gempa itu benar-benar terjadi, kadang-kadang kita itu agak bingung ya, gitu. Apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita persiapkan sedari sekarang ini apa? Misalnya mungkin ada tasi ada bencana atau apa dan sebagainya, karena kan sekarang mungkin lagi banyak disebut ya tentang itu. Mungkin bisa dijelaskan ini Pak Hebi, silakan.
5: Baik, memang kita tidak menginginkan gempa, tapi untuk untuk mengantisipasi kondisi seperti itu perlu dibuat perencanaan. Kita tidak menginginkan bencana alam, tapi perlu ada KRB itu. Perlu ada dokumen tentang kajian resiko. Nah, perlu ada kajian resiko, di mana kajian resiko itu juga sedang dibuat sekarang oleh kami. Dan di dalam kajian resiko itu terdapat nanti sampai seberapa kerusakan apabila terjadi, benar-benar terjadi bencana dengan gempa tersebut. Dan yang perlu dipersiapkan adalah tempat-tempat evakuasi. Tempat-tempat evakuasi di setiap kecamatan, di setiap kelurahan, dan mungkin evakuasi tingkat kota. Nah, ini yang harus dipersiapkan. Tetapi tidak perlu khawatir. Kalau misalnya saya ngomong bicara seperti ini, nantinya tambah membuat khawatir warga dan sebagainya. Oh, benar-benar ono gempa ini kemarin, tidak. Jadi itu hanya potensi. Tapi kita tidak boleh abai juga. Itu yang harus dilaksanakan. Dan ini sudah KRB ini, kajian resiko bencana ini sedang kita buat. Nanti rencana penanggulangan bencananya, RPB-nya juga akan dibuat oleh badan perencanaan daerah dan Litbang, yang kemungkinan ini berlaku sampai 5 tahun dan tiap tahun akan kita evaluasi. Demikian. Sebetulnya untuk resiko bencana yang paling besar di Kota Surabaya itu adalah banjir. Tetapi banjir sudah diantisipasi oleh PU dan sebagainya dengan normalisasi saluran, pengerukan dan sebagainya, itu sudah dilaksanakan. Untuk gempa ini resikonya masih sedang dan rendah. Itu Pak.
3: Ya. Baik, terima kasih Pak Ibi. Oke, baik sahabat Elangga Forum ya. Kalau tadi memang sudah sekilas kita dengarkan penjelasan atau pemaparan materi dari beberapa narasumber, tapi kita masih belum secara jelas ya mengetahui secara bisa dikatakan yang detail lagi begitu ya tentang Megatrust ini seperti apa. Nah, saat ini saya akan mencoba menghubungi Pak Udrek. Masih bersama kami Pak Udrek?
7: Iya Pak. Baik.
3: Iya, Pak Udrek.
7: Iya. Iya Pak.
3: Iya, baik. Terima kasih Pak Udrek. Okay. Direktur Pemetaan dan Evaluasi Risiko Bencana BNPB. Nih, Pak Udrek bisa dijelaskan nih Pak, sebenarnya Megatrust ini apa, kemudian mengapa Indonesia bisa dikatakan sangat rentan terhadap jenis gempa seperti ini, kemudian sebenarnya namanya Megatrust ya, tapi kadang-kadang kita juga penasaran sebenarnya seberapa besar sih kerusakan yang bisa ditimbulkan gitu Pak. Ya. Monggo silakan.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati rekan-rekan para narasumber, rekan-rekan dari para dosen UGM dan juga para hadirin yang hadir di dalam kesempatan hari ini. Ini mungkin bisa melihat di belakang background saya, ya. Kebetulan kantor saya itu memang belakangnya itu petanya adalah peta zona Megatrust. Itu kalau dilihat sisi belakang ini ada yang berarsiran berwarna merah ini ya. Kalau misalnya Bapak dan Ibu sekalian misalnya membuka di internet, googling aja zona Megatrust Indonesia, itu mesti akan keluar gambar yang terarsir. Yang tadi juga sudah disampaikan oleh siapa ya Pak Hari, Bapak-Bapak Hijrah, bahwa itu sangat berhubungan dengan ini ya, garis yang ada di penujaman dari lempeng Samudra ini ke lempeng benua yang memanjang ya dari ini barat Sumatera ke selatan Jawa sampai Nusa Tenggara, nanti dia akan berputar di atas ini kalau kita lihat juga di Irian dan juga di Sulawesi. Ini bagian yang kita sebut sebagai megatrust. Nah, megatrust ini biasanya kita melihat itu tadi juga sudah disampaikan. Jadi ada segmen-segmen yang biasanya satu segmen itu kita anggap sebagai sebuah potensi yang lalu nanti kita bisa menghitung sebenarnya. Ini juga sekarang kan mudahnya kita ya, kalau misalnya kita googling gitu, kita bisa mendapatkan apapun, misalnya klik segmen. Tadi misalnya ada istilah seismic gap, nanti ketemu lagi tuh istilah seismic gap gitu, yang tadi juga sudah disampaikan, di mana ada di daerah zona megatrust ini, yang ada sebuah segmen itu yang udah terlalu lama tidak terkeluar gitu ya istilahnya, ya tidak rilis energinya. Jadi kalau kita lihat itu karena memang lempeng samudera ini sebenarnya pada dasarnya lempeng itu bergerak ya. Jadi yang lempeng samudera itu kalau kita biasanya menceritakan secara mudahnya, kalau kita memasak air, di saat memasak air itu sebenarnya ada sebuah proses sirkulasi gitu ya. Sirkulasi seperti misalnya seperti ini gitu ya. Seperti itu, dan nanti ada yang bentuknya tentunya akhirnya berlawanan. Nah, kondisi itulah yang menyebabkan sebenarnya kalau kita iseng-iseng misalnya buka Google Maps gitu, terus kita lihat ke sisi bawah itu, kita akan bisa melihat adanya lempeng itu yang dia extend gitu ya. Dia melebar terus dan dia lalu masuk ke bawah menujam ke lempeng benua yang ada ini. Nah, zona-zona inilah yang kita anggap sebagai zona megatrust yang memang menjadi salah satu sumber potensi bencana gempa bumi, dan karena dia di laut maka dia memiliki potensi terhadap terjadinya tsunami. Nah, dengan pengetahuan yang ada sekarang sebenarnya kita lalu bisa memperhitungkan siklusnya gitu. Jadi bencana itu adalah sebuah peristiwa yang berulang, dan di dalam setiap perulangan itu sebenarnya kita lalu bisa mengukur dengan berbagai macam cara. Salah satunya misalnya kita ada istilah paleo earthquake atau paleo tsunami. Di beberapa, saya lupa ya, pertemuan beberapa hari yang lalu atau akan datang itu juga teman-teman dari BRIN misalnya lalu memberikan pembelajaran terkait dengan megatrust ini tentang cerita yang berhubungan dengan cerita Nyi Roro Kidul misalnya. Jadi Nyi Roro Kidul itu kalau dari perhitungan sejarahnya ada yang bisa secara saintifik dijelaskan kenapa lalu mungkin ada cerita tentang Nyi Roro Kidul yang berhubungan dengan adanya sebuah peristiwa besar mungkin di zaman dahulu itu yang terjadi tsunami yang cukup besar dari selatan Jawa itu mungkin sampai di selatan Bali. Nah, segmen ini dari cara kita misalnya melakukan nih, mudahnya seperti ini ya. Kalau terjadi tsunami pasti ada sedimen misalnya yang di laut itu yang terbawa ke darat. Nanti setelah sekian lama udah terendapkan lagi dengan sedimen darat, nanti ada lagi tsunami, maka nanti akan ada, kita bisa mendapatkan proses pelapisan antara yang sedimen laut sama sedimen darat misalnya. Nah, dari sana itu kita bisa menghitung nanti dalam perspektif sejarah. Sejarah itu kita ukur kalau orang fisika atau orang kimia itu pakai ada istilahnya carbon dating, sehingga lalu kita bisa menghitung sebenarnya nanti sejarah itu bahkan sekian ratus, sekian ribu tahun yang lalu itu prosesnya kapan saja pernah terjadi tsunami. Nah, dalam perhitungan ini, dan pada saat terjadi penujaman ini, nanti ada akumulasi energi yang kalau tidak lepas-lepas, maka dia suatu waktu mesti akan lepas juga. Dan dalam hitungan hampir seluruh wilayah Indonesia ini, itu total sekitar 150 atau 200 tahun perulangan itu terjadi. Jadi ini yang menyebabkan sebenarnya di dalam pengetahuan kita yang sudah semakin baik, dengan adanya peralatan-peralatan sensor-sensor yang sudah ada itu, maka sebenarnya para ilmuwan itu, seperti tadi para narasumber menyampaikan, tidak ada penjelasan yang bisa sangat pasti untuk kita sampaikan. Dalam artian bahwa 200 itu plus minusnya jangankan berbicara hari, tahun pun kita sudah belum bisa gitu. Dan tadi juga para narasumber menyampaikan bahwa cerita tentang megatrust ini sudah sangat sering kita dengarkan sebenarnya, bahkan dari puluhan tahun yang lalu. Artinya puluhan tahun yang lalu kita sudah mengkhawatirkan itu dan sampai saat ini belum. Tetapi selama dia masih terkunci, maka akumulasi energinya juga akan semakin besar gitu. Nah,
6: besarnya megatrust itu dengan informasi perulangan itu menyebabkan kita bisa memahami kira-kira potensi besarnya itu berapa untuk daerah yang pernah kejadian juga terlebih dahulu, di zaman dahulu. Nah, untuk misalnya kita bercerita tentang kejadian tsunami yang ada di sekitar barat Sumatera saja ke selatan Jawa, mungkin kita masih ingat gempa 2004 misalnya yang ada di Aceh yang menjadi mungkin peristiwa yang paling menyedihkan buat kita. Lalu nanti 2005 juga di sebelahnya ya di daerah Simelu itu ada atau Nias itu ada terjadi gempa juga, hanya berselang 3 bulan daripada kejadian yang 26 Maret 2004. Lalu kesana lagi itu di 2010 itu Mentawa itu yang kita sekarang ceritakan itu pernah terjadi juga tsunami di tahun 2010. Itu juga cukup banyak orang yang meninggal di sana. Geser lagi nanti ada yang mungkin tidak terlalu besar tapi ada tsunami-nya seperti 2007 Bengkulu. Dan mungkin yang kita cukup dengar cukup banyak dulu korbannya itu adalah 2006 Pangandaran. Dan mungkin yang paling dekat sama kita yang pernah di ini adalah Banyuwangi 1994 itu juga cukup banyak terjadi kehilangan jiwa. Jadi kalau kita lihat sebenarnya sejarah yang sifatnya kejadian dari megatrust ini untuk di wilayah ini pun sudah cukup banyak. Tapi tentunya nantinya juga kita akan menjelaskan tentang akumulasi energi itu tadi. Jadi juga kalau kita lihat ini Selat Sunda kemarin kita sempat kejadian ya. Kejadian di Selat Sunda itu yang bukan disebabkan oleh megatrust tapi yang Krakatau yang 2018. Dan itu sebenarnya sekali lagi bahwa pengetahuan kita sebenarnya berdasarkan pengalaman yang cukup dekat ya. Karena kan itu masih dalam usia kita ya yang saya sebutkan tadi. Apalagi kalau kita berbicara misalnya di 1815 yang di utara Bali mungkin itu yang agak dekat sama Jawa Timur ya. Itu kejadiannya malah di utara. Jadi untuk Bali, NTT itu ada yang bukan megatrust tapi patahan yang dalam sejarahnya juga sempat menyebabkan terjadinya tsunami dengan kehilangan jiwa yang cukup besar. Nah, tadi sudah disampaikan ini kita sudah menyadari bahwa kondisi kita itu memang demikian gitu ya. Dan sebenarnya di dalam hidup itu ya kita melihat memang peristiwa-peristiwa yang ada itu mau nggak mau kita memang berada di zona yang sangat rawan. Termasuk yang memiliki risiko tinggi memang Indonesia ini tinggal bagaimana kita bisa menyikapi. Di satu sisi mungkin kalau kita lihat saya misalnya kalau membandingkan pengalaman saya waktu sekolah di Jepang, teman-teman di Jepang itu lebih ini ya, maksudnya saya juga kalau kena gempa itu suka lebih panik daripada mereka yang sebenarnya juga tidak terlalu mempertimbangkan aspek ketuhanan misalnya, tapi mereka bisa punya sebuah keyakinan karena mungkin pendidikan dan tata kelola manajemen bencananya sudah sangat bagus gitu. Sehingga ini yang juga memang perlu kita lakukan. Dan dengan perulangan yang cukup banyak ini artinya kita sudah bisa melihat kejadian-kejadian yang sebelumnya. Sehingga itu menjadi proses pembelajaran seperti tadi yang disampaikan Pak Hebi. Maka memang tantangan besar kita adalah mengupayakan untuk bagaimana literasi kebencanaan ini bisa menimbulkan pengetahuan tapi tidak menimbulkan kepanikan gitu. Ini yang mungkin sedikit saya mencoba untuk menyampaikan dalam perspektif lebih kepada aspek dari megatrustnya sendiri. Semoga itu sudah cukup bisa menjawab dari pertanyaan yang tadi Bapak sampaikan.
3: Ya baik, Pak Utrek, terima kasih. Sebelum ke pertanyaan selanjutnya, Pak Utrek, ini saya ingin sapa sahabat-sahabat yang sudah bergabung, yang saat ini bergabung bersama kami melalui kanal YouTube ya. Terima kasih. Kalau mungkin ada pertanyaan, monggo silakan disampaikan ya, Bapak Ibu yang saat ini bergabung bersama kami, atau yang by Zoom juga silakan. Kalau mungkin ada pertanyaan, silakan. Nah, ini mengumpulkan pertanyaan yang cukup lama ya, ada di kami ini, Pak Utrek ya. Kira-kira wilayah mana saja yang berpotensi terkena megatrust ini? Ya, untuk khususnya wilayah Jawa Timur, Pak, ya. Mungkin wilayah mana sehingga kita bisa lebih sigap, lebih mitigatif begitu ya sifatnya kan. Lebih punya rasa untuk mempersiapkan bagaimana untuk kelanjutannya dan seperti itu. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya ini yang juga banyak, apakah saat ini BNPB sudah memperkirakan kira-kira dalam waktu dekat atau kapan ya ini akan terjadi gitu Pak? Bisa diketahui nggak prediksinya begitu? Monggo silakan Pak.
7: Iya Pak, ini kalau terkait dengan lokasi sebenarnya tadi sudah saya sampaikan pada dasarnya zona yang ya, yang berhubungan dengan megatrust ini kalau saya geser ya Pak misalnya. Nah ini kan ini gambarnya Pak ya, jadi ini areal yang diarsir ini adalah arealnya megatrust. Jadi daerah yang terjadi gempa dan berpotensi tsunami itu kalau mau berbicara di Jawa Timur ya, ya arealnya ya sepanjang selatan Jawa ini pada dasarnya. Sehingga ya apa ya hampir ya kalau dilihat hampir seluruh wilayah di selatan Jawa sampai mungkin sampai NTT ini semua memiliki potensi gempa bumi dan bencana tsunami yang samalah sama dengan yang di barat di Sumatera itu gitu. Tapi ya semuanya pada dasarnya yang megatrust itu yang apa ya gempa yang di laut yang lalu bisa menyebabkan tsunami. Jadi sisi selatan dari Pulau Jawa inilah yang berpotensi untuk bisa terkena tsunami yang magnitude apa namanya potensinya cukup besar. Memang di dalam pemodelan itu bisa saja misalnya daerah yang misalnya lewat Selat Sunda atau mungkin mengarah ke arah lebih ke pantai utara itu ada beberapa potensi juga, tapi tentunya yang besar sekali itu adalah wilayah-wilayah yang ada di selatan Jawa ini. Itu kalau dari segi, nah kalau dari segi waktu ini tadi yang sudah saya sampaikan, saya ingat mungkin Bapak dan Ibu sekalian juga pernah mengingat waktu rekan saya itu menyampaikan adanya potensi ketinggian tsunami 57 meter di wilayah selatan Jawa Barat itu ya. Dan itu sempat menjadi kehebohan, padahal dari segi saintifik sebenarnya beliau sebagai seorang ilmuwan di bidang tsunami memiliki landasan-landasan keilmuan yang cukup memadai tentunya sebagai seorang pakar yang jumlahnya tidak banyak di Indonesia. Dan kalau kita lihat sebenarnya kejadian tsunami yang ada di lewat Krakatau 2018 itu sebenarnya tsunaminya tinggi sekali itu Pak. Saya sempat misalnya ke Sertung ya, salah satu pulau yang merupakan bagian dulu dari Krakatau itu tinggi sekali kita lihat tuh daerah yang hancur dan artinya air itu sampai ke sekitar 50-an meter juga di sana. Artinya pengetahuan untuk hal-hal beberapa hal itu sudah ada sebenarnya. Nah, cuma permasalahannya sekali lagi secanggih-canggihnya ilmu pengetahuan kita sekarang itu memang tidak bisa menjelaskan bahkan termasuk Jepang sendiri itu tidak bisa menjelaskan kapannya itu. Jadi jangankan berbicara tahun, artinya oh 2000 sekian gitu tuh masih belum bisa. Paling kita bisa memperkirakan misalnya kalau salah satu ilmuwan itu bisa menjelaskan untuk yang gempa Mentawai itu misalnya within our age ya mungkin. Tapi kita masih tidak tahu. Jadi kalau saya ingat itu tahun awal di 2000-an sekian itu kami sudah sering menjelaskan tentang potensi tsunami Selat Sunda. Terus sampai saat ini yang megatrust ini masih belum terjadi. Tapi potensi ini sekali lagi saya sampaikan pada misalnya ada salah satu rekan kami yang mengambil S3 khusus untuk mengkaji potensi tsunami di megatrust Selat Sunda, itu dia bisa menghitung besarnya akumulasi energi yang ada di sana. Yang artinya yaitu kalau selama dia masih terkunci belum keluar secara cukup besar, maka energi itu masih tersimpan di sana. Artinya potensi itu masih ada, walaupun sekali lagi kita bahkan untuk menghitung dalam rentang 1, 2, 3 tahun ke depan pun kita nggak bisa mengatakan dengan cukup signifikan bahwa ya masih bakalan di dalam 3 tahun ini gitu. Di Jepang pun sampai saat ini kita masih belum bisa untuk memperhitungkan secara lebih presisi kalau sudah berbicara tentang kapan. Demikian. Yes.
3: Oke, okay, baik. Ya, Pak Mudrek, terima kasih. Nah, ini ada satu pertanyaan lagi sebelum kita tutup sesi yang pertama. Nanti kita akan lanjutkan di sesi yang kedua. Ini sudah ada beberapa pertanyaan, Pak Mudrek, ya. Nanti kita sampaikan pertanyaannya. Tapi yang ingin saya tanyakan di sini adalah sebenarnya apakah saat ini sudah diketahui nih, Pak, tanda-tanda awal adanya megatrust ini? Mungkin adanya gempa-gempa kecil yang kemarin ada di Lampung begitu, atau mungkin ada tanda-tanda awal yang seperti apa, Pak?
7: Iya, sebenarnya kalau teman-teman ya kan, karena sekarang kita sudah punya sensor apa namanya yang cukup banyak ya, sensor seismik misalnya, atau kalau di Mentawai itu kita punya beberapa peralatan GPS yang sangat presisi yang mampu menunjukkan proses penurunan atau penaikan pulau-pulau yang ada di situ. Jadi seperti misalnya sekarang yaitu kemarin misalnya. Jadi segmen yang belum bergerak itu kita tahu yang mana sebenarnya. Dari yang saya tunjukkan sesi yang merah ini kita tahu mana yang sudah terjadi. Jadi kalau ada titik-titik merah yang sudah besar ini berarti dia sudah rilis ya, cukup besar. Yang ada yang bagian-bagian, nah seperti yang areal di Siberut ini yang kemarin mungkin kita lalu melihat bahwa ini sudah cukup lama tidak terjadi gempa. Lalu kemarin misalnya di berapa tahun terakhir itu bagian yang terkunci itu sudah mulai rilis. Nah, itu salah satu yang kita mengkhawatirkan bahwa gempa besar ini karena sudah ada yang rilis itu tinggal menunggu lagi-lagi, tapi hitungan tahunnya kita tidak bisa ketahui bahwa memang potensi yang tadinya sudah terkunci itu ada kemungkinan untuk lepas. Tapi ini bagaimanapun juga ya ada suatu hal yang mungkin kita sadari. Pengetahuan manusia itu amat sangat terbatas untuk bisa mengetahui gejala alam. Misalnya juga pada saat 2011 ini Jepang tentunya punya data yang jauh lebih baik dari kita ya, baik kondisi data di lautnya maupun di daratnya, data sejarahnya juga panjang mereka punya. Tapi di kejadian 2011 gempa Tohoku, saya sempat masih berada waktu itu, saat itu juga berada di sana. Itu kita sebenarnya para ilmuwan pun menyadari adanya sebuah ketidaklengkapan pengetahuan kita untuk memahami gejala itu gitu, sehingga besarnya gempa itu di luar perkiraan kita pada waktu kejadian tsunami 2011 itu. Demikian.
4: Jadi kalau bicara peran akademisi ya, khususnya perguruan tinggi, terutama kami ya, kami di bidang prodi magister manajemen bencana, itu sangat krusial ya. Jadi ya, tadi seperti saya sampaikan tadi, bagaimana tadi Pak Agus dan Pak Udras juga menyampaikan bagaimana meningkatkan literasi kepada masyarakat atau memberikan sedikit pemahaman yang lebih baik ya tentang pentingnya kesiapsiagaan ya, preparedness menghadapi bencana. Nah, termasuk bencana gempa megatrust seperti itu. Jadi bukan hanya bencana gempa bumi saja sebenarnya. Jadi ada bencana alam, bencana non alam ya, bencana sosial dan lain sebagainya. Tetapi karena ini isu megatrust, jadi kita lebih tekankan kepada bagaimana meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana seperti gempa megatrust itu. Jadi ada beberapa yang sudah kita lakukan Mas Ilham terkait masalah kapasitas kita sebagai peran akademisi tadi ya. Jadi melakukan beberapa penelitian ya. Jadi dosen-dosen yang berada pada prodi magister manajemen bencana itu melakukan penelitian ya yang berfokus pada bencana seperti itu. Dan yang kita lakukan juga bagaimana mengembangkan sebuah kurikulum yang berbasis bencana seperti itu. Jadi ini beberapa bulan yang lalu kita sudah coba melakukan redesign kurikulum dan mengundang beberapa praktisi ya. Untuk ini bersama BPBD Jawa Timur juga waktu itu ya, kita berdiskusi dengan ada beberapa yang kita lakukan bagaimana mengintegrasikan topik manajemen bencana ini ke dalam kurikulum yang secara notabene kita memang lintas disiplin seperti itu. Jadi tidak hanya di program studi yang berkaitan langsung ya seperti geologi, kemudian ada manajemen bencana.

0: bagaimana membuat sebuah kelompok siaga bencana di beberapa desa untuk membimbing atau mengembangkan rencana evakuasi misalnya seperti itu. Kemudian kita juga pernah melakukan beberapa simulasi bencana, Mas Ilham, untuk kegiatan simulasi bencana ini melibatkan seluruh elemen masyarakat. Jadi benar-benar bagaimana memahami apa yang harus dilakukan saat terjadi gempa atau tsunami seperti itu. Nah, ini ada beberapa yang memang sudah kita lakukan dan sebagai bentuk eksistensi kita, Prodi Mikisem Manajemen Bencana ini memang kita sudah coba melakukan kolaborasi juga, Mas Ilham, dengan beberapa perguruan tinggi dari luar, seperti dari Malaysia, kemudian dari Thailand. Kita coba bagaimana berkolaborasi membuat sebuah apa namanya transfer knowledge ya dari karena kalau kita bicara masalah kebencanaan ini memang masing-masing wilayah kan punya karakteristik tersendiri ya, terutama di Indonesia ini kan karakteristiknya berbeda dengan karakteristik di wilayah lain seperti di Jepang misalnya, walaupun secara apa namanya potensinya hampir mirip ya, tetapi ada beberapa perlakuan yang mungkin yang bisa kita adopsikan di Indonesia seperti itu. Nah, itu yang sudah kita lakukan apa namanya beberapa kegiatan yang Mas Ilham terkait masalah peran akademisi khususnya di Prodi Magister Manajemen Bencana. Seperti itu Mas Ilham.
1: Oke, baik. Pak Hijrah, menurut pandangan Pak Hijrah untuk kondisi masyarakat khususnya masyarakat Jawa Timur saat ini ya, apakah memang bisa dikatakan kesadaran masyarakatnya ini sudah cukup tinggi terhadap bencana, atau bisa dikatakan tadi kan ada meningkatkan literasi-literasi dan sebagainya. Kalau menurut pandangan dari Pak Ijra sendiri, apakah memang saat ini masih dalam tahap yang seperti apa gitu masyarakat? Karena kadang-kadang kalau kita melakukan contoh misalnya ya, melakukan latihan-latihan ya, ini sebelum gempa itu kan biasanya kita harus practicing terlebih dahulu. Nah, ternyata memang kadang-kadang tidak seperti yang dibayangkan dalam arti asal-asalan kayak gitu. Sehingga kadang-kadang kita ekspektasi yang terjadi malah lebih mengerikan ya daripada saat practicing itu tadi. Gimana Pak Ijra?
0: Iya betul Mas Ilham, jadi kalau kita lihat apa namanya, ya saya anggap sebagai tantangan ya, bagaimana tantangan dalam meningkatkan kesadaran ya, kesadaran masyarakat, karena kesadaran masyarakat kalau di Jawa Timur ini memang ada beberapa kesenjangan ya, kesenjangan kesadaran ya, walaupun kalau kalau di kota-kota besar ya dibandingkan dengan di daerah pesisir ya yang memiliki tingkat kerawanan yang cukup tinggi, ini memang ada kesenjangan ya kalau saya lihat ya. Jadi kalau di Surabaya sebenarnya yang perlu di tadi Pak Udra sudah menyampaikan ya. Jadi ada beberapa potensi yang perlu diberikan pemahaman kepada masyarakat ya. Jadi bukan hanya di wilayah Megatrust. Jadi ada patahan-patahan itu kan patahan utama ya, namanya kita patahan patahan utama, kemudian ada patahan minor di situ. Jadi patahan-patahan kecil. Jadi yang kalau di sisi utara itu juga ada RMKS ya. Jadi patahan Rembang, Madura, Kangean, Sakola. Nah, ini yang perlu diantisipasi sebenarnya. Jadi saya malah khawatirnya kita terlalu terfokus kepada apa namanya potensi terjadi bencana megatrust ya, tanpa kita melihat ada potensi-potensi lain di situ. Seperti kemarin yang di Bawean, gempa Bawean itu kan di dalam pikiran kita tidak akan pernah ada apa namanya gempa ya, di masyarakat ya, kalau kalau di kalangan masyarakat itu di Surabaya ini jauh dari megatrust, seperti itu pemahamannya. Padahal itu lebih dekat dengan patahan tadi, RMKS tadi. Dan itu terjadi. Ya, jadi dan ini yang perlu dilakukan apa namanya pemahaman masyarakat untuk apa namanya memberikan edukasi ya, bagaimana bahwa kita tadi memang berada pada posisi yang rawan seperti itu, sehingga perlu ada kesadaran yang menyeluruh. Dan ini memang tugas kita bersama ya, bukan hanya tugas kami sebagai akademisi tetapi tugas semua. Jadi untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat bahwa kita memiliki potensi risiko yang cukup tinggi seperti itu Mas Ilham.
1: Oke, baik, terima kasih Pak Ijra. Untuk Pak Akmal, Pak Gede, dan juga Pak siapa tadi yang sudah kirim pertanyaannya, Pak Nasif ya, mohon sabar ya Pak ya, saya sekarang beralih ke Pak Happy dulu. Pak Happy masih

0: Sama kami Pak Ibi.
1: Nah, silakan Pak, silakan, silakan Pak Ilham.
0: Baik, terima kasih Pak Hebi. Terima kasih Pak Hebi masih bersama kami. Nah, ini tadi Pak Hebi menggaungkan apa yang dinamakan literasi, ya, khususnya pada masyarakat. Nah, ini kira-kira apa saja yang harus dilakukan khususnya untuk meningkatkan literasi bagi masyarakat. Kemudian apakah BPBD saat ini melakukan kerjasama lintas sektoral, misalnya BPBD Kota Surabaya kerjasama dengan pemerintah Kota Surabaya atau siapa begitu Pak, untuk ini menyadarkan masyarakat ya terhadap adanya isu megatrust ini Pak.
1: Baik, terima kasih Pak Helm. Jadi memang titik berat literasi itu kita itu ditarget oleh Pak Wali itu harus semua SD, semua SMP, bahkan PAUD sekarang ditambah itu harus semua bisa terjangkau. Nah, tentunya ini berat bagi kita. Nah, ini kemarin sudah kami diskusi dengan ITS juga, terus kemudian kami arahkan apabila ada KKN dan sebagainya, Mbok Yao ditolong kami untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat, terutama yang sekolah-sekolah ini, karena banyak SD aja sampai 900 sekolah, SMP berapa, hampir 600, kemudian PAUD juga. Nah, ada hal-hal yang juga perlu dikerjakan juga, ya, seperti rusun, rumah susun itu kan notabene pengelolanya kan pemerintah, kadang-kadang pengelolanya juga tidak ada. Nah, ini juga harus mendapat perhatian khusus kalau misalnya rusun ini. Nah, kolaborasi-kolaborasi ini yang harus kita bangun ke depannya, tentunya peran perguruan tinggi kami sangat butuhkan, kemudian juga relawan-relawan, komunitas-komunitas yang ingin membantu kami dalam melaksanakan literasi ini juga kita perlukan, karena saking banyaknya yang harus kita kerjakan. Kita sendiri tahu bahwa gedung-gedung yang ada di Kota Surabaya itu juga masih banyak yang belum ada untuk sistem evakuasinya. Jadi jalur evakuasi mana, titik kumpul mana, itu kadang-kadang masih belum. Nah, hal-hal yang seperti itu kita tegur tentunya, dan harus ada seperti itu, karena itu penting untuk kesiapsiagaan bencana. Jadi kita memang setiap hari melaksanakan hal itu, tapi tentunya ini masih kurang karena target yang dibebankan kepada kami banyak sekali, dan ini baru sekitar 250 sekolah, dan kita juga ada penekanan juga kepada kelurahan. Kelurahan ini kita arahkan untuk menjadi kelurahan tangguh bencana di Kota Surabaya. Jadi nanti di situ nanti outputnya adalah keputusan dari kelurahan siapa berbuat apa apabila terjadi bencana. Dan bencana itu tidak hanya gempa bumi tentunya, jadi juga ada yang banjir, kemudian kebakaran, bencana yang disebabkan oleh manusia. Juga mungkin ya bencana sosial juga kalau misalnya ada kekerasan dan rumah tangga dan sebagainya. Nah, kelurahan tangguh bencana inilah yang menjadi sasaran pokok kita. Ini sebetulnya sudah kita lakukan untuk di setiap kelurahan. Dan ini penting bagi Kota Surabaya yang nantinya notabene akan menjadi compact city. Seperti itu.
0: Baik. Apa yang sudah dikatakan Pak Ibi, jadi ini dalam bagaimana meningkatkan atau upaya meningkatkan kesadaran masyarakat ternyata sudah dilakukan mulai dari unsur terkecil yaitu desa, namanya atau kelurahan ya, dalam arti kelurahan tangguh bencana ya Pak ya, betul ya? Kelurahan tangguh bencana, jadi ini tidak hanya terbatas pada gempa, tapi juga ada bagaimana penanganan terhadap bencana-bencana yang lain seperti banjir atau bencana sosial dan masih banyak lagi. Ini menarik sekali ya, dan tentunya ini perlu ada koordinasi di bawah bawah apa lingkungan yang paling bawah seperti RT RW dan sebagainya ya Pak ya. Baik. Nah, ini Pak Hebi untuk memastikan apa ketersediaan sumber daya khususnya sumber daya manusianya dalam hal ini bagaimana ini Pak?
1: Ya, memang kalau di BPBD itu hanya beberapa orang, dan memang untuk peningkatan kapasitasnya itu kebanyakan kita meningkatkan kapasitas staf kami yang di BPBD itu, terutama untuk yang ke gawat daruratnya. Jadi gawat darurat yang ada di Kota Surabaya, contoh misalnya darurat medis, kemudian kecelakaan lalu lintas dan sebagainya, mengarahnya ke sana lah. Kemudian untuk pertolongan ke untuk yang di tempat-tempat yang tinggi dan sebagainya yang memiliki keterampilan khusus, kemudian selam kalau misalnya ada yang tenggelam dan sebagainya, itu untuk kapasitasnya juga kita kita tingkatkan. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk dari instansi lain yang membantu itu akan lebih baik, karena tidak mudah untuk apa namanya memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat ini, terutama yang bencana-bencana yang non alam. Demikian.
0: Oke, Pak Ibi, nanti kita akan lanjutkan kembali ya. Saya coba bergeser ke ini partisipan ya atau pendengar yang sudah bergabung bersama kami. Kami persilakan untuk menyampaikan, mungkin ada beberapa pertanyaan bisa menyampaikan secara langsung atau saya awali dulu ini sebelum ada di antara mereka yang sudah bergabung di kesempatan kali ini untuk menyampaikan pertanyaan atau pernyataannya. Ini ada Pak Nasif MMB izin bertanya, Pak, bagaimana BNPB melakukan sosialisasi yang efektif dan menyeluruh kepada masyarakat mengenai potensi megatrust agar tidak terjadi kepanikan di masyarakat. Kemudian strategi apa yang dilakukan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat pada umumnya dan juga aparatur pemerintah secara khususnya dari tingkat atas sampai tingkat bawah mengenai kesiapsiagaan menghadapi megatrust ini. Baik, ada yang ingin bertanya, Pak Akmal, Pak Gede Mahendra, silakan. Ya, Pak Akmal, silakan Pak.
2: Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Moderator. Yang saya hormati para ahli dari BNPB, BPBD dan UNER Airlangga ya. Terima kasih pada kesempatan pada sore hari ini dan semua yang hadir di Zoom meeting ini. Perkenalkan saya Akmal. Saya mantan kepala kantor pencarian dan pertolongan Mentawai dari tahun 2017 sampai dengan 2023 atau kantor SAR. Saat ini saya pindah ke pusat yaitu Basarnas Pusat di Direktorat Bina Tenaga. Terima kasih pertama sekali saya mensyukuri, mohon maaf juga bisa dikatakan mengapresiasi lah kegiatan ini, karena ini bagi saya secara pribadi adalah wujud ikhtiar agar negeri kita ini jauh dari segala kejadian, kecelakaan, bencana, dan kondisi membahayakan manusia. Namun kalau terjadi juga, tidak ada salahnya kita kegiatan ini terlaksana karena sudah memberikan pengetahuan-pengetahuan yang luas kepada siapapun yang ada di meeting ini dan akan disampaikan kepada masyarakat lainnya. Mengenai tema kita pada sore hari ini, gempa megatrust mengancam, strategi apa yang harus dipersiapkan. Mungkin di sini saya sedikit berbagi mengenai strategi. Tentu kita tidak lepas strategi apa yang harus dipersiapkan. Maksudnya di sini adalah strategi itu nanti kalau kita siapkan akan mengurangi resiko bencana itu. Nah, tentu kita tidak lepas dari istilah mitigasi. Mitigasi bencana, di sini kita semuanya mungkin sudah tahu, sudah jelas ada dua mitigasi bencana itu. Yang pertama adalah struktural, yang kedua adalah non-struktural. Nah, inilah yang harus kita laksanakan dengan serius, dengan hati yang baik, dengan program yang baik, yang tidak sifatnya hanya seremonial. Karena itu akan menjadi wujud ikhtiar juga, sehingga jauh bencana itu. Nah, ada dua hal tadi, pertama mitigasi struktural, yang kedua non-struktural. Di dalam dua tadi, kita tentu ini akan membentuk, ya, membentuk, kalau struktural itu akan membentuk lokasi yang tangguh, area yang tangguh. Kalau yang non-struktural itu akan membentuk generasi yang tangguh. Jadi, saya memfokuskan di sini, saya tidak berbicara struktural. Struktural mungkin lebih lanjut, ahlinya lebih banyak yang apa. Saya hanya mengusulkan di sini, bagaimana kita mengenai gempa megatrust ya yang akan mengancam masyarakat itu akibat-akibat gempanya dan kemungkinan berpotensi tsunami ya. Bagaimana ciptakan generasi tangguh itu secara berkesinambungan. Artinya menciptakan tentu jangan pernah terputus pengetahuan-pengetahuan tentang gempa ini, apa yang terjadi apabila terjadi gempa, apa yang harus dilakukan apabila terjadi tsunami, apabila terjadi berpotensi tsunami, apa yang harus dilakukan masyarakat, itu tidak boleh pernah terputus kepada generasi sampai kapanpun. Mungkin kita saat ini mengetahui, tapi bagaimana nanti 5 tahun atau sekian tahun lagi masyarakat kita tidak mengetahui. Nah, dengan itu saya pernah menulis karena para pakar kemarin ini menyampaikan tentang megatrust ini, sehingga saya menulis istilahnya saya menulis bagaimana masyarakat tidak boleh panik, namun kita sebagai penggiat, sebagai aparatur, sebagai tokoh masyarakat harus menciptakan generasi tangguh dengan cara minimal dalam 1 tahun dan minimal dalam 1 kecamatan harus terlaksana simulasi gempa bumi dan tsunami. Bagaimana cara memprogramkannya? Tentu ini tidak lepas, tidak mungkin tidak lepas dari andilnya kabupaten kota. Kabupaten kota misalnya menganggarkan per kecamatan bahwa wajib melaksanakan simulasi gempa bumi dan tsunami. Gempa simulasinya kan 1 hari. 1 hari sebelumnya adalah pengumuman kepada masyarakat. Minimal per kecamatan. Ya, itu minimal per kecamatan harus tercipta generasi itu. Nah, kabupaten kota menyiapkan alokasi anggarannya. Kalau alokasi anggarannya misalnya tidak tersiapkan per kecamatan itu, kembalikan kepada desa, kelurahan yang ada, yang kecamatannya yang terdampak, yang berpotensi terdampak, itu mereka bergiliran per desa atau kabupaten per desa atau per lurah itu melaksanakan simulasi gempa dan tsunami. Memang ini kita sering mengucapkan bahwa kami sudah ciptakan ini, tapi saya melihat belum ada saya melihat kita hanya mampu baru melaksanakan simulasi gempa bumi dan tsunami itu seprovinsi, sekabupaten belum mampu kita per kecamatan.
0: Oke.
2: Minimal per tahun. Tapi kalau bisa ya 2 kali dalam setahun. Jadi itu saja mungkin usul saya kepada kita semua. Semoga ini dapat menjadi sebuah rekomendasi karena generasi itu memang harus terbentuk. Saya kalau menyampaikan ke masyarakat simpel saja. mengenai sosialisasinya. Saya nggak akan bercerita teknis kepada masyarakat bahwa gempa begini-begini, saya nggak cerita. Tetapi yang jelas, tsunami itu pernah terjadi dan sebelumnya pernah terjadi dan tidak akan menutup kemungkinan akan terjadi. Jadi apa yang harus disiapkan adalah mempersiapkan masyarakat selalu siaga. Jadi kesiapsiagaan itu adalah wujud ikhtiar agar negeri ini jauh dari segala kejadian bencana dan kecelakaan dan kondisi membahayakan manusia. Sebaiknya mitigasi bencana itu dilaksanakan sebelum tangis itu tiba dan atau tangis itu bertambah. Terima kasih. Lebih kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Akmal, luar biasa ya. Jadi belajar apa yang sudah terjadi beberapa waktu yang lalu, tentunya dengan adanya strategi. Nah, ini yang diharapkan oleh Pak Akmal dan kita semua adalah dengan adanya strategi bisa meminimalisir baik itu dari korban jiwa atau korban material. Nah, kan seperti itu ya. Kemudian tentunya ini tidak hanya berlangsung hanya satu kali ini saja ketika ada musibah atau bencana, tetapi bagaimana membuat strategi ini terus berlanjut atau ada sustainability, ya, keberlanjutan, sehingga kalau misalnya ada bencana, nah ini kita sudah siap melakukan pencegahannya atau mitigasinya seperti apa. Dan tadi sudah diusulkan dengan adanya apa simulasi ini di tiap kecamatan seluruh Indonesia ya Pak Akmal ya. Luar biasa, sak kecamatan latihan apa latihan gempa kabeh sak Indonesia ya. Baik, oke, ini Pak Udrek, mohon maaf Pak Udrek dari BNPB, monggo Pak, ini menanggapi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Akmal dan juga pertanyaan yang tadi disampaikan oleh Pak Nasif, ya Pak Nasif, Pak Udrek, apakah perlu saya ulangi pertanyaan dari Pak Nasif ini Pak melalui kanal YouTube kami?
3: Tidak Pak, ini insya Allah bisa kami coba jawab. Ini sebenarnya waktu diminta saya menyiapkan slide yang mungkin lebih mudah untuk menginformasikan apakah saya bisa.
0: Baik, ya. Baik Pak Udrek silakan.
3: Ini mungkin untuk menjawab secara lengkap termasuk tadi yang disampaikan oleh Pak Akmal ya. Jadi memang kebanyakan sudah disampaikan apa-apa saja yang memang perlu kita lakukan dan ini memang ada hal yang sifatnya jangka panjang dan juga ada yang jangka pendek. Sebenarnya pada saat kejadian terbukanya seismik gap yang ada di Mentawai waktu beberapa bulan atau ya mungkin tahun lalu ya mungkin ya, itu salah satu yang kita coba upayakan dan ini memang yang paling menurut saya paling penting ya sebenarnya khususnya Sumatera sampai Jawa itu di sisi selatan itu sebenarnya sudah cukup banyak fasilitas yang sudah dibangun oleh baik lewat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan juga inisiatif masyarakat dan juga mungkin dari perusahaan-perusahaan atau lembaga-lembaga NGO yang pada dasarnya mungkin perlu kita periksa dan kita aktivasi kembali. Ini mungkin salah satu yang cukup sulit bagi kita karena memang pada dasarnya bencana peristiwa yang berulang akan tetapi hal ini memang perulangannya tidak terlalu pendek sehingga memang misalnya kita diminta berlatih kadang-kadang kita sudah kadung bosen ya padahal memang itu harus dilakukan terus-menerus. Nah, ini yang perlu kita periksa, misalnya sekarang banyak sekali sebenarnya juga shelter ya, vertical evacuation yang dibangun itu sudah dengan pertimbangan bahwa kalau orang diminta untuk lari sejauh melewati inundasinya tsunami itu dia nggak cukup punya kemampuan untuk itu. Sehingga lalu dibangunlah vertical evacuation di daerah yang mungkin masih terlanda tsunami tapi kalau kita naik tsunaminya nggak nyampe ke atas itu. Banyak mungkin yang sudah rusak, kadang-kadang digembok karena memang mungkin fungsinya itu tidak dipakai secara rutin sehingga memang jadi banyak sekali yang tidak bisa dipakai. Termasuk kita memeriksa kembali rambu-rambu tsunami. Ini banyak sekali rambu yang sudah rusak atau bahkan arahnya berpindah dan lain sebagainya. Atau ada pembangunan jalan baru yang belum ada rambunya. Ini hal-hal yang simple yang untuk perlu kita lakukan juga termasuk misalnya memeriksa sirine, karena saya tahu juga sirine ini sudah banyak sekali juga ada di daerah-daerah. Jadi hal ini perlu kita periksa kembali agar memang kita tuh sudah cukup siap. Selain memang tentunya upaya yang paling penting itu adalah terkait dengan pengetahuan risiko. Ini saya coba paparkan ada hal yang cukup menarik sebenarnya dari tentang visi tsunami sebagai laut yang aman ini ya. Karena ini kalau buat saya menjadi sebuah konsep internasional yang sangat bagus gitu. Karena pertama disampaikan bahwa laut yang aman itu bukan laut yang tidak ada tsunaminya, tapi laut yang tsunaminya itu kita sangat mengerti, kita pahami, dan kita ada observasinya juga. Dan lalu impact-nya, dampaknya itu bisa secara kita secara akurat bisa kita prediksi sebelum tsunaminya tiba di pantai. Dan merupakan suatu areal yang misalnya pantai yang pada dasarnya kita masih tetap saja bisa hidup di situ, bekerja di sana, berekreasi, tapi kita tuh sudah dibekali atau dengan pengetahuan dan kemampuan untuk kesiapsiagaan, pencegahan, bagaimana kita bereaksi atau merespon sebelum tsunami-nya tiba. Ini hal yang sebenarnya paling ideal yang perlu kita lakukan. Jadi salah satu poin terpenting memang adalah pengetahuan tentang risiko. Pertanyaannya tentunya, apakah kita kalau datang ke satu tempat itu kita tahu nih sebenarnya mau lari kemana, sejauh apa, dan lain sebagainya. Jadi memang satu hal yang terpenting salah satunya kalau dalam checklist ini adalah pengetahuan tentang risiko ini terlebih dahulu. Jadi kita memang harus tahu nih lari itu ke arah mana, lewat mana, kita harus bawa apa. Karena tadi juga sudah disampaikan sama Pak Akmal, mungkin ya juga sama Pak Febi, bahwa masyarakat itu nggak perlu paham terlalu dalam terkait mungkin penyebabnya, prosesnya seperti apa. Tapi ini kita udah harus lari apa enggak gitu. Lalu larinya kemana? Ada nggak yang harus kita bawa gitu? Dan kalau misalnya dulu saya rajin sekali ke Mentawai itu, teman-teman di Mentawai itu sudah punya kearifan lokal. Mereka anak-anak itu kalau sekolah itu kalau kejadian itu sudah paham nanti naik bukit yang mana dan jajan sama keluarganya di mana misalnya. Jadi pengetahuan tentang risiko ini yang kita perlu paham ya, sampai mana sih areal yang atau zona yang sudah aman dari tsunami misalnya. Lalu yang kedua adalah terkait dengan kalau ini sudah tentunya kita butuh pengingatnya gitu ya, artinya ada warning baik misalnya dari BMKG atau kalau misalnya untuk evakuasi itu pemerintah daerah punya wewenang untuk memerintahkan evakuasi yang bisa disampaikan melalui media komunikasi yang ada termasuk sirine atau aplikasi-aplikasi yang ada sehingga lalu masyarakat bisa merespon. Ini yang juga nggak kalah pentingnya tentunya, kalau tahapan yang tiga tadi sudah terlaksana tapi meresponnya masyarakat tidak, apakah karena tidak kurang menyadari atau memang tidak tahu mau merespon seperti apa, ini yang menjadi masalah. Tapi tentunya harus kita sadari bahwa pada saat mereka merespon, seluruh fasilitas itu sudah tersedia untuk misalnya mau lari tapi nggak ada gitu tempat evakuasinya. Kan ini akan menjadi sulit bagi masyarakat yang ingin pada dasarnya punya kesadaran. Dalam beberapa hal kami sering menyampaikan dengan kondisi sebenarnya ada beberapa daerah di Indonesia itu yang waktu tiba tsunami-nya itu teramat sangat pendek. Jadi pada saat ini kita sering mengatakan dalam beberapa hal, kalau terjadi gempa dalam waktu yang agak sedikit lama itu kita perlu langsung saja merespon tanpa menunggu misalnya sirinenya berbunyi atau peringatan dari BMKG atau dari pemerintah daerah itu terdengar. Jadi ini bagaimanapun juga seperti di Jepang itu mayoritas keselamatan itu dari kemampuan individu sebenarnya, bukan dari dukungan apapun. Dan saya 2011 mengalami tsunami itu terlihat sekali bagaimana memang proses pendidikan yang dibangun dari kecil itu di Jepang itu menyebabkan memang walaupun gempa sebesar itu, tsunami yang sedahsyat itu, kondisinya itu masih cukup ini. Nah, ini tadi juga Pak Hebi menjelaskan tentang KRB. Pada dasarnya beberapa komponen ini yang kita perlu pahami. Satu, kita perlu paham bahayanya. Dan kita juga harus bisa memahami sebenarnya masalah apa yang kita sebut sebagai kerentanan. Jadi

0: عاشق بقالي سنين.
1: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Sahabat Suramadion dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan simak bersama siraman rohani yang akan dibawakan oleh Bapak Dr. Andes Kiai Haji Imron Jamil. Selamat mendengarkan.

Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'du. Para bapak, para rawuh, para sederek sedaya, alhamdulillah saat menika kula lan panjenengan sedaya nampi pinten-pinten kanugrahan peparing nikmat rahmat saking ngersanipun Allah Subhanahu wa taala, sehingga kula lan panjenengan sedaya saged sareng-sareng sami rawuh ngempal wonten ing majelis pengaosan menika. Mugi-mugi anggen kita sesarengan dari akan pengaosan menika dipun catet dening Gusti Allah dados amal hasanah. Lan mugi-mugi anggen kita sami ngaos saged nampi ilmu ingkang manfaat di dunia wal akhirah. Bila saking menika saderengipun kita nglajengaken pengaosan langkung rumiyin, monggo kita sami sarang-sarang maos doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa 'allimna min ladunka ilman nafi'ah ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wansur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi zidni ilma wa wasi' fi rizqi wa barik li fi ma razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fi dunya wal akhirah wa minal muqarrabi ya kathiran nawali ya hasan al fi'ali ya qaiman bila zawali ya mubdian bila misali falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman swidak kalih juz kalih baris kaping gangsal saking Injil. At-tawadu'ul haqiqiyu wa makana nasi'an an suhuti azamatihi wa tajalli sifatihi. At-tawadu'ul haqiqiyu utawi tawadu' sejati wa ya tawadu' haqiqi iku mabarang kanakang ono apa ma ana iku nasi'an muncul an suhuti azamatihi saking nyekseni keagungane Allah wa tajalli sifatihi lan tampile sifate Allah. Yang dinamakan tawadhu' hakiki adalah sekap tawadhu' yang munculnya karena menyadari betul, menyaksikan kebesaran Allah dan menyaksikan penampilan sifat-sifat Allah dalam kehidupan. Namun gawe-gawe bersikap secara fisik, meninggalkan kepala, menundukkan kepala, membungkukkan badan, itu belum bisa dinamakan tawadhu. Suhudu azamatillah utawi nyata ake
nyekseni keagungannya Allah Ta'ala. Wa tajalli sifatihi lan nyekseni penampilane sifate Allah wa ya suhud iku alladzi perkara yujibu kang mestekake kang netepake apa lahi lil abdi keduwe kawula bisa mestekake wujud tawadui ing wujudi tawadu alladzi kang zakarna kang wis nutur sapa ingsun hu ing tawadu tawadu hakiki tawadu sing bener-bener sampai merasa dirinya paling rendah, merasa dirinya bahkan tidak ada apa-apanya dibanding dengan apapun, termasuk dibanding dengan hewan sekalipun dia merasa lebih rendah lagi karena menyatakan, menyaksikan kebesaran Allah tadi. Li anna dzalika krana sak temene mengkono-mengkono mengkono-mengkono menyaksikan kebesaran Allah dan menyaksikan penampilan sifat-sifat Allah huwa ya dzalik iku alladzi perkara yuhmidu kang bisa nyirep bisa memadamkan apa ladzi an nafsa ing nafsu wa yudhibu lan bisa melebur bisa ngejur apa ladzi ha ing nafsu wa yubtilu lan bisa buyaraken apa ladzi umniyataha ing pengangen-angen cita-citane nafsu diumpamane enten tiyang teng jero omah karo adik-adike ana ndek anak mbarep rasa gedhe dhewe ning mulai ketekan bapake malah ilang keakuannya bahwa dia yang paling kuasa itu udah hilang. Enten dia ngasalin ngerosot juara, terus gari-gari enten sing luweh tampil, luweh hape, maka harapan dia untuk bisa jadi juara jadi punah. Itu jenenge yuktilu umniyataha. Yuhmitu nafsa, bisa memadamkan gejolak nafsu, ambisinya nafsu. Iku isane leren nggih lek wis enek sing luweh dinek. Dadi pendekar niku kita itu niku lek urung enek musuh sing luweh kuat. Nek ana musuh sing luweh kuat ya bae nggih merasa sudah kalah. Maka biasanya terus dia saat itu saat kalah itu mengakui mesti oh iya kamu yang menang. Tapi tidak nolong. Niku tapi kan saat itu jelas acuh. Artinya dia sudah tidak menyombongkan diri lagi. Harapannya untuk anu sudah punah ketika ada yang lebih besar lagi. Anane isih iso wani nantangne kan karena yakin bahwa wong sing ngalahno iku jek arep cilik. Tapi lek terhadap Allah bagaimana bisa begitu? Wong Allah itu besarnya terus. Allah itu agungnya abadi. Bagaimana bisa diungguli? Mula nek sing takok, lha terus bisane saged nyekseni ngoten nggih. Ya soal nyekseni niku jatah. Jatah. Wong kadang-kadang senajan wong niku salaman karo Pak Yai niku sok-sok ora roh lek niku kiai lek. Ya sok ngoten kan kiai niku sok-sok tampile niku. Ya tampil nyamar. Allah niku pancen tampile gaib. Suatu ketika gaib, tapi sifat-sifatnya jelas besar. Sami kalau upamane nih, nenek kiai, jagongan karo santri ini, kaosan, santri ini malah kelambenan takwa, kutuan kaji, sarungnya putih. Santri ini, kiai ini, rokokan sedah, sedih, karo kaosan, sarungan, tenggawan. Jagongan dengan jerambah masjid dan ibu itu saya tentamu tentamu salaman kira itu saya kiai ini saya nom dikira itu saya kiai itu malah santri ini saya serodok tua itu saya kiai ini malah dianggap duduk itu sakit terjadi artinya
Ketika begitu dia tidak menyadari bahwa kiai sudah hadir di dekatnya dia. Walaupun dia sudah ada niat untuk mengagungkan kiai, tapi tetap salah sasaran mana. Ya itu makanya yang namanya suhud itu enggak bisa diikhtiari sebenarnya. Tapi untuk mengarah kepada suhud bisa diikhtiari. Di antara latihane zikir, tafakur. Zikir, tafakur. Maka output dari zikir dan tafakur itu hasilnya akan menyatakan subhanaka ma khalaqta hadza batila fa qina adzaban. Maha suci Engkau ya Allah. Artinya menyatakan bahwa dia sudah enggak ada apa-apanya. Itu termasuk ikhtiare zikir kan tafakur. Rasa piro musyahadae, sak piro cara rasa penyaksiannya itu muncul dalam hati, maka ya segitu itulah kemampuan tawadunya. Sampai pada puncaknya nanti dia benar-benar bertauhid, benar-benar bertauhid. Pamata jala moko ora tampil, ora ngedeng sapa Allah Gusti Allah li syai'in maring siwiji-wiji ila khodoa kejobo mesti tunduk apa syai'in lahu maring Allah. Tidak ada satupun yang ditampili Allah kecuali sesuatu itu mesti tunduk kepada Allah. Ini sebabnya lah wong ngetop sak pondok niku kiai. Kiai niku nimbali sinten mawon ya mesti kabeh do tunduk. Mungkin kejobo punyai malah. Kejobo punyai, mereka punyai tidak menyaksikan kebesarannya kiai. Punyai menyaksikan kebutuhannya Pak Yai kepada dia. Kali ini menurut saya, ketika seseorang itu tidak menyaksikan kebesarannya orang, maka dia enggak bisa menghormati orang itu. Ibaratnya santri sak pondok kabeh munduk-munduk tunduk teng Pak Yai. Tapi bunyai jiwa malah mboten tunduk. Mereka bunyai sering menyaksikan Pak Yai itu butuh saya. Mboten ana. Santri lah mboten. Santri niku menyaksikan bahwa saya butuh kiai. Niku akhirnya tunduk. Maka kiai itu ketika dia nimbali siapapun di lingkungan pondok mungkin kecuali bunyai, dan itu kabeh nggih tunduk. Anu leh iki sergeti anu ne bojone omah nggih iki pecerane masjid diresi nggih ayo saiki ngaji nggih ngono wong kiai tampil dimanapun di lingkungan wilayah kekiainya itu maka santrinya akan tunduk. Nah di dunia ini di kehidupan di alam wadak dan alam yang tidak wadak seluruhnya ini siapa tahu yang tidak tunduk kepada Allah. Adakah sesuatu yang keluar dari wilayah kekuasaan Allah? Maka tidak ada satupun yang ditampili Allah kecuali sesuatu itu pasti tunduk kepada Allah. Palatang koli umong ko ora bisa jebol, ora bisa tumbang. Minal kolbi saking jurune ati apa sing ora bisa jebol sajara turi asati. Pohon ambisi kepingin mimpin, wit-witane kepingin mimpin, wal kibrilan takabur, ora bisa jebol illa bihi kejobo kelawan tajalillah. Maka untuk bisa bedol ambisi, untuk bisa bedol keinginan menguasai, untuk bisa menjebol ketakaburan itu, tidak ada jalan lain kecuali adanya tampilan Allah kepada dia. Dan termasuk contohnya nih kayak Raja Fir'aun. Nalika Raja Fir'aun itu sik dereng nyaksekno kebesaran Allah nih, kemelelete setengah mati. Kita itu memproklamirkan diri ana rabbukumul a'la. Tetapi bangsa teng kelelep teng segoro sudah tidak ada yang bisa menyelamatkan lagi. Maka dia menyatakan amantu birobbi Musa wa Harun. Terus akeh ora tau kenal jenenge Gusti Allah iku sapa? Ora ro, dhek namung iso muni aku percaya karo pangerane Musa lan Harun. Ora iso nyebut jeneng. Ora iso nyebut jeneng.
Nah niku Fir'aun. Jadi sak sombongnya Fir'aun pun masih tetap itu bisa punah kesombongannya ketika dia menyaksikan ada penampilan kebesaran Allah. Labima ora bisa jebol apa wit keambisian ketakaburan man bima kelawan barang ya takalafu kang meksa-meksa kang gawe-gawe sapa si sameka musawu ing mak sapa abdu kawula. Tidak bisa tawadhu itu dipaksa-paksa dengan cara saya tak menawadukkan diri, ora iso. Jadi sikap tawadhu yang sejati itu sebenarnya munculnya muncul secara otomatis. Kayak dene anggere enek bayang mengkurup ya enek longan ngono kuwi. Otomatis dari sikap mana? Otomatis ketika kejadian, ada kejadian di mana dalam kejadian itu dia menyaksikan tampilannya Allah, menyaksikan keagungan Allah. Wa ya ta'atolan ora bisa lebur kelawan barang ya ta'ato kang nekani saka wong bu ing maman binafsihi kelawan awak dhewene abet min akmalin rupane saking pira-pira tumindak wa ahwal lan pira-pira tingkah. Dia bertingkah dan bersikap bertumindak kayak apapun bentuknya sebagai orang tawadhu, kalau di dalam nurani hatinya belum merasakan betul kehadiran sifat agungnya Allah, maka ketawaduan itu tidak akan bisa datang. Maka keinginan untuk lebih itu gak bisa padam. Maka ambisi untuk menguasai dan memimpin itu pun terus akan bercokol di dalam hatinya. Sampai tahu paman yang dia kalah, tetap ije inting-inting titenono, saya sekarang kalah, tunggu besok, mesti ngono aja. Tapi lek wong niku wis pun menyaksikan betul kebesaran Allah, maka sudah tidak bisa lagi dia berbuat untuk membesarkan dirinya. Qala dawu sapa Al-Junayd, Syekh Junayd radhiyallahu anhu, at-tawadhu'u inda ahli tauhid takabburun. At-tawadhu'u utawi rasa andap asor inda ahli tauhid mugi ahli tauhid iku takabburun isih berarti takabur. Terus pundi wong tawadhu kok isih takabur niku? Nggih niku bedane mutawadhi kalih muwahhid. Dalam hal niki enten komentar saking Imam Ghazali. Wa qala lan dawu sapa Syekh Abu Hamid Al-Ghazali radhiyallahu anhu. Syekh Abu Hamid Al-Ghazali dawu wala ala muradahu. Lan menawa-menawa kang dikersakake si Junayd, Syekh Junayd. Iku anal mutawadhi asah temene wong kang andhap asor. Iku yusbitu isih netepake sapa mutawadhi. Netepne iku nganggep ana. Iku yusbitu isih nganggep ana sapa mutawadhi nafsu ngawak dhewe ne mutawadhi. Bangsa wis ana sumayadu. Nuli ngasoraken nyelehaken sapa mutawadhi ing nafsu. Wong sing ngaku tawadhu itu, orang yang bertawadhu itu masih memandang dirinya ada, sehingga dirinya masih perlu ditawadhukan. Tapi lek muwahhid wal muwahhidu utawi wong sing bertauhid hakiki iku layus bitu ora tau nganggep ana, ora tau nganggep isbat tetep ana apa saka si muwahhid ora nganggep tetep ana nafsu ing awak dhewe ni muwahhid. Walayaro lan ora ningali sapa muwahhid ha ing nafsu ora ditingali syai'an ing suwiji-wiji. Dia tidak memandang dirinya apapun dan tidak menganggap dirinya jadi apapun. Hataya doa sehingga perlu nyelehake sapa muwahhid ha ing nafsu au yarfa'a utawa luhurake sapa muwahhid ha ing nafsu. Dia sama sekali tidak pernah merasa dirinya ada. Karena enggak ada, maka tidak ada yang perlu diletakkan atau diangkat. Niku komentar Imam Ghazali tentang dawuh Syekh Junayd bahwa orang yang bertawadhu itu menurut ahli tauhid masih takabur.
Kalau melihat ini berarti satu-satunya cara untuk menumbuhkan tawaduk hakiki adalah bertauhid itu sendiri. Bertauhid bukan berarti ngerti ilmu tauhid, tapi merasakan tauhid. Merasakan tauhid ini nggih. Merasakan tauhid, bertauhid sejati. Tidak ada yang ada kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa qala lan dawu sapa Dzunnun al-Misri. Dzunnun al-Misri radhiyallahu anhu. Man utawi sapa wong iku arada ngarepaken sapa man. Ngarepaken at-tawadhu'a ing tawadhu'. Ngarepno tawadhu' marang Allah. Fal yuwajjih. Mongko becik ngadepno sapa man. Nafsu ngawak dhewe ne man. Yadubno ila azamatillahi maring keagungane Allah. Fa innaha mongko sak temene azamatillah. Keagungane Allah iku tadubu. Fa innaha mongko sak temene nafsu. Fa innaha mongko sak temene nafsu iku tadubu. Bisa ajur apa nafsu wa tazhuru lan bisa asor apa nafsu. Maka hanya dengan menghadapkan diri ini kepada keagungan Allah, maka bisa leburlah diri ini dan bisa menjadi kecil. Tanpa itu ya enggak bisa. Jadi jalan menuju tawadhu hakiki, orang itu harus benar-benar menghadapkan dirinya kepada Allah. Ya, sebesar ketauhidannya kepada Allah itulah sebesar itu pula kemampuan dia bertawadhu. Waman utawi sapa wong iku nadzara ningali sapa man ila sulthanillahi maring kekuasaane Allah taala. Waman utawi sapa iku nadzara bisa ningali sapa man ila sulthanillahi maring kekuasaane Allah taala dahaba mongko dadi ilang lebur apa sulthanu nafsihi kekuatan kemampuan kekuasaane awak dhewe ne man. Lianan nufusa krono sak temene piro-piro diri, piro-piro nufus kulah sekabiani nufus iku hakiratun dadi ino dadi asor indahai bati ono sandingi kehebatane Allah. Mulane wa min asrafi tawadhu aniku setengah saking luwe mulia-muliane tawadhu. Allah yang dura utawi ento ora ningali saka wong sing tawadhu. Ora ningali ila nafsihi maring awak diwine wong sing tawadhu dunallahi sakliyane Allah taala. Jadi tidak bisa sebenarnya seseorang itu melatih ketawaduan melalui fisik, itu enggak bisa. Anak wong mantuk dilu. Yang lebih penting lagi ini ku melatih memahami kebesaran Allah, melatih memahami keagungan Allah. Kula tawaduk sing paling apik, paling mulia, paling utama. Ini ku intine nalika wong niku tidak pernah melihat dirinya kecuali Allah Subhanahu wa taala sendiri saja yang ada. Ya, di antaranya latihannya ya, latihan hati, itu latihan fisik. Latihan hati ini dijak zikir, terus nyebut-nyebut asmane Allah, termasuk menghayati, gitu ngelakon itu nih, menghayati sholat, sering mensujudkan hatinya kepada Allah, sering berpikir, tafakur terhadap apa yang dialami. Seraya dia menghadirkan betul di dalam perasaannya bahwa semua ini adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Niku saged dilatihno teng ati, insyaallah lambat laun akan tumbuh penghormatan, memuliakan, mensucikan dan sikap-sikap tawadhu yang lain. Wa fi kitabi awarifil ma'arif lan iku tetep ing dalam kitab awarifil ma'arif
utawi ana dawuh wa'lam annal abda layab luhu haqiqatat tawadu'i illa indalam ani nuril musyahadati fi qalbihi fa inda dzalika tadzubun nafsu wa fi dzaubaniha sifauha min ghisil kibri wal ujbi fatalinu wa tantabi'u lil haqqi walil khalqi bimahwi athariha wa sukuni wahjiha wa ghalayaniha. Wonten ing kitab Awariful Ma'arif ingkang dipun susun dening Syekh Imam Suhrawardi sampeyan dawuhaken teng kitab ngriku wa'lam ngerti sapa sira anal abda sak temene kawula iku layab luhu ora bisa tumeka sapa kawula tumeka hakikatat tawadu'i ing sejatine tawadu illa indalam ani nuril musyahadati kejaba nalikane cumlerete nurul musyahadah cahaya yang dengan cahaya itu dia menyaksikan kebesaran Allah fi qalbihi ing dalam atine si mutawadi. Jadi orang itu tidak mungkin mencapai derajat ketawaduan sejati kecuali ketika di dalam hatinya sudah begitu terang dia menyaksikan kebesaran Allah. Wa inda dzalika monggo nalikane wis kepadangan cahaya musyahadah nalikane wis iso nyekseni kebesaran Allah ning jerone ati tazubu dadi ajur tazubu dadi lebur apa nafsu-nafsu. Ya hanya dengan itu nafsu itu bisa lebur, ya hanya dengan menyaksikan secara hakiki itulah bisa lebur. Wa fi dzaubaniha lan ing dalem lebure nafsu sifau hautawi ana jernihe nafsu jernih bersih min ghisil kibri saking mbujuke saking bawure gumedhe wal ujbi lan ta'ajjub membanggakan diri karena orang takabur, orang ta'ajjub pada diri sendiri itu sebenarnya orang yang sedang kapusan oleh dirinya sendiri. Itu namanya menipu diri sendiri. Rumangsa gede-gede dhewe, dipandang-pandang dhewe, digedhek-gedhekno dhewe, dirasak-rasakno dhewe, diputus-putusi dhewe, kaya wong ilonan. Wong ilonan dhewean ning jero kamar, walah is ayu dhewe, dilem-lem dhewe, didelok-delok dhewe. Diputus-putus ide ini mergo isih ning jero mah. Ini kula wis metu ning waliman lho, tibake anak sing luwe ayu. Nah, lho kalah klambi kok ndesit ngene. Niku nalika sik dereng acur, lha mun acur artinya sudah lebur, padam, ya maka menjadi jernih, enggak ada tipuan untuk diri, enggak ada. Dia melihat kebenaran. Nek wis ngono fatalinu. Fatalinu mengko dadi lemes apa nafsu. Maka dia menjadi lemes, mudah manut.

bimahwi asariha, carane lemes, carane manut, carane nyitak iku bimahwi asariha kelawan lebur pira-pira labete nafsu. Wa mah wa sukuni wa jiha lan antenge mulat-mulate nafsu, wa ghalayaniha lan tegese umube nafsu. Ini termasuk penyebab utama wong niku menolak kebenaran ini karena takabur. Anane wong niku di res rada angel, dididik angel niku sakjane nggih mergo takabur. Mulane wong takabur niku bener-bener identik kali iblis niku. Dibanding anane iblis niku diusir kali Allah Ta'ala, diadohke saking rahmati Allah, dilaknat oleh rojim niku nggih mergo oleh takabur, aba wastakbaro niku. Muga piyambake duwe kesimpulan ana khairun minhu, kolak tahu kolak tani min narin. Muga piyambake duwe kesimpulan ana khairun minhu, kolak tahu kolak tani min narin, wa kolak tahu min tin. Kula luwih apik timbang Adam. Adam niku lemah, kula niku geni. Padahal geni ku kalahe karo lemah. Iblis niku kalahe jane nggih karo lemah. Iblis niku geni, Adam niku geng lemah. Bi sampean delok wong mateni geni niku paling gelik sawuryawu. Nggih. Sawuryawu niku gedhe mati. Awu dicampur banyu, wah gelis pisan niku malah. Samangka bahane menungso niku linet niku awu kalih banyu. Oh, malah lek napa enek geni kok ngobong boto. Lho botone mundak larang. Botone mundak larang. Lane ora iso bersikap koyok lemah tenan. Dia benar-benar tawaduk sebagai lemahnya itu, dan dia lalu menghadapi setan yang takabur dengan apinya itu. Maka sebenarnya api itu lama-lama padam dengan sendirinya. Padam dengan sendirinya. Wateke geni kan nek sing diobong tak kan mati dhewe. Gitu. Mati dhewe dan golek padam dengan sendirinya niku kayu jadi awu. Lengontek, nganuntek, tapi lemah jadi botol, lemah jadi gendeng. Ini gue mulai nih, ini gue tadi gue salah gak balik walak walik kenyataan kebesaran Allah kita ngeri gue nih. Lah ini lek paham nih gue, insya Allah nih, buatin gampang uang nih gue, emosi nih buatin gampang. Terus merasa punya harga diri yang dilecehkan. Nah, apa artine? Jadi lek sampean gelem dijur, nafsu sampean jur, koso sing disaranke kalau Syekh Su Imam Surawardi nang kitab Awariful Ma'arif, lah ngejure ngangge napa? Ngejure ngangge keagungane Allah. Ngejur ngaku keagungane Allah. Lemah niku dijur dindeng-deng, suwe-suwe iso dadi boto. Nafsu samana saman jur, saman tawadukne menghadapi terus pada kebesaran Allah. Maka sebenarnya yang datang itu bukan keleburan temenan. Allah yang gak ridho toh. Kawula sing tawaduk kok terus di asorne. Mesti karo Allah mungkin dimulyakne. Cuma niku aja dinggu keputusan sendiri. Tegese keputusan sendiri, dia merasa sudah lebih tawaduk daripada orang lain. Dan isih ngoten terus ya, ya terus mawon manggah kok sing muncul awake dhewe neh. Nek bolak-balik kula nggih contone ya. Wong enek Nagasari piyambake ingin tampil sendiri tanpa bungkus. Jenenge Nagasari ndeledek. Enek Nagasari dibungkus godhong kok mau karepe pengin metu kok bungkus ae. Ya jenenge Nagasari deledek. Jajan ora pantas didol. Nggih, pokoke Nagasari lek kepengin payu didol ya kudu

0: terus, mau dilebur jadi gelembung, dia terkungkung terus di dalam bungkus. Tapi toh akan tidak akan terus begitu. Pada saatnya nanti yang namanya negosari itu justru akan tampil dan bungkusnya itu akan dihilangkan. Mula tengriki Syekh Ibnu Athaillah ndawuhaken la yukhrijuka anil wasfi illa syuhudul wasfi. La yukhriju ora bisa ngetokaken ka ing sira anil wasfi saking sifat. Anil wasfi saking sifat asore kehambaan illa syuhudul wasfi kejaba apa nyekseni sifat kebesarannya Allah. Samaan itu tidak akan mengeluarkan, memunculkan sifat kehambaan yang sejati kecuali sampan menyaksikan betul sifat ketuhanan sejati pula. Dan niki dawuh niki ringkas banget. Hadihi utawi kiki dawuh la yukhrijuka anil wasfi iku ibaratun tetembungan mali khatun kang bagus muwafaqatun kang sesuai lima nama maring maknane dawuh takut dama kang wis dhisik apa ma al ana lagi wae dawuh sing dik wau atawadul haqiqi huwa makana nasian an syuhudi azamatihi wa tajalli sifatihi. Tawadu hakiki adalah sikap andap asor, sikap tawadu yang muncul dari menyaksikan keagungan Allah dan menyaksikan penampilan sifat-sifat Allah. Nek kulek jlentreh serodok jodowo. Nek sing ringkes didawuhke la yukhrijuka anil wasfi illa syuhudul wasfi. Tidak ada yang bisa menumbuhkan, mengeluarkan sifat kehambaan itu kecuali kamu menyaksikan sifat ketuhanan. Wal wasfu sing dimaksud sifat al-madhkuru kang ditetur awalan ingkang pertama ing dalam kawitane ngene ku lafal al-wasfu sing ngarep iku wasful abdi sifat kawula. Wal wasfu sifat al-madhkuru kang ditutur sanian kaping pindho iku wasfur rabbi sifat pangeran tabaraka moho luhur sapa Allah wa ta'ala moho agung sapa Allah wa ta'ala lan tegese moho luhur. Lho lek wong niku pun paham niki sudah benar-benar dia selalu tumbuh sifat kehambaannya karena terus menyaksikan sifat ketuhanan, maka disitulah dia menjadi mukmin sejati. Mula terusipun dawuh Syekh Ibnu Athaillah al mukminu yushghiluhu tsana'u 'alallahi ta'ala an ayyakuna li nafsihi syakiran wa tushghiluhu huququllahi an ayyakuna li khudzuhi dzakiran. Mula mengkira pun digemblengi orang yang sudah memasuki tauhid hakiki, memasuki iman sejati, maka ada semacam aktivitas yang menyibukkan dia. Hatinya sudah sibuk memuji Allah sampai dia tidak sempat mengatakan bahwa dirinya orang bersyukur. Semono wong sing pun paham tenan tengene kebesaran Allah, dia tidak sempat memahami dirinya sebagai orang yang bertawadu. Betul-betul sempat. Al mukminu utawi wong mukmin sejati iku yusghilu wis menyibukkan hu ing mukmin sejati apa sing menyibukkan as-sana'u memuji alallahi ing ngatasi Allah ta'ala mahlur Allah sibuk an ayyakuna saking yen to ana sapa mukmin li nafsihi maring awak dhewe ne mukmin ana iku syakiron wong kang bersyukur. Karena dia sibuk memuji Allah, maka dia tidak pernah menghitung dirinya untuk patut disyukuri. Dia tidak pernah merasa punya apa-apa yang patut dilem. Seluruh pujian hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa tusghiluhu lan nyibukaken hu ing mukmin apa sing nyibukaken hukukullah pira-pira kewajiban sangka Allah. Nyibukno an ayakuna arep ento ana sapa mukmin likhudzi maring kepentingan-kepentingane mukmin iku zakiron eling. Karena dia yang teringat, yang disibukkan mengurus kewajiban dari Allah. Dengan tesih kelingan, enten kewajiban itu yang di dalam waktu, ada kewajibannya waktu. Sama tesih kelingan. Artinya setiap waktu itu ada kewajiban. Setiap posisi ada kewajiban. Setiap kondisi ada kewajiban. Nah, mongko uang ini mesti tengjerone posisi, tengjerone kondisi. Nah, ngurusi kewajiban-kewajiban itu saja sudah sangat sibuk. Maka orang mukmin yang sejati itu tidak pernah kober mengingat kepentingan dirinya. Krono ngoten niku mula tiyang sing bener-bener memasuki posisi Abdullah, posisi hamba Allah, pasti dia dicukupi oleh Allah. Mergo wong niku gak kober mikir kecukupane awake dhewe. Dan terus yang dimaksud mensyukuri diri sendiri itu gimana? Ora didhawuhke. Mukmin sejati itu sibuk memuji Allah sehingga dia tidak pernah sempat mensyukuri diri sendiri. Orang mukmin sejati itu sibuk dengan kewajiban-kewajiban dari Allah sehingga dia tidak sempat mengingat kepentingan diri sendiri. Jadi maksud apa niku? Syukru nafsi utawi sing dimaksud nyukuri awake dhewe iku ru'yatu nisbatil af'ali, memandang menyawang sendenane pira-pira penggawe aljamilati kang bagus, wal ahwali lan pira-pira tingkah alhamidati kang pinuji disendek no dinisbat no ilaiha maring nafsu. Jadi maksud mensyukuri diri sendiri itu ngelem awake dhewe. Sing dimaksud ngelem awake dhewe itu menisbatkan kebaikan kepada dirinya sendiri. Perbuatan yang baik, tingkah laku yang terpuji, itu diakui itu saya yang terpuji. Ngono iku wis gak sempat. Ini wong sing ora patek percaya mbek Gusti Allah ya duwe jasa sithik njaluk tagihan. Kowe wis tak hubungno rono anane kowe kenal karo juragan kono aku sing ketono. Endi kene? Ganti rugine, kok iso ganti rugi, rugi apa? Karena apa? Dia tidak merasa bahwa itu kewajiban, menolong orang itu kewajiban. Karena dia sibuk melaksanakan kewajiban dari Allah, dia tidak sempat berpikir tentang kepentingan dirinya sendiri. Wadhalika utai mengkono-mengkono, mengkono-mengkono menetapkan kebaikan untuk dirinya, mengkono-mengkono melihat nisbat suasana tingkah yang baik itu kembali pada dirinya, iku sana'un berarti memuji alaiha ingatasi nafsi. Padahal wahwa utawi memuji nafsu diri sendiri iku mudadun, mesti berlawanan lisana imaring memuji Allahi ta'ala ingatasi Allah ta'ala. Sudah barang tentu kalau dia memuji diri sendiri berarti dia tidak memuji Allah. Iku otomatis. Mula sakjane wong niku lek bener-bener terus menerus memuji Allah, ya sudah gak sempat memuji diri sendiri. Wa zakarolan nutur wa zikru khadiha utawi sing dimaksud mengingat kepentingannya nafsu, mengingat kepentingannya diri sendiri. Iku min iqtidi annalaha, saking meyakini nekatakan annalaha sak temene iku laha tetep keduwe nafsihi apa hakon, hak, hak fasilitas, hak balasan alama ing atase barang yaf'alu kang agawe sapa wong hu ing ma rupane minat taati saking taat. Yang dimaksud mengingat kepentingan diri sendiri adalah dia meyakini bahwa dirinya punya hak ketika melakukan sebuah amal. Ketika dia melakukan suatu perbuatan taat, dia merasa perbuatan taat itu milik dia, sehingga dari perbuatan taat itu menjadi alasan untuk menuntut kepada Allah. Akhirnya jadi orang duwe tata krama. Lah nek wong mukmin sejati, wong ngurusi taat aja enggak ada habis-habisnya. Ini wajib. Belum sempat mikir kepentingan, wis wajib neh. Urung sampai mikir opah, wajib neh. Jadi enggak sempat mikir opah. Cara wong ngono ora kober napa bayaran mergo. Tugas belum selesai ada tugas lagi, ada tugas lagi. Dan dia menerima tugas itu dengan penuh kesadaran dan cinta kepada Allah. Nah, kalau dia minta terus nuntut, ngamal sithik nuntut, berjasa sithik njaluk dilem. Daya ge iso nulung wong sithik sing ditulungi dipaksa. Kalau sithik-sithik angger duwe jasa minta dilem, minta dibalas, duwe jasa sithik njaluk ijol. Nah, sikap itulah namanya berlawanan dengan sikap melaksanakan kewajiban dari Allah. Wahuwa utawi meyakini kepentingan tadi, wahuwa utawi meyakini kepentingan iku mudhoddun, berlawanan lil qiyami maring nandangi, nandangi bi hukukillahi ta'ala kelawan biro-biro kewajiban sangka Allah ta'ala. Dan mulane nggih jelas wong niku lek kadung mukmin tenan, iman tenan sing sejati, iman tenan dumateng Allah Subhanahu wa taala, mboten kober. Mboten kober kok mikir opah barang ngoten apa meneh kok njaluk dibalas jasa sangka wong liya. Njaluk opah ken Allah niku wis ora kober. Ora kober. Fal mukminul haqiqi. Mongko utahe wong mukmin sing sejati, wong mukmin hakiki iku layal tafitu, ora tau noleh. Mukmin sejati itu tidak pernah noleh memperhatikan ila nafsi maring awak dhewe ne mukmin sejati. Tegese noleh terus pundi? Menoleh pada dirinya fi nisbati syai'in, ing dalem menisbatkan sesuatu, nisbatkan suwiji-wiji minal mahasini rupane piro-piro kebagusan dinisbatno ilaiha maring nafsihi. Dia tidak pernah memperhatikan diri dianggap punya sesuatu jasa, dianggap punya sesuatu hak untuk nagih karena berjasa. Itu enggak. Kalau toh dia melakukan sesuatu semata-mata karena kewajiban. Nah terus, ya jenenge kewajiban, ya wes kewajiban. Kewajibannya memang harus diberikan. Nah terus ijole, kewajiban untuk jalur ijol. Nah, tapi nyatane nggih enten ijole, itu bukan ijol, itu murni anugerah. Walaupun tidak melaksanakan kewajiban, kalau itu memang janjinya Allah pasti diberikan. Wis tak turu-turu nglengger tak ndelalah kowe lak diundang kondure. Mergo isik jatahe. Tapi kamu hilang. Kemuliaan kehambaanmu hilang. Nilai kehambaanmu hilang karena kamu tidak melaksanakan kewajiban. Ngono carane notone. Wa fi talabi khadzin. Lan ora tau noleh ing dalem nuntut bagian alai ing atase syai'in minal mahasin laha kedue nafsu. Dia sendiri tidak pernah lalu dengan sesuatu kebaikan terus menuntut bagian dari kebaikan itu. Bal yushilu, balik nungkolaken hu ing mukmin sejati apa sing nungkolaken as-sana'u memuji, memuji Allah Ta'ala ing atase Allah Ta'ala. Wal hirsi pantegese lobo, semangat, semangat ala taufiyati jami'i hukukihi ing atase genepi taufiyah itu nuhoni. Nuhoni ku cara biyen cara saiki itu menggenepi genepi itu mengkompletkan, menyempurnakan ala taufiyati jami'i hukuki ing atase menepati segala kewajiban dari Allah. Krono lobo, krono sibuk ngelem ning Allah, krono lobo memenuhi kewajiban-kewajiban yang diwajibkan dari Allah, maka dia sibuk, tidak pernah memperhatikan, meninggalkan anjami idhalika saking sekabiani mengkono-mengkono menghitung diri dan menuntut hak, menuntut balasan untuk diri sendiri. Ini kulah gambarane wong mukmin. Mulane wong mukmin itu termasuk cirine asaddu hubban lillah. Asaddu hubban lillah. Wong mukmin itu sangat-sangat mencintai Allah. Yang namanya bercinta itu tidak pernah menuntut balasan. Cinta kok njaluk balasan. Iku jenenge lak wong dodolan. Kowe tak kaya rokok ndi kene duwite. Kowe tak gonjekno kene opahe. Ora wong cinta kuwi, wong ngojek. Nek wong pacaran wong cinta tenan. Jenenge wong cinta gojekno pacare munggah gunung menggos-menggos ora njaluk opah. Opahe wis dicintai itu sudah. Dia malah bangga karena telah berjasa memenuhi kewajiban seorang pecinta. Begitu pula seorang mukmin itu sudah puas merasa telah melaksanakan kewajiban sebagai orang mukmin. Sudah lepas soal ganjaran, soal didukung atau tidak didukung, soal dilem atau tidak dilem, ora urus, pokoknya ini kewajiban, saya lakukan dengan semangat dan saya mahrem dengan kewajiban ini. Ngono iku wong mukmin sejati. Itu tidak bisa kalau orang itu tidak bercinta kepada Allah. Maka setiap mukmin sejati pasti mencintai Tuhannya. Mula terusipun dawuh saking Syekh Ibnu Athaillah sing berkaitan kali soal kesejatian iman niku, pasti nanti puncaknya kepada mahabbah. Puncaknya iman nanti pada mahabbah, cinta. Kula teng mriki didhawaken laisal muhibbu alladzi yarju min mahbubihi iwadon au yatlubu minhu ghoradon fa innal muhibba man yabdzulu lakal laisal fa innal muhibba man yabdzulu laka laisal muhibbu man tabdzulu lahu. Niki rumus laisal muhibbu, laisa ora ana sapa al muhibbu wong kang cinta iku aladi wong yarju kang ngarep-ngarep sapa ladi min mahbubihi saking kang dicintai ladi ngarep-ngarep iwadon ing ijol ing liru. Bukanlah dia itu seorang pencinta kalau dia masih mengharapkan ijol ganti dari cintanya itu kepada yang dicintai, termasuk ijol kuwi balasan. Saya mau mencintai kamu, tapi syaratnya kamu juga harus mencintai saya. Iku malah jenenge duduk orang mencintai, itu jenenge orang ijol-ijolan cinta. Nah, wong mencintai betul enggak begitu. Dia enggak ngereken, mbuh deke balesi cintaku apa ora, pokoke aku demen. Lho, iki wong demen tenan iki ngono kuwi. Wane ora ana kok cinta bertepuk sebelah tangan, ora enak ajane. Lek wong cinta tenan itu enggak ngritung, mbuh sebelah tangan, mbuh dua belah tangan, pokoknya yang penting kemlawe. Kemlawe. Memang tahu, tahu sifat aslinya, tahu keindahannya, tahu kecantikannya, lepas entah yang cantik itu mau membalas melirik atau tidak, ora urus. Pokoknya saya cinta. Ngono iku jenenge al-hubbul udri. Cintane qabilah udhrah, cinta sejati. Cinta sejati yo sing pokoke boleh mencintai saja sudah alhamdulillah. Lha iku jenenge cinta. Soal kono bales yo apa ora, ora urus. Mula niki enten malih dawuh. Ayat lubu minhu ghoradun. Bukanlah seorang pencinta itu orang yang mengharapkan ijol dari yang dicintai. Ayat lubu utawa nyupre sapa muhib minhu saking mahbub nyupre ghoradun ing tujuan. Bukan kok terus orang mencintai itu untuk meraih sesuatu. Engko lah yang dicintai itu menjadi alat, bukan tujuan. Aku tak ngesiri kok. Engko ben sepeda montore oleh tanggu. Iku jenenge ora wong ngesir. Iku jenenge memperalat. Yang namanya cinta betul tidak pernah ada tujuan selain yang dicintainya itu sendiri. Fa innal muhibba. Mongko sak temene wong sing mencintai iku man wong yabdzulu kang berkorban sapa man laka kedue sira. Yang namanya orang yang mencintai kekasihmu itu bukannya siapa-siapa tapi orang yang berkorban untukmu. Laisal muhibbu. Laisa ora ana sapa al muhibbu wong kang seneng iku man wong tabdzulu kang berkorban sapa sira laho kedue man. Orang mencintai kamu yang berkorban kamu. Ya keliru, bukan kamu yang berkorban ya. Harus sana yang berkorban karena mencintai sana. Semunuko lek sampean cinta ning Allah ya harus sampean yang hancur. Harus sampean yang lebur, harus sampean yang hilang. Harus sampean yang enggak punya hak, harus sampean yang enggak punya apa-apa, biar Allah sendiri yang punya. Itu namanya mencintai Allah. Ya, tapi ternyata panggah, gak jane ora enak wong iso nyintai Allah. Panggah Allah sing nyintai wong. Mergo sing berkorban Allah terus. Sing wai Allah, sing nyukupi Allah, sing nguripi Allah, sembarang kalir kok Allah. Dadi sakjane ora enak. Wong iso ngibadah ora enak sakjane lek dipikir. Lha nggih ngoten. Sampeyan ngaku, sampeyan cinta napa mboten kalih Allah? Cinta ya ora. Sampeyan ora cinta Allah. Cinta peparinge Allah. Lha wong sing cinta iki Allah ning sampeyan, ora kok sampeyan cinta ning Allah. Bergoro musih niku yang namanya muhib itu orang yang berkorban. Orang yang siap mengorbankan segala sesuatunya untuk yang dicintai. Pernahkah kita mengorbankan? Mau enggak punya apa-apa kok berkorban? Apa mbok korbane? Lah ora tau duwe apa-apa, wong sing duwe iki Allah. Malah Allah yang berkorban untuk sampean. Apa? Allah mengorbankan sifat agungnya. Allah merendahkan sifat keluhurannya. Direndahkan sedemikian rupa untuk bisa dikenal oleh makhluk yang hina ini. Duh, Allah sing korban yang sampean. Duduk sampean. Al-mahabbatu ta'i sifat tresno cinta iku tak tadi. Sifat tresno cinta iku tak tadi bisa natrapi apa mahabbah. Menuntut mendorong apa mahabbah. Minal muhibbi saking wong kang mencintai menuntut badla kulliyatihi ing menyerahkan keseluruhannya secara total wa juz'iyatihi lan bagian-bagiannya muhib baik secara kuliah secara menyeluruh maupun secara bagian-bagian dijaluk sebagian ya diwehne, dijaluk kabeh ya diwehne. Iku wong cinta. Aja meneh kok meng duit kunduk. Aja meneh kok meng omahku. Aja meneh kok meng sepeda motorku. Aja meneh kok meng sawahku. Aku lho PN. Ngono. Iku itu menyerahkan keseluruhan. Untuk apa itu? Fi mardoti mahbubihi. Diserahkan ing dalam ngeri oleh ridane kang dicintai Muhib. Dan itu tanpa minta balasan. Min ghairi talabi khadin, saking tanpa nyuprih bagian. Ya nalu kang merkoleh sapa Muhib hu ing khadin mang minhu saking mahbub. Jadi cinta sejati itu seperti itu. Fahadha mongkau tawi iki sikap berkorban secara total. Iku mimah setengah saking barang. Yalzamu kang mesti apa ma. Mesti wujudal mahabbati ing wujudi mahabbah. Yang kerenek mahabbah, ya mesti terjadi sikap seperti itu. Mana wong lek banyak bener-bener. Pas lagi kasmaran. Lho pemenek kok terima melek sewengi. Melek seminggu tak tekati demi menunggu kedatanganmu. Lho kan ngono. Ora kok terus lah. Dinten ora teko-teko tak tinggal. Kuwi jenenge ora berkorban. Kamakila kaya oleh didawahaken innal muhibba idza ahabba habibahu talqahu bibadlin fihi ma la yabdzulu. Talqahu yabdzulu fihi mala yabdzulu. Inal muhibba sak temene wong kang demen. Iku ida ahabba tetkalane demen sapa Muhib habibahu ing kekasihe Muhib talaqa mongko metuki sapa Muhib hu ing Habib oleh metuki yabdzulu kalih berkorban sapa Muhib fihi ing dalem Habib. Berkorban maeng barang layap dulu kang ora gelem berkorban sopo Habib. Walaupun kekasihnya tidak memberi apa-apa, dia yang memberi terus. Itu namanya orang yang bercinta. Al-Fatihah.
1: حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي عاشق بقالي سنين ولا غيرك في بالي.
2: Sahabat Semar di mana berada, barusan kita simak siraman rohani Bapak Dr. Andes Kiai Haji Imron Jamil. Apa yang telah disampaikan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dengar suara Madiun.
1: Ambulan adalah kendaraan darurat yang harus diprioritaskan di jalan. Memberi jalan bukan hanya aturan, tetapi bentuk kepedulian dan kemanusiaan. Jika mendengar sirene ambulan, tetap tenang, kurangi kecepatan, dan segera beri jalan. Jangan menghalangi atau mengikuti ambulan dari belakang. Pertama, jemput pasien. Kedua, bawa pasien tidak darurat. Ketiga, bawa pasien gawat darurat. Empat, bawa jenazah. Dahulukan ambulans karena satu jalan yang Anda beri bisa menyelamatkan satu nyawa.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 21 Agustus, beberapa di antaranya adalah 21 Agustus 1522, Perjanjian Kerajaan Portugal dan Kerajaan Sunda. Kerajaan Portugal dan Kerajaan Sunda mengadakan perjanjian persahabatan yang memperbolehkan Portugis membuat benteng di Sunda Kelapa. Perjanjian tersebut diabadikan dalam prasasti Perjanjian Sunda-Portugal yang terbentuk Tugu Batu. Prasasti ini sempat hilang, namun berhasil ditemukan pada tahun 1981. Selanjutnya, 21 Agustus 1945, diperingati sebagai Hari Maritim Nasional. Tepat pada tanggal 21 Agustus, Indonesia selalu memperingati sebagai Hari Maritim Nasional. Sejarah sendiri telah mencatat bahwa Hari Maritim Nasional ini sudah ditetapkan sejak 21 Agustus 1945 atau tepat setelah 4 hari proklamasi kemerdekaan Indonesia. Hari Maritim bukan hanya angkatan laut saja, namun juga mengenai kemenangan pertempuran di laut dalam melawan para penjajah. Kemudian 21 Agustus 1945, pasukan kepolisian negara Republik Indonesia diproklamasikan. Sejak Indonesia menyatakan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, Inspektur Kelas Pertama atau Letnan 1 Polisi Muhammad Yasin pada tanggal 21 Agustus 1945 memproklamasikan pasukan polisi Republik Indonesia sebagai langkah awal untuk mengadakan pembersihan dan pelucutan senjata terhadap tentara Jepang yang kalah perang.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.
3: Di 15.20 Jumadi 93 FM Radio Suara Madiun.

93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Selamat petang sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Balik lagi nih di program 15.20 langsung tapi di segmen ketiga, karena di segmen ke-1 tadi ada Erlangga Forum ya, di hari Jumat biasanya seperti itu ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Dan di kesempatan di hari ini, di hari Jumat ini tanggal 21 Agustus 2026 ditemenin sama Sukma ya. Ya walaupun gak bisa lama-lama, cuma bisa sampai jam 7 malam aja nanti. Tapi tenang, udah banyak kok playlist lagu terbaru yang udah Sukma siapin buat kalian semua. Dan masih bisa juga kalaupun kalian mau request sahabat-sahabat Suara Madiun semua, langsung aja ya di WA kami di 081-556-451-817. Jadi jangan kemana-mana ya, stay tune di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.

0: 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
1: Berita apa ini? Himbauan kepada seluruh masyarakat Indonesia kalau melihat hewan ini tolong hindari. Apalagi anak-anak. Ini ulat dari Amerika. Ulat ini sudah merenggut nyawa 16 anak. Disangka anak burung, setelah dipegang anak-anak mengalami kejang-kejang dan tak lama kemudian meninggal. Racunnya melebihi bisa ular. Hah?
2: Berita yang belum tentu kebenarannya adalah berita hoax. Jangan percaya begitu saja pada informasi yang belum diverifikasi. Selalu cek sumbernya, pastikan kebenarannya. Hoax seperti virus yang merusak kepercayaan. Bagikan hanya informasi yang dapat dipercaya dan bantu teman-temanmu untuk melakukan hal yang sama. Mari bersama-sama menjadi generasi anti-hoax.
3: Tes, tes, cek, cek. Cici, loro, telu. Enten apa toh, Mbah? Kok cak cek cak cek. Tas tes tas tes. Iki lho, Le. Aku arep kekei pengumuman.
4: Pengumuman? Pengumuman apa toh, Mbah?
3: Langkah kesiapsiagaan hadapi ancaman bencana banjir dan tanah longsor.
4: Pun monggo, jenengan sing nyukani pengumuman, Mbah.
3: Anu, Le. Aku wedi terus njedhet ora wani kowe wae.
4: Oh, alah. Pun bundi kertas e. Langkah kesiapsiagaan hadapi ancaman bencana banjir dan tanah longsor. 1. Melaksanakan kerja bakti di lingkungan masing-masing untuk membersihkan saluran dan selokan di lingkungan. 2. Membersihkan sampah dan kotoran di sungai-sungai. 3. Melaksanakan pemotongan ranting-ranting pohon yang berpotensi mengancam keselamatan jiwa. 4. Melakukan pemantauan dan juga pengecekan baliho-baliho yang rawan roboh akibat hujan dan angin besar. 5. Menyampaikan himbauan dan juga edukasi kepada masyarakat terkait dengan potensi bencana hidrometeorologi.
5: Pun Mbah, pemanis tak waco. Lah nopo kok jenengan dredeg ni wau? Kan mboten bisa piantun.
3: Anu le, aku ki dredeg rego ora iso maca.
4: Mari selamatkan lingkungan hidup dimulai dari tindakan awalmu dengan membersihkan dan melestarikan alam.

93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Ada Kunto Aji dengan Berani. Harus berani ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Apalagi ya dalam segala hal lah, berani mencoba hal baru, berani menghadapi sebuah masalah ya. Itu tuh sebuah naluri yang harus, mau tidak mau harus berani gitu ya. Kalau takut-takut sih malah jadi takutnya gak berkembang gitu ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Dan gimana nih, di sini Sukma ini ya, ingin membahas sedikit lah ya tentang mungkin bencana-bencana yang terjadi akhir-akhir ini ya di Indonesia, di negeri kita tercinta ini, yang habis merayakan kemerdekaannya yang ke-81 tahun ini. Dan ya kemarin itu ada gempa NTT, dan sekarang ini hutan Kalimantan juga terbakar. Waduh, sedih banget ngelihatnya ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Di gempa NTT kemarin yang belum yang barusan terjadi kemarin itu belum selesai, ada bencana lagi yang hadir nih, yaitu tentang hutan di Kalimantan yang terbakar gitu ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Terkadang itu kalau bahas hutan yang terbakar itu di sini Sukma agak miris ya. Nah itu tuh karena ya gimana ya, di sini Sukma sendiri mungkin termasuk orang yang ini ya, mencintai dan menyayangi fauna, flora fauna gitu ya. Dan kayak kasihan gitu loh, rumah tempat mereka berlindung, tempat mereka cari makan, tempat mereka berkembang biak, itu akhirnya habis dilahap oleh si jago merah ini ya. Dan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah Kalimantan itu kan sampai menyebabkan kabut asap tebal ya, dan pastinya berdampak di lingkungan masyarakat sekitarnya juga gitu ya. Serta Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG itu mengungkapkan penyebab kemunculan titik-titik karhutla, yaitu karhutla sendiri yaitu adalah kebakaran hutan dan lahan. Titik karhutla terjadi salah satunya karena kondisi iklim yang begitu kering, efek dari El Nino nih. Kondisi iklim kering di daerah lahan atau hutan di Kalimantan itu lantas membuat lahan mudah terbakar gitu ya, dan menimbulkan banyak asap gitu ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Dan juga hasil monitoring per Agustus 2026, dalam monitoring tersebut El Nino dalam intensitas yang sangat kuat gitu ya. Dan juga bahwa sebanyak 76,5% wilayah Indonesia mengalami musim kemarau, tingkat status kemaraunya pun beragam. Dan untuk di wilayah Kalimantan berada di status waspada dan siaga. Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur masuk dalam status waspada tuh. Sedangkan untuk Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan masuk status siaga tuh. Kasihan di sini Sukma lihatnya ya. Karena ya itu tadi, sangat amat disayangkan, di Indonesia sendiri kan sudah termasuk penyuplai, konon katanya termasuk salah satu penyuplai oksigen ya, karena banyak hutannya sebagai paru-paru dunia ini. Tapi justru terjadi musibah kebakaran seperti ini kan juga sangat amat disayangkan, dan juga berdampaknya gak cuman di hutannya aja gitu loh masalahnya tuh. Berdampak pada hewan-hewan yang ada di sana, flora faunanya jadi hancur gitu kan, rumahnya rusak, hewannya mati gitu kan. Terus di sisi lain juga dampak lainnya juga di orang-orang atau masyarakat yang berada di sana pun juga kena dampaknya, yaitu dengan kabut tebal nanti menyebabkan penyakit
pernafasan gitu, terus jarak pandang juga berkurang. Jadi amat sangat disayangkan gitu ya. Ya mau bagaimana lagi, kalaupun memang terjadi dikarenakan apa namanya faktor cuaca musim kemarau panjang ini atau El Nino ini, itu ya semoga ada hikmahnya di sini. Tapi kalaupun ada memang yang sengaja melakukannya, amat sangat disayangkan. Semoga enggak ya, sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Dan pada tanggal 17 Agustus 2026 pukul 7 itu tuh menurut data Kemenhub terdapat 93 hotspot berkepercayaan tinggi di Kalimantan Barat, 28 hotspot di Kalimantan Tengah, dan 2 hotspot di Kalimantan Selatan. Jumlah keseluruhan di ketiga provinsi tersebut mencapai 123 titik. Dan juga itu salah satu titik-titik yang dipercaya menjadi sumber apa, bukan menjadi sumber, yang berisiko gitu ya, berisiko untuk terbakar gitu karena musim kemarau panjang ini. Ya semoga semoga bisa segera dipadamkan apinya, jadi enggak sampai meluas jadi apa namanya melahap banyak ini ya wilayah hutannya kan. Jadi amat sangat disayangkan nanti. Semoga petugas-petugas yang sedang bertugas melakukan pemadaman itu juga bisa segera menyelesaikan tugasnya. Semangat buat para petugas yang lagi bertugas di sana ya. Ya walaupun mungkin siaran Sukma enggak kedengaran sampai di sana, tapi paling enggak doanya, saya mohon di sini, Sukma mohon kepada pendengar Suara Madiun semua, kita berdoa ya, semoga segera bisa diselesaikan untuk masalah pemadaman api di hutan Kalimantan tersebut. Dan di sini juga Sukma mau menginformasikan bahwasannya ada nih, ada program Madiun Peduli Bencana Nusa Tenggara Timur nih. Di sini buat kalian-kalian semua yang mau menyalurkan donasi itu bisa banget. Mungkin informasi lebih lanjutnya bisa dilihat di laman Pemkot Madiun dan Madiun Today. Di situ ada scan barcode-nya untuk atau QR code ya yang tersedia jika mau menyumbangkan sedikit rezeki Anda untuk membantu teman-teman kita yang dilanda bencana di Nusa Tenggara Timur. Bisa banget langsung aja kunjungi di sosmednya Pemkot Madiun atau mungkin Madiun Today gitu ya, sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Dan ya semoga semuanya segera membaik dan juga kembali berseri kembali gitu ya. Ya kita next ya. Apa nih? Ada requestan nih, ada requestan dari Kakak Bayu dari Ponorogo nih ya. Langsung aja deh, dia kirim salamnya juga buat teman-teman di Dinas Kominfo ya. Terima kasih Mas Bayu. Salam balik juga. Terus juga Mas Bayu juga request dari Bara Suara sementara. Seliranya boleh banget nih. Langsung aja kita puterin buat Mas Bayu dan buat kalian semua. Langsung aja kita dengerin bareng-bareng Bara Suara sementara.

0: 89.9 FM.
1: Radio Suara Madiun

0: ikan gabus nyangkut di jaring.
1: Cakep!
0: Cegah diabetes itu penting. Sahabat, diabetes mellitus adalah penyakit yang dapat menyebabkan kematian tertinggi setelah stroke dan jantung. Oleh karena itu, ikuti 6 langkah sehat mencegah diabetes mellitus. Seperti, berhenti merokok, melakukan aktivitas fisik, mempertahankan berat badan ideal, mengonsumsi makanan yang sehat, rutin periksa gula darah, dan mengelola stres. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Mari disiplin menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta lakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gejala diabetes mellitus.
2: Jenengan kok ginjal-ginjal ngono? Wonten napa to, Mbah?
3: Iki lho, Le. Awakku gatel kabeh. Apa iki kena penyakit gagal ginjal aku ya?
2: Hah? Oh, alah, Mbah, Mbah.
4: Gejala penyakit gagal ginjal akut itu demam pada anak usia dini selama 3 hingga 5 hari. Batuk, pilek, dan diare, kemudian terjadi perubahan warna pada air kencing berwarna kecoklatan. Serta volume kencing anak menurun drastis sampai tidak keluar sama sekali.
3: Wes lor, ayo waspada penyakit gagal ginjal akut pada anak-anak kita. Apabila timbul gejala tersebut, segera bawa ke dokter atau rumah sakit terdekat.

93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Sahabat-sahabat Suara Madiun semua, udah sampai di penghujung acara 15.20 ya. Dan di sini Sukma mau pamit undur diri, tapi jangan kemana-mana dulu. Habis ini akan ada Wulan dan OO di jeda sejenak. Ya, kita simak aja nih mereka mau ngobrolin apa. Jangan kemana-mana ya, stay tune di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 21 Agustus? Beberapa di antaranya adalah 21 Agustus 1522, Perjanjian Kerajaan Portugal dan Kerajaan Sunda. Kerajaan Portugal dan Kerajaan Sunda mengadakan perjanjian persahabatan yang memperbolehkan Portugis membuat benteng di Sunda Kelapa. Perjanjian tersebut diabadikan dalam prasasti Perjanjian Sunda Portugal yang terbentuk Tugu Batu. Prasasti ini sempat hilang, namun berhasil ditemukan pada tahun 1981. Selanjutnya, 21 Agustus 1945 diperingati sebagai Hari Maritim Nasional. Tepat pada tanggal 21 Agustus, Indonesia selalu memperingati sebagai Hari Maritim Nasional. Sejarah sendiri telah mencatat bahwa Hari Maritim Nasional ini sudah ditetapkan sejak 21 Agustus 1945 atau tepat setelah 4 hari proklamasi kemerdekaan Indonesia. Hari Maritim bukan hanya angkatan laut saja, namun juga mengenai kemenangan pertempuran di laut dalam melawan para penjajah. Kemudian 21 Agustus 1945, pasukan kepolisian negara Republik Indonesia diproklamasikan. Sejak Indonesia menyatakan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, Inspektur Kelas Pertama atau Letnan 1 Polisi Muhammad Yasin pada tanggal 21 Agustus 1945 memproklamasikan pasukan polisi Republik Indonesia sebagai langkah awal untuk mengadakan

0: pembersihan dan pelucutan senjata terhadap tentara Jepang yang kalah perang.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.
3: Dirgahayu, Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil dan makmur.

0: Pemerintah Kota Madiun turut serta mendukung pencapaian target atau goals pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs, yaitu 1. Tanpa kemiskinan, 2. Tanpa kelaparan, 3. Kehidupan sehat dan sejahtera, 4. Pendidikan berkualitas, 5. Kesetaraan gender, 6. Air bersih dan sanitasi layak, 7. Energi bersih dan terjangkau, 8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, 9. Industri inovasi dan infrastruktur, 10. Berkurangnya kesenjangan, 11. Kota dan pemukiman yang berkelanjutan, 12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, 13. Penanganan perubahan iklim, 14. Ekosistem lautan, 15. Ekosistem daratan, 16. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan. Mari kita sukseskan program pembangunan berkelanjutan untuk Kota Madiun maju mendunia. Tahukah sahabat, mengapa cuaca dingin biawak dan ular keluar sarangnya? Saat cuaca dingin, perilaku biawak dan ular bergantung pada kondisi lingkungannya. Tetapi, ada beberapa alasan mengapa sahabat mungkin melihat mereka keluar dari tempat persembunyiannya. Pertama, mencari sinar matahari. Ular dan biawak adalah hewan berdarah dingin atau ektoterm. Ketika suhu tubuh mereka turun, mereka sering keluar ke tempat yang terkena sinar matahari untuk menghangatkan diri. Kedua, sarang yang terlalu dingin atau lembab. Jika tempat persembunyiannya menjadi terlalu dingin, tergenang air, atau terganggu, mereka dapat berpindah ke lokasi lain yang lebih sesuai. Ketiga, mencari makan. Jika mangsanya seperti tikus, katak, atau hewan kecil lainnya berpindah, predator ini juga dapat ikut berpindah. Sehubungan dengan cuaca dingin dan meningkatnya curah hujan, masyarakat diimbau agar tetap waspada terhadap kemungkinan munculnya ular, biawak, dan satwa liar lainnya di sekitar lingkungan. Jaga kebersihan lingkungan, hindari semak dan tumpukan barang, gunakan alas kaki saat beraktivitas di luar rumah, dan jangan mencoba menangkap sendiri satwa tersebut. Jika menemukannya, segera lapor kepada petugas unit gawat darurat 112 atau animal rescue terkait agar dapat ditangani segera dengan aman. Ingat, tidak semua hewan yang ditangkap dimasak. Biarkan hewan menjalankan perannya.
1: Ayo dengar suara Madiun.

0: 93 FM PPL Radio Suara Madiun. Halo, apa kabar? Sahabat Suara Madiun, selamat malam.
1: Malam.
0: Ya, jumpa lagi kita
1: di untuk Jidas hari ini ya. Di Jidas Jidak ya. Betul.
0: Di hari Jumat di 21 Oktober. Oktober, Agustus ya.
1: Udah ngantuk nih, oo.
0: Iya, di Agustus.
1: Iya, benar.
0: Kita ketemu lagi di program acara kami. Tentunya hari ini kita tidak membawa yang narasumber ya. Karena narasumber biasanya kita hadirkan di minggu kedua dan
1: keempat ya. Betul.
0: Jadi kalau sahabat punya satu unek-unek, satu masalah atau juga satu problem yang belum bisa diselesaikan gitu ya. Apalagi problemnya anak muda lah.
1: Benar.
0: Jangan khawatir, nanti di minggu kedua dan keempat diselesaikan oleh pakarnya.
1: Betul. Kalaupun hari ini harus diselesaikan gitu ya, boleh banget untuk curhat gitu ya.
0: Ya. Kepada kami.
1: Apa?
0: Kepada kita.
1: Ke OO. Pokoknya bisa lah pokoknya. Iya benar, iya ke kita berdua gitu. Ngobrol-ngobrol aja gitu. Boleh.
0: Rumput yang bergoyang ya, itu lagu.
1: Soalnya teman kita nih tadi kenapa? Juga ya rumahnya di Ponorogo gitu ya. Oh. Masih di Madiun. Iya enggak sih jadi, belum pulang.
0: Dia kan punya ini punya satu misi khusus.
1: Benar, misi rahasia.
0: Dia ternyata ini ya apa membuat radio. Makanya lagunya minta gitu.
1: Katanya razia di spill loh.
0: Makanya itu, makanya kan kita punya saingan gitu loh.
1: Gitu ya.
0: Ya untuk malam hari ini ada Jidas Sejenak dan masih ada kita berdua yang akan temani semuanya ya.
1: Betul.
0: Jadi kalau sahabat punya satu apa ya satu tema yang mau disampaikan untuk di minggu kedua dan keempat bisa ditanyakan atau juga di
1: boleh.
0: WA kepada kita ya, nanti kita akan sampaikan pada yang berwajib, bukan yang berwajib ya, yang berkompeten ya. Kalau yang berwajib,
1: yang berwajib.
0: Kesannya apa nyuri ayam? Ya. Jadi nanti kita sampai jam 8 malam ya. Jadi
1: betul.
0: Nanti kita akan ngobrolin apa aja yang mungkin bisa diobrolin gitu ya.
1: Iya benar.
0: Jadi
1: nanti
0: jangan hutang aja lah. Nah, hutang tuh nggak usah diobrolin, kita disaur aja.
1: Iya benar. Ya. Tapi ya itu tadi harus sabar.
0: Harus sabar. Sabar bulan ini.
1: Iya benar. Kami nggak kerasa ya. Udah tanggal 21
0: 21 Agustus ya, 21 Agustus nanti minggu
1: belum
0: depan bulan bukan ya belum di nanti minggu depan di hari Senin.
1: Kenapa
0: ya, kita masuk nanti di tanggal 24-nya itu libur. 25 ya.
1: Iya.
0: Kita libur di
1: Maulid Nabi.
0: Maulid Nabi ya.
1: Ya. Betul.
0: Jadi kita masih punya satu minggu lagi untuk aktivitas kita di bulan Agustus. Kalaupun sahabat punya ini ya kegiatan yang masih berhubungan dengan 17 Agustus atau 17 Agustus. Kalau orang Jawa menyebutnya 17 Agustus itu selalu dengan identik
1: Agustus.
0: Yang namanya kemerdekaan ya.
1: Betul betul.
0: Mungkin minggu besok atau di hari Sabtu atau minggu depannya masih ada menyisakan 2 minggu.
1: Lomba
0: maksudnya
1: gitu
0: 2
1: ya.
0: Minggu itu minggu
1: atau
0: ini minggu besok gitu. Kegiatan
1: sama minggu
0: mungkin,
1: akhir itu ya.
0: Ada juga di RT-RT yang mungkin kalau ini hari Jumat ya, Sabtu atau Minggu melakukan kegiatan 17-an mungkin juga ada. Atau juga yang terakhir nanti di bulan Agustus di terakhir itu juga
1: betul.
0: Ada ya.
1: Ih pasti seru ya gitu ya.
0: Seru
1: karena juga biasanya kalau akhir bulan itu kayak jor-joran apa ya semangat-semangatnya itu loh mengembara
0: juga,
1: gitu ya.
0: Namanya itu kan apa ya kegiatannya itu satu bulan jalan ya.
1: Betul
0: ada
1: betul.
0: Juga yang minggu pertama, ada juga yang minggu kedua tuh
1: disesuaikan
0: dengan waktu 17
1: betul.
0: Agustus. Mungkin paginya lomba atau mungkin sorenya tuh ada kegiatan ini apa panggung hiburan selesai. Ada juga yang menyisakan masih minggu ini
1: sama minggu depannya lagi. Betul.
0: Ada juga pokoknya kegiatan ini apa ya semoga lancar
1: ya,
0: semoga semuanya juga intinya tuh bukan masalah menang dan kalahnya
1: seru-serunya gitu ya. Betul
0: gitu. Karena saya tuh pernah heran ya
1: gimana
0: di satu tempat itu di RT saya tuh ada satu bapak-bapak atau ibu-ibu tuh satu keluarga ini dia menyumbang begitu banyak hadiah. Nah begitu banyak hadiah ini untuk anak-anak dan juga untuk yang remaja dan juga yang bapak ibu juga yang ikut lomba. Tapi waktu itu dia pulangnya bawa kerupuk, coba bayangkan.
1: Wah kok bisa ya.
0: Nah karena waktu dia main lomba dapatnya kerupuk gitu loh. Nah tapi yang jadi seru gini ketika dia mungkin ya maaf aja misalnya dia memberikan kipas angin, berikan radio atau juga berikan yang lain. Nah ketika dia dapat balasannya kerupuk, dia bukan marah bukan apa tapi malah seneng malah ketawa.
1: Malah seneng
0: nah,
1: ya.
0: Jadi intinya itu bahwa kita yang mencarinya adalah bukan yang masalah apa-apa
1: iya,
0: tapi seru-serunya itu loh. Jadi ketika saya misalkan nyoba TV Kita kasih door prize, dia pulang bawa sandal jepit nggak masalah kan, tidak capek.
1: Iya benar.
0: Ikhlasnya itu sama juga seru-seruan untuk warga.
1: Betul.
0: Itu tadi, ya.
1: Karena juga ikhlasnya dari warga yang udah yaitu tadi ya menyumbangkan gitu ya.
0: Menyumbangkan.
1: Ibaratnya ya udah nggak usah berharap apa-apa.
0: Betul.
1: Gitu ya. Kalau dapatnya kerupuk ya alhamdulillah
0: ya,
1: rezekinya
0: gitu.
1: Sampai di situ gitu ya.
0: Sudah, gitu kan, ya.
1: Betul.
0: Tapi kan lombanya kan selalu seru-seruan lah.
1: Iya benar benar.
0: Jadi ada juga lomba misalkan kemarin itu ada makan kerupuk.
1: Mm-hmm. Yang dipancing
0: ya,
1: itu.
0: Ada juga yang menggendong istri atau suaminya.
1: Waduh.
0: Iya, ada juga menggendong istrinya. Nah, ketika yang suaminya itu dapat istri yang biasa sepantaran enak, tapi suaminya ini dapat istri yang gendut, ini malah terbalik.
1: Ini bayangin.
0: Malah dia yang digendong sama istrinya, ini terbalik gitu kan ya.
1: Kebalikannya gitu. Tapi
0: yang,
1: seru ya.
0: Kemarin itu ada saya lihat itu main volley tapi bapak-bapak itu pakai daster ibu-ibunya. Ada juga yang masih kalau
1: masih ada ya, volley-volley itu.
0: Kita lihat panjat pinang itu jarang ya. Karena juga
1: enggak ada ya.
0: Kemarin beberapa tempat saya lihatin nggak ada, karena mungkin juga satu dana anggarannya, kita juga mungkin risikonya lah, karena
1: ya,
0: risikonya
1: benar.
0: Kan juga itu tinggi, dan yang dibawah itu kan juga dinaikin beberapa orang, itu kan juga kalau misalkan maaf ya kita nggak mendoa yang jelek, ada suatu hal misalkan baunya patah gitu.
1: Iya ya, benar-benar.
0: Dapatnya cuma apa, kompor gas nggak seberapa, tapi
1: benar.
0: Ada yang cedera, jadi ini mengurangi yang seperti
1: ya,
0: itu.
1: Tapi ya, ada nih ada kemarin aku lihat gitu ya di media sosial itu juga ada konten menarik, tapi ya itu tadi soal panjat pinang. Tapi yang dilakuin bukan orang.
0: Oh, apa itu?
1: Jadi kecil gitu ya, mungkin ya setingginya kucing gitu. Oh. Jadi kucingnya yang dilombakan.
0: Oh,
1: nah, kucingnya si
0: naik,
1: warga-warga ya kan dilombakan. Jadi ya itu tadi dia ngambil apa ya udah itu aja hadiahnya gitu. Enggak tahu hadiahnya apa gitu ya. Mungkin buat kucingnya atau buat warganya
0: ya,
1: gitu.
0: Betul,
1: tapi
0: betul.
1: Yang main kucing.
0: Oh, iya, bisa jadi kalau kucingnya tuh yang apa
1: lucu
0: yang
1: banget.
0: Pinangnya atau yang dibuat naik itu kan dikasih gereh ya. Jadi kalau
1: iya
0: dia,
1: kan?
0: Dia kenapa kok bisa ikut naik ke sana,
1: nah
0: juga
1: itu.
0: Seru juga ya.
1: Benar.
0: Ya. Kalau seperti itu
1: banyak
0: mungkin juga
1: banget.
0: Kita masih punya dua minggu ya. Jadi tetap semangat, semoga berhasil semuanya, semoga lancar juga acaranya dan juga
1: Amin.
0: Semoga seru ya.
1: Iya.
0: Terus nanti kita akan akhiri program acara kami di jam 8 ya.
1: Iya, 8.
0: Nah, jam 9 jangan terlalu malam nanti ulahnya ya. Jam 8 aja, jadi jangan mana-mana.
1: Okay.
0: Kalaupun sahabat punya satu request lagu atau juga
1: boleh.
0: Mungkin mau bertanya, kita tunggu bersamanya di
1: 081-556-451-817.
0: Ya. Akhirnya saya belum pamit, saya masih punya satu acara lagi.
1: Kita jeda dulu.
0: Dengan lagu-lagu yang akan kita hadirkan di
1: Jeda
0: Sejenak.

0: Wes, ngene lah beres tau. Tak obongi kafe sampai bentar sih.
1: Jangan ya.
0: Di Kota Madiun, larangan itu sudah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah. Pasal 44 menyebutkan, setiap orang dilarang membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah. Terus, kalau masih nekat membakar sampah, sanksinya bisa berupa teguran tertulis, kerja sosial, hingga denda administratif. Lebih baik pilah sampah dari rumah, serahkan pada petugas, atau manfaatkan bank sampah. Mari kita jaga udara tetap bersih, lingkungan tetap sehat. Stop bakar sampah untuk Madiun yang lebih hijau dan nyaman.
2: Botol, sayur, lampu mati, wes tak gua ningkini wae. Podo wae to, yang penting sampah.
0: Bah! Pripun to, Mbah? Harusnya sesuai dengan jenis sampahnya.
2: Oh, notal ya. Mek sampah sisa makanan, sisa sayur, sisa buah, daun kering, rumput, ampas kopi, ampas teh, cangkang telur, iku masuk golongan apa ya, Le?
3: Itu masuk golongan sampah organik, sampah yang mudah membusuk dan dapat diolah menjadi kompos.
2: Nek, botol plastik, gelas plastik, bungkus makanan, kaleng minuman, botol kaca, kardus, kertas, besi, aluminium. Iku masuk golongan apa ya, Le?
3: Itu masuk golongan sampah anorganik, sampah yang sulit terurai, tetapi banyak yang dapat didaur ulang.
2: Nek, baterai bekas, lampu neon, lampu LED, obat kadaluarsa, kaleng cat, oli bekas, kuwi masuk golongan apa ya, Le?
3: Niku termasuk sampah B3, bahan berbahaya dan beracun. Sampah yang mengandung zat berbahaya sehingga perlu penanganan khusus. Sampah jangan dicampur, karena setiap jenis sampah punya cara pengolahan yang berbeda. Dengan memilah sampah, kita membantu menjaga lingkungan tetap bersih, memudahkan daur ulang, dan mengurangi pencemaran. Mari mulai memilah sampah sesuai dengan jenisnya. Pisahkan sampah organik, anorganik, dan B3. Ingat, menjaga kebersihan bukan hanya tugas petugas kebersihan, tetapi tanggung jawab kita semuanya. Yuk pilah sampah mulai dari sekarang.
2: Le, aku takut neh, Le. Nek, mantanku golongan anorganik apa berubah?

0: 93 FM PPL Radio Suara Madiun. Kita ketemu lagi ya untuk hari ini masih di Jeda
1: Sejenak
0: ya.
1: Betul.
0: Tadi sudah ada beberapa lagu yang memang sengaja saya pilihkan lagu-lagunya yang memang lagu yang Milo ya.
1: Lagu-lagu FTV.
0: Ada Takkan Hilang.
1: Zaman-zaman.
0: Usahakan lagi.
1: Iya,
0: ada
1: bener.
0: Jam Berhenti Mencintaiku. Ada Sampai Akhir Waktu.
1: Duh, waduh.
0: Ini kalau seandainya sahabat ini mendengarkannya sendirian lah.
1: Waduh.
0: Sudah tidak punya sesuatu.
1: Rasa banget gitu ya. Udah gak ada sesuatu. Iya. Ditambah lagi lagunya sesuatu.
0: Akhirnya jadilah sesuatu.
1: Jadinya maksudnya, sesuatu.
0: Gak ada sesuatu tuh mau makan juga gak punya uang gitu loh. Mau ngobrol gak punya teman gitu loh.
1: Ngobrol karo tembok.
0: Makanya itu. Makanya kok kamu fase gitu lah. Berarti sering kan ya.
1: Tapi itu kayak apa ya? Enggak tahu frasa buat apa ya, enggak tahu.
0: Itu ada lagu nih. Apa ada lagu ini?
1: Gimana?
0: Tidur sebentar saya lupa ya lagunya apa.
1: Gorilla.
0: Judulnya apa ya? Lupa ya.
1: Apa kayak apa?
0: Lagunya ini lagu-lagu kenangan.
1: Barangkali sahabat Suara Madiun tahu nih. Apa nih? Oh, nadanya ada gini, aja deh.
0: Yang gini sepiring berdua itu.
1: Gimana?
0: Lagunya, masak-masak sendiri. bukan itu. Itu bukan itu. Kalau sepiring berdua itu beda lagi.
1: Tahu-tahu emang sih karena juga ada yang di apa ya, di medsos itu loh Mbak. Terus habis itu kan tahu kan anak muda itu lupa lagunya, mau nyanyi tapi lupa gitu liriknya, judulnya ya, apa gitu. Enggak liriknya hafal gitu.
0: Liriknya
1: terus habis itu dia apa namanya nge-up gitu ya di media sosial, terus ngambil ngevideoin gitu ya sambil nyanyi nadanya gitu ya. Terus coba deh barangkali ada yang tahu. Yo gak ngerti lah. Garai mikir wong toh yo. Lucu tapi emang ya orang-orang pokoknya bahagia ya, sederhana juga gitu ya kalau dipikir-pikir.
0: Lagi apa coba?
1: Berkumpul.
0: Oh, ngapain lu? Enggak salah.
1: Apa anjir?
0: Itu lagu Mars dari Universitas saya.
1: Astagfirullah, zaman kapan ya Allah.
0: Beda ya. Berarti yang tahu saya toh, kamu enggak tahu kan, kamu enggak satu alma
1: mater. Belum lahir ya, tolong ya.
0: Ini lagu alma mater saya itu tadi.
1: Gitu ya. Gitu. Ya Allah, udah lama banget pasti. Kan kayak lagunya anak-anak itu loh yang berkumpul semuanya. Apa itu gitu loh.
0: Mari kawan.
1: Ya itu loh.
0: Berkumpul. Itu tandanya bersama.
1: Iya kan?
0: Tapi bukan itu.
1: Ternyata. Ya.
0: Kita lanjut tadi bersama kita tadi ya. Kita beri tadi yang namanya pilihan aja. Kadang orang itu kan kita enggak tahu ya, punya pilihan itu hidupnya pengen sendiri.
1: Betul.
0: Ada juga pengen tidak punya momongan, ada juga pengen kalau ini ya, kalau yang namanya sesuatu itu ya memang kita harus memilih di dunia
1: betul,
0: itu.
1: Betul,
0: kadang
1: betul.
0: Kalau kita lihat di alam sendiri ya, ada malam, ada siang, ada kita mau pergi atau enggak, kita tidur atau enggak, itu kan kita pilihan ya. Jadi samanya kalau kita hidup itu ya, kita harus memilih di mana kadang itu. Lagu-lagu tadi memang saya haturkan untuk sahabat yang lagi sendirian ya. Jadi artinya sendirian itu memang dia saat ini lagi memutuskan untuk sendiri. Atau juga kalau mungkin malam minggu juga sendiri.
1: Betul.
0: Atau juga kalanya memang di usia yang mungkin sudah tidak muda lagi, dia memilih untuk hidup sendiri. Mungkin juga ada banyak faktor ya. Atau juga mungkin ingin bertemu dengan apa, menemani keluarganya lebih lama. Ada juga mungkin ingin karena tidak cocok dengan pasangannya, makanya dia pernah dikhianati, akhirnya hidup sendiri. Nah itu kan banyak faktor ya.
1: Banyak
0: jadi,
1: banget.
0: Kalaupun Anda sendiri seperti ini, malam hari ini jangan khawatir ya, karena kami masih bisa menjadi sahabat-sahabat semuanya yang bisa menemani ketika mungkin malam hari atau pagi hari. Nah kalau mungkin malam hari kita nggak bisa tidur juga, kita punya satu pilihan ya, kita dengarkan Radio Suara Madiun.
1: Iya benar.
0: Ya, jam 11 malam sampai jam 7 pagi besok
1: bener.
0: Ya. Tapi kalau hari Sabtu dan Minggu atau hari libur, kita full dengan lagu-lagu ya.
1: Betul. Nah, pokoknya untuk
0: kita
1: sahabat
0: juga libur, kita juga mungkin istirahat juga di rumah karena kita juga liburnya hari itu Sabtu Minggu dan juga hari libur ya. Jadi itulah mengapa kita tuh
1: banyak pilihan.
0: Sama Namanya juga bulan kan.
1: Betul.
0: Punya pilihan-pilihannya.
1: Iya benar.
0: Apa,
1: ya, ya, ya,
0: bagaimana
1: ya.
0: Kan pilihan.
1: Benar-benar
0: gitu. Beda dengan dirimu, dengan saya juga
1: ya.
0: Beda
1: gitu. Dan pilihan kita ya itu tadi ya, emang berbeda-beda gitu ya, ya. Tapi ya itu tadi, oh kadang itu ya pilihan misal OO gitu ya, memilih suatu hal yang emang di mataku juga wah enak banget gitu ya. Terus kadang ya itu tadi ada aku memandang orang yang lain bukan OO gitu ya. Temen OO misalnya tak lihat, terus habis itu lihat wah ini sebenarnya pilihannya bagus, tapi dia itu memilih untuk tidak memanfaatkan gitu loh, tidak memanfaatkan betul. Pilihan tersebut gitu loh. Padahal di mataku wah enak banget, iya kan. Pernah gak sih ngerasa kayak gitu?
0: Tapi kayak mikir juga orang tuh gini kan, namanya juga hidup ya.
1: Iya.
0: Kadang ketika kita melihat orang lain sukses, misalkan dia bawa mobil yang bagus gitu ya, wah enak hidupnya seperti itu. Padahal dia sendiri ketika yang kayak seperti itu, yang punya mobil itu, dia memandang kita tuh kok enak ya bapak itu sama ibu itu.
1: Iya kan.
0: Kenapa? Apa ya istilahnya gini. Ketika mungkin kita memandang orang itu lebih tinggi, lebih enak. Ternyata yang melakukan itu belum tentu enak.
1: Betul.
0: Ya. Misalkan ya, maaf ya, ini kita ngomong masalah satu penyakit ya. Dia kaya, dia punya rumah, punya semuanya. Tapi karena dia punya satu penyakit asam urat. Jadi dia tidak mau
1: benar,
0: makan,
1: tidak
0: boleh makan sembarangan itu.
1: Yeah, ya.
0: Jadi, nah, sebabnya ketika mungkin yang melihat itu adalah
1: orang yang biasa.
0: Biasa aja, punyanya setiap hari sepeda motor. Tapi dia makanya
1: makan
0: bebas
1: enak.
0: Karena apa
1: iya,
0: tidak ada penyakit kan gitu juga
1: iya,
0: kan.
1: Iya iya benar-benar. Ya sekecil itu ya sebenarnya iya, sederhana itu cuman itu. Ya itu tadi bisa.
0: Balik lagi namanya hidup adalah
1: bener,
0: sawang sinawang. Jadi
1: iya benar.
0: Ya. Jadi kadang kita tuh memandang dia lebih enak tapi kadang yang melakukan itu belum tentu juga dia enak.
1: Betul
0: gitu ya.
1: Betul.
0: Samanya kita misalkan punya rumah atau kos-kosan itu yang biasa. Ketika kita lihat, "Wih, rumahnya bagus ya, tapi enak di situ." Padahal
1: bener,
0: yang punya
1: bener.
0: Rumah itu enggak bisa tidur tiap hari. Kenapa? Itu hasil korupsi kan.
1: Oh, gitu ya. Misalnya gitu ya. Terus ada lagi, misalnya kita memandang seseorang itu lagi jauhan karena jarak gitu ya. Terus habis itu kita lihat yang kita LDM jauh misalnya gitu ya, di sini atau di Jabar, di luar pulau kayak gitu-gitu ya. Terus habis itu kita ngelihat ada yang juga dideketin, maksudnya sama-sama deket gitu ya, satu
0: gitu
1: iya
0: ya.
1: Kan satu provinsi gitu ya, sama-sama Jawa Timur misalnya atau Jawa Barat atau Jawa Tengah gitu ya. Tapi ya itu tadi benar dikatain
0: Ya namanya juga itu apa ya, intens bagaimana kita ketemu dengan pasangan itu sangat penting juga.
1: Benar.
0: Ya. Namun kalau kita misalkan LDR-an ya paling tidak usahakanlah video call-an.
1: Iya benar-benar.
0: Mungkin pulangnya itu ya tidak harus hari libur gitu kan ya. Kalau mungkin kerja ya memang nggak bisa lanjut tapi
1: iya,
0: masih ada
1: bener.
0: Komunikasi yang setiap hari kita bangun ya. Apalagi misalkan ya sekarang itu kan yang namanya HP itu kan luar biasa ya. Kadang kita itu yang dari dekat aja satu kamar. Mungkin satu
1: kerja
0: itu kita bekas HP
1: seperti
0: ini.
1: Kan.
0: Padahal HP itu fungsinya bukan itu.
1: Betul.
0: Mendekatkan orang yang jauh. Sekarang enggak menjauhkan orang yang dekat kan.
1: Nah, kebalikannya malahnya.
0: Nah, bagaimana caranya kita tuh ya situ tadi hidup itu pilihan sahabat. Jadi tinggal bagaimana mau dipilih.
1: Setuju.
0: Mau bagaimana enaknya itu sahabat yang tahu ya. Jadi enak saya bukan tentu enak sahabat semuanya kan gitu ya.
1: Tapi belum tentu misalnya enakan enaknya OO belum tentu enaknya pasangan gitu ya. Ya enggak gitu maksudnya secara
0: sama-sama,
1: lihat
0: gitu ya
1: itu tadi secara dekat gitu ya. Kalau kita lihatnya itu tadi dari pasangan dulu gitu.
0: Dan kalaupun sahabat punya satu problem itu seperti itu boleh nanti
1: boleh.
0: Minggu depan kita nih ya. Kita angkat menjadi satu bahan di mana bahan itu
1: betul.
0: Nanti menjadi pembicaraan kita dan akhirnya sahabat itu yang menjalani itu jadi plong.
1: Iya benar.
0: Jadi tapi, tidak ada masalah gitu kan.
1: Iya iya benar, setuju. Terus tapi kayaknya kemarin waktu kita ketemu Sanya yang obrol-obrol yang bulan kemarin. Katanya mau ngebahas LDM. Ya kan? Gimana kalau misalnya kita ngebahas LDM gitu ya. Nah, ini
0: salah satu faktor.
1: Iya benar.
0: Kadang tuh maaf ya, kita memang kecurigaan banyak gitu.
1: Betul
0: kan.
1: Betul
0: jadi
1: betul.
0: Pasangan itu misalkan di RR kok lama-lama ternyata berpindah ke lain hati. Ya sampai gitu aja.
1: Iya benar.
0: Kita di semuanya balik ke pilihan pasangan kita harus
1: setuju.
0: Bagaimana kita itu lakukan hidup ini seperti apa.
1: Iya gitu iya.
0: Boleh misalkan ya LDR-an tapi paling tidak di dalam hati itu selalu dekat.
1: Betul.
0: Tiap malam
1: setuju.
0: Mungkin masih ditanyain makan. Dulu zaman pacaran beda ya.
1: Gitu ya. Dan
0: pacaran ditanya sudah makan belum? Kalau sekarang kan enggak.
1: Dikirimin.
0: Travestan sudah diterima belum?
1: Nah, itu bedanya gitu kan.
0: Dulu kan tanyain makan.
1: Itu enggak
0: ada kerjaan gitu.
1: Gitu ya. Gak nok pun ya aku yang makan gitu ya.
0: Maksudnya sudah diterima kan itu enak
1: bener, gitu. Beda ya.
0: Gua enggak bisa kan gitu enak gitu ya. Jangan sudah makan belum itu makan kewajiban.
1: Iya benar gitu. Kan?
0: Bisa diingat-ingat.
1: Iya benar. Tapi paling, ya itu tadi.
0: Paling kalau kita apa hujan, panas ya keluar ya sudahlah paling masuk angin gitu.
1: Gitu enak-enak. Gitu. Iya benar. Tapi maksudnya pasangan itu ngingetin gitu ya barangkali belum makan ya kan.
0: Lagian gitu udah gede diingetin ke anak kecil lah gitu kan.
1: Tapi terkadang lupa kalau saking sibuknya kayak misalnya nonton film ya, gitu ya. Lupa, nah mungkin makan. Sahabat Suara Madu juga gitu, ngerasain hal sama gitu ya.
0: Sama-sama juga nah ya diingatkan
1: itu,
0: juga.
1: Lupa waktu.
0: Kalau saya sudah tidur belum tidur siang? Belum. Tempatnya masih dipakai.
1: Full.
0: Tempatnya masih dipakai orang gantian gitu kan.
1: Bener.
0: Kalau tidur siang iya. Gantian. Ada jam 12, jam 1 siapa, jam 2 siapa, nanti sampai jam pulang siapa. Tiba-tiba saya mau tidur,
1: udah bel. Gak jadi tidur. Gitu aja ya. Terus.
0: Baik, kita nanti obrolan kita lanjut lagi untuk besok malam di hari Jumat ya.
1: Benar, minggu depan. Minggu depan loh. Bukan tahun depan loh.
0: Kita libur gitu. Kita libur dulu 2 hari.
1: Iya, benar.
0: Kita minggu depan di hari Jumat
1: ketemu lagi.
0: Betul. Dengan satu narasumber kita yang heboh.
1: Spesial. Betul.
0: Ya. Baik, kita tidak terasa kita harus undur diri dulu kesempatan malam hari ini. Jadi jangan khawatir ya, tetap dengarkan terus Suara Madiun, dengarkan terus Jeda Sejenak dan dengarkan terus 93 FM atau L Radio Suara Madiun. Saya Wulan. Harus undur diri. Selamat malam semuanya dan sampai jumpa.
1: Dadah.

93 FM Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 21 Agustus? Beberapa di antaranya adalah 21 Agustus 1522, Perjanjian Kerajaan Portugal dan Kerajaan Sunda. Kerajaan Portugal dan Kerajaan Sunda mengadakan perjanjian persahabatan yang memperbolehkan Portugis membuat benteng di Sunda Kelapa. Perjanjian tersebut diabadikan dalam prasasti Perjanjian Sunda Portugal yang terbentuk Tugu Batu. Prasasti ini sempat hilang, namun berhasil ditemukan pada tahun 1981. Selanjutnya, 21 Agustus 1945, diperingati sebagai Hari Maritim Nasional. Tepat pada tanggal 21 Agustus, Indonesia selalu memperingati sebagai Hari Maritim Nasional. Sejarah sendiri telah mencatat bahwa Hari Maritim Nasional ini sudah ditetapkan sejak 21 Agustus 1945 atau tepat setelah 4 hari proklamasi kemerdekaan Indonesia. Hari Maritim bukan hanya angkatan laut saja, namun juga mengenai kemenangan pertempuran di laut dalam melawan para penjajah. Kemudian 21 Agustus 1945, pasukan kepolisian negara Republik Indonesia diproklamasikan. Sejak Indonesia menyatakan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, Inspektur Kelas Pertama atau Letnan 1 Polisi Muhammad Yasin pada tanggal 21 Agustus 1945

93FM Radio Sonora Madiun, selamat malam sahabat Sonora Madiun. Senang sekali kembali lagi dari Perintis Kemerdekaan 32 Madiun. Rian balik lagi untuk menemani sahabat Sonora Madiun semuanya di hari Jumat ini, tepat di tanggal 21 Agustus 2026 di acara Lala Poppy, lagu lama Poppy Indonesia. Yang akan hadir selama 3 sesi ke depan aja ya, sampai tuntas di jam 11 malam. Silakan yang mau gabung, kita tunggu di 081-556-451-817. Tentunya ada lagu-lagu Indonesia yang sudah kita siapkan dari tahun 90-an sampai mentok 2015 ya. Bolehlah, bisa di request. Pokoknya silakan yang mau WhatsApp, terus yang mau streaming jangan lupa ya, yang belum punya aplikasinya segera download di Play Store ataupun di App Store dengan kata kuncinya Radio Suara Madiun, biar bisa dengerin di mana-mana ya. Oke deh, yang barusan gabung saya ucapkan selamat malam semuanya. Selamat menikmati lagu-lagu yang sudah disiapkan spesial untuk Anda semuanya.

Selamat datang di kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center. Mulai 1 Januari 2026, kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center resmi menjadi kawasan tanpa rokok. Pemerintah Kota Madiun menetapkan dua ikon Kota Madiun, yaitu Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center sebagai kawasan tanpa rokok sesuai keputusan Wali Kota Madiun tahun 2025. Hal ini bertujuan untuk menjaga udara tetap bersih dan menciptakan ruang publik yang sehat bagi seluruh masyarakat. Larangan berlaku untuk merokok, menjual, mempromosikan, hingga memasang iklan produk tembakau. Bagi pengunjung yang ingin merokok, disediakan area khusus merokok yang sudah diberi tanda stiker kuning atau smoking area. Mari wujudkan Kota Madiun yang lebih sehat, aman, dan nyaman. Kota Madiun berkarya, berbudaya, mendunia.

0: Mbah, aku wis seminggu nang Madiun, kok gak tau mbok ajak jalan-jalan yo? Yo gak sih Mbah, cuma Mbak aku rek. Lah soalnya aku totok Surabaya yo, pengen melaku-melaku Mbah nang kene.
1: Heleh, lagi seminggu wae lho, baru setahun. Ayo nduk, nek ngono, tak jak melaku-melaku, ben ngerti sejarahe kutha Madiun, wisata religi.
0: Lho temenan aiku Mbah, kate wisata religi nang ndi sih? Ajaan aku po Mbah.
1: Ayo nduk, tak jak saiki.
2: Setiap hari Sabtu, pukul 15.00 WIB, Star dan Pendaftaran Palawan Business Center atau PBC, ada wisata religi Kota Madiun. Star, Palawan Business Center atau PBC, Masjid Kuno Kuncen, Masjid Kuno Taman, dan finish di Palawan Religi Center atau PRC. Terus wisatanya pakai bis mabur, dan ini gratis untuk semua masyarakat. Bukan sekedar jalan-jalan, tapi nampak tilas di Masjid Kuno Kuncen dan Masjid Kuno Taman yang syarat sejarah dan nilai spiritual. Ayo ramekan wisata religi Kota Madiun.
0: Ojo lali yo, dicatet rek. Saben Sabtu jam 3 sore bakal ono wisata religi Kota Madiun. YTTA, sing ngerti-ngerti wae. Pendaftarannya gratis pol. Langsung aja daftar nang Palawan Business Center. Tak enteni yo.
3: Suara Madiun 93.

93 FM Radio Sonora Madiun. Baik, sahabat Sonora Madiun, saat ini sudah jam 8.34 menit. Oh iya, jangan lupa ya sahabat Sonora Madiun, jadi dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, pemerintah Kota Madiun menghadirkan satu kegiatan lagi nih, yaitu Madiun Melukis 2026. Nah, jadi kegiatan ini akan dilakukan besok ya di tanggal 22 Agustus 2026 atau tepatnya di hari Sabtu malam Minggu. Dan lokasinya ada di Palawan Street Center ya sahabat Sonora Madiun, yang akan dimulai dari siang insya Allah sampai dengan malam hari ya. Jadi silakan untuk sahabat Sonora Madiun yang ingin datang langsung besok di acara Madiun Melukis 2026, silahkan bisa datang untuk menyaksikan secara langsung. Dan Madiun Melukis 2026 ini secara khusus ini diperuntukkan untuk anak-anak yang berusia 5 sampai dengan 15 tahun. Jadi pesertanya ya. Kemudian dalam kegiatan ini sahabat Sonora Madiun, para peserta itu akan melukis secara langsung di lokasi. Jadi selain menjadi ruang untuk anak-anak dalam menyalurkan kreativitas, kegiatan ini pasti juga akan dinamakan dengan pameran hasil karya peserta. Bisa dibeli juga loh langsung ya. Jadi untuk sahabat Sonora Madiun mungkin berminat dengan hasil lukisan dari para peserta itu, bisa langsung dibeli on the spot, oke? Okay? Jadi silakan ya, sekali lagi jangan lupa dalam rangka memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, masih digelar acara Madiun Melukis 2026 besok di tanggal 22 Agustus 2026, tepatnya di hari Sabtu mulai siang sampai dengan malam hari. Jadi yang gak ada acara kemana-mana, ajak-ajakin ya seluruh keluarganya, saudara-saudaranya, jadi ikut ramaikan acaranya biar para peserta juga semangat juga ya, ada yang nonton nih gitu lah ya.

0: 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
1: Yo, waduh kok ramari-mari ta lele.
2: TBC kuwi, Mbah. TBC. Batuk tidak kunjung sembuh. Sudah lebih dari 2 minggu. Kadang disertai demam di malam hari, keringat berlebih saat tidur, badan terasa lemas, nafsu makan menurun, bahkan berat badan ikut turun. Hati-hati, itu gejala TBC. TBC adalah penyakit menular, tetapi bisa disembuhkan jika dideteksi dan diobati sejak dini. Jika sahabat atau orang di sekitar sahabat mengalami batuk lebih dari 2 minggu, segera periksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Jangan takut untuk berobat, minum obat secara teratur sampai tuntas. Ingat, TBC bisa sembuh. Temukan gejalanya, periksakan diri, dan patuhi pengobatannya. Bersama kita lawan TBC.

0: Mbah, aku wis seminggu nang Madiun, kok gak tau mbok ajak jalan-jalan yo?
1: Yo gak sih Mbah,
0: cuma Mbah aku rek.
1: Lah soalnya aku totok Surabaya yo, pengen melaku-melaku Mbah nang kene.
2: Heleh, lagi seminggu wae lho, purus setahun. Ayo nduk, nek ngono tak jak melaku-melaku ben ngerti sejarahe kutha Madiun, wisata religi.
1: Lho temenan aiku Mbah, kate wisata religi nang ndi sih? Ajaan aku po Mbah.
2: Ayo nduk, tak jak saiki.
3: Setiap hari Sabtu, pukul 15.00 WIB, Start dan Pendaftaran Pahlawan Business Center atau PBC, ada wisata religi Kota Madiun. Start, Pahlawan Business Center atau PBC, Masjid Kuno Kuncen, Masjid Kuno Taman, dan finish di Pahlawan Religi Center atau PRC. Terus wisatanya pakai bis mabur, dan ini gratis untuk semua masyarakat. Bukan sekedar jalan-jalan, tapi nampak tilas di Masjid Kuno Kuncen dan Masjid Kuno Taman yang syarat sejarah dan nilai spiritual. Ayo ramekan wisata religi Kota Madiun.
1: Ojo lali yo, dicatet rek. Saben Sabtu jam 3 sore bakal ono wisata religi Kota Madiun. YTTA, sing ngerti-ngerti wae. Pendaftarannya gratis pol. Langsung aja daftar nang Pahlawan Business Center. Tak enteni yo.
4: Halo, kami dari
5: Leto.
4: Mengajak sahabat suara Madiun
5: serta warga Madiun dan sekitarnya.
6: Jangan lupa terus stay tune di
5: 93 FM Radio Suara Madiun.

93 FM Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 21 Agustus? Beberapa di antaranya adalah 21 Agustus 1522, Perjanjian Kerajaan Portugal dan Kerajaan Sunda. Kerajaan Portugal dan Kerajaan Sunda mengadakan perjanjian persahabatan yang memperbolehkan Portugis membuat

93 FM Radio Surabadiun, kita masuk di sesi selanjutnya. Itu di sesi kedua sahabat Surabadiun, dan kembali lagi dari Perintis Merdeka 32 Madiun, Rian hadir lagi. Dan tentunya masih setia untuk menemani sahabat Surabadiun semuanya untuk menikmati lagu-lagu yang sudah disiapkan ya, spesial untuk kalian semuanya yang malam hari ini ternyata masih belum bisa tidur ya. Kalau orang bilang sih katanya gelibak-gelibak gitu ya. Ya deh, jelas Rian masih akan menemani dengan lagu-lagu Indonesia yang sudah disiapkan, dan semoga lagu-lagu ini bisa membuat istirahat di ruang istirahat Anda ini menjadi lebih nyaman ya. Oke deh, yang pasti yang baru saja bergabung di sesi kedua ini, saya ucapkan selamat datang, selamat malam. Dan tentunya ada banyak lagu bagus yang masih kita siapkan untuk Anda, lagu-lagu Indonesia. Ini tuh buat Tio nih yang katanya suka banget sama lagu Seventeen nih, cobalah kita hadirkan ya, spesial buat Tio yang malam hari ini lagi olahraga. Loh, yuk, malam kok olahraga sih, yuk.

0: Bu, coba dengar suara pengamen itu. Merdu ya nyanyiannya ya.
1: Loh, mengapa berhenti nyanyinya?
2: Ada mobil satpol, Bu. Lari yuk, kita pergi dari sini. Kita di depan toko itu aja.
3: Dengar ya, kita nggak boleh sama Pak Satpol ngamen di perempatan lampu merah. Katanya berbahaya dan melanggar.
4: Sok minter kamu. Kita kan cari uang dari racan mobil-mobil yang berhenti.
3: Iya, John. Aku ngerti maksudmu. Tapi kalau ketahuan Pak Satpol, kita disuruh pergi. Soalnya aku pernah melihat mereka bawa si Santo naik mobil Satpol PP. Lah kowe apa gelem digelandang naik mobil Pol PP?
0: Benar, Dek. Mengamen di perempatan jalan itu sangat berbahaya bagi pengguna jalan dan kamu sendiri. Selain itu juga melanggar peraturan daerah.
4: Maksudnya apa toh, Pak Satpol?
0: Nah, biar kalian jelas apa maksudnya, ayo ikut kami naik mobil patrol. Kita ke kantor Satpol PP.
3: Gak mau, Pak Satpol. Jangan bawa saya.
4: Jangan, Pak.
0: Tidak perlu takut, Dek. Bukankah kalian tadi mau tahu mengapa tidak boleh dan tidak diizinkan mengamen di perempatan jalan?
4: Nanti dipukulin, Pak.
0: Hah? Dipukul? Emangnya gendang kok dipukul? Gak usah takut. Gak mungkin kami akan memukul. Ayo, naik mobil semuanya.
5: Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 08 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 04 Tahun 2006 tentang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum di daerah siapapun dilarang untuk mengamen, meminta-minta, dan berjualan di sekitar lampu lalu lintas atau traffic light. Dilarang memberikan uang atau dalam bentuk apapun kepada pengamen, pengemis, maupun anak jualanan di sekitar lampu lalu lintas atau traffic light. Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dan 9 diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak 5 juta rupiah.
3: Wow, maksudnya begitu toh Pak Satpol. Sekarang saya jadi tahu. Maafin saya ya Pak, saya janji nggak akan ngulangin lagi.
0: Benar loh ya, pesan saya, jika kalian tahu ada mobil patroli Satpol PP, jangan lari, karena itu sangat berbahaya.
5: Iklan layanan masyarakat ini kerjasama antara Radio Suara Madiun dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun.
6: Bumi adalah satu-satunya tempat yang kita miliki untuk hidup. Memeliharanya berarti memastikan keberlangsungan hidup bagi diri kita sendiri dan generasi yang akan datang. Ayo, sayangi bumi. Mulai dari diri sendiri, mulai dari hal kecil, mulai dari sekarang.

0: Sugeng siang, tepangaken kulo sastra. Nyun sewu.
1: Ya ilah, mas, ini pakai bahasa Jawa. Zaman sekarang bahasa Inggris yang utama, karena bahasa itu sudah mendunia. What is your name, mister? How are you? Gitu.
2: Berbicara dengan bahasa Jawa atau bahasa daerah yang lain, oke, pakai bahasa Inggris, bagus. Tapi kita kan punya bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia, yang bisa kita gunakan dengan saudara kita, sebangsa dan setanah air.
3: Mari
2: utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, pelajari bahasa asing.
4: Nek ngene iki terus, aku ya suke iki. Wong ngapu iki.
5: Wah lumayan iki, berkat nyontek nilaiku 100.
6: Wis, ngomong ibu gak ngerti, mangan kupiti, aku ngomong telu wae lah.
7: Keberanian terbesar adalah berani jujur pada diri sendiri dan orang lain. Berani jujur, hebat. Ayo dengar Suara Madiun.

93FM Radio Sonu Madiun. Baik, kita tuntaskan sesi yang kedua dan kita segera memasuki sesi yang paling akhir ya. Pokoknya Rian masih akan menemani sahabat Sonu Madiun semuanya. Jadi ya mungkin malam hari ini belum bisa tidur karena mungkin di rumah lagi udara rada gerah gitu ya. Silakan deh yang mau request-request lagu karena punya lah kenangan tersendiri dengan lagu yang direquest, silakan. Kita tunggu di 0815564 51817.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 21 Agustus? Beberapa di antaranya adalah 21 Agustus 1522, Perjanjian Kerajaan Portugal dan Kerajaan Sunda. Kerajaan Portugal dan Kerajaan Sunda mengadakan perjanjian persahabatan yang memperbolehkan Portugis membuat benteng di Sunda Kelapa. Perjanjian tersebut diabadikan dalam prasasti Perjanjian Sunda Portugal yang terbentuk Tugu Batu. Prasasti ini sempat hilang, namun berhasil ditemukan pada tahun 1981. Selanjutnya, 21 Agustus 1945 diperingati sebagai Hari Maritim Nasional. Tepat pada tanggal 21 Agustus, Indonesia selalu memperingati sebagai Hari Maritim Nasional. Sejarah sendiri telah mencatat bahwa Hari Maritim Nasional ini sudah ditetapkan sejak 21 Agustus 1945 atau tepat setelah 4 hari proklamasi kemerdekaan Indonesia. Hari Maritim bukan hanya angkatan laut saja, namun juga mengenai kemenangan pertempuran di laut dalam melawan para penjajah. Kemudian 21 Agustus 1945, pasukan kepolisian negara Republik Indonesia diproklamasikan. Sejak Indonesia menyatakan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, Inspektur Kelas Pertama atau Letnan 1 Polisi Muhammad Yasin pada tanggal 21 Agustus 1945 memproklamasikan pasukan polisi Republik Indonesia sebagai langkah awal untuk mengadakan pembersihan dan pelucutan senjata terhadap tentara Jepang yang kalah perang.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

karena libur 2 hari kerja, libur 2 hari gitu ya. Karena memang ketentuannya seperti itu. Selamat menikmati liburannya ya. Dan semoga liburannya bisa diisi dengan hal-hal yang positif ya. Yang positif ya bisa jadi bersih-bersih rumah, nyuci-nyuci baju gitu ya. Oke deh, yang pasti apapun aktivitasnya, semoga semuanya dilancarkan dalam keadaan sehat walafiat gitu ya. Biar aktivitas di rumahnya itu juga lancar.

0: Halo, kami dari
1: Leto
2: mengajak sahabat suara Madiun
3: serta warga Madiun dan sekitarnya.
4: Jangan lupa terus stay tune di
3: 93 FM Radio Suara Madiun.
1: Yang semakin hari semakin padat informasi.
5: Ketika rumah ditinggalkan, keamanan harus menjadi prioritas utama. Membiasakan diri mengunci pintu dan jendela sebelum pergi adalah sebuah kebiasaan kecil yang berdampak besar. Tak hanya melindungi barang berharga, kebiasaan ini juga memberikan rasa tenang saat kita berada di luar. Pastikan pintu utama terkunci rapat, jendela tertutup, dan jika perlu, gunakan pengamanan tambahan seperti kamera CCTV ataupun alarm. Rasa aman akan membuat diri kita nyaman. Ingat, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat pelakunya, tetapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah. Pesan ini dipersembahkan oleh 93 FM Radio Suara Madiun. Hari gini belum punya EKTP. Wah, bisa repot loh. Mau daftar kerja, butuh EKTP. Mau buka rekening bank, pakai EKTP. Urus BPJS, SIM, atau bantuan sosial, semua butuh EKTP. EKTP itu identitas resmi kita sebagai warga negara. Tanpa itu, banyak layanan yang gak bisa diakses. Jangan sampai nanti baru sadar pas butuh, malah ribet sendiri. Jadi, ayo urus EKTP dan dokumen kependudukan lainnya dari sekarang. Datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun atau cek layanan online-nya. Gampang, cepat, gratis. Pesan ini dipersembahkan oleh 93 FM Radio Suara Madiun.
0: Halo, kami dari
1: Leto
2: mengajak sahabat Suara Madiun
3: serta warga Madiun dan sekitarnya.
4: Jangan lupa terus stay tune di
3: 93 FM Radio Suara Madiun.
1: Yes!

0: Eh, kamu yang lagi siap-siap naik motor, helmnya mana tuh? Hah, apa? Cuman deket aja. Enak banget ngomongnya, cuman deket aja. Woi, kawan, kepala itu bagian tubuh yang paling rentan terhadap cedera fatal dalam kecelakaan. Jadi, kepala itu wajib dilindungi dengan helm saat kalian sedang mengendarai sepeda motor. Tahu nggak? Menurut data dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, lebih dari 60% kecelakaan motor yang terjadi melibatkan pengendara yang tidak memakai helm. Nggak mau kan jadi korban berikutnya? Sesuai pasal 106 ayat 8 Undang-Undang Lalu Lintas nomor 22 tahun 2009, setiap orang yang mengemudikan sepeda motor dan penumpang sepeda motor wajib mengenakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia. Terus, kalau melanggar, ya siap-siap aja dikenai sanksi pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda maksimal Rp250.000. Pengen aman, ya patuhi aturan. Seiring penerapan identitas kependudukan digital atau IKD, masyarakat diimbau untuk lebih waspada terhadap oknum tidak bertanggung jawab yang mengaku sebagai petugas instalasi IKD. Modusnya beragam, seperti mengaku sebagai petugas dukcapil tanpa identitas resmi, menawarkan jasa instalasi IKD dengan imbalan tertentu, meminta data pribadi seperti NIK, PIN ataupun OTP, serta mengunjungi rumah warga tanpa pemberitahuan resmi dari kelurahan. Ingat, instalasi IKD hanya dilakukan oleh petugas resmi Dinas Dukcapil Kota Madiun. Prosesnya aman, gratis, dan dilakukan di kantor Dukcapil atau melalui kegiatan jemput bola yang dilakukan oleh petugas Dukcapil setelah berkoordinasi dengan pihak kelurahan setempat. Petugas resmi selalu membawa identitas dan atribut kedinasan. Jika ragu, Anda berhak meminta identifikasi petugas. Jangan percaya jika ada yang menghubungi via WhatsApp, SMS, atau telepon untuk aktivasi jarak jauh. Lindungi data pribadi Anda. Info lebih lanjut, hubungi Dukcapil Kota Madiun di 0351-454-301 atau kunjungi capil.madiunkota.go.id.
1: The best music. Every time.

93 FM Radio Suara Madiun. Baik, sahabat Suara Madiun, saatnya untuk saya tuntaskan Lala Poppy, lagu lama pop Indonesia untuk hari ini, Jumat di tanggal 21 Agustus 2026. Terima kasih untuk semuanya yang sudah bergabung bareng sama Ria dari jam 8 malam tadi sampai hampir jam 11 ini ya. Akhirnya, dari Perintis Kemerdekaan 32 Madiun, saya Riana Rusundur diri. Selamat malam semuanya, sampai jumpa.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 21 Agustus? Beberapa di antaranya adalah 21 Agustus 1522, Perjanjian Kerajaan Portugal dan Kerajaan Sunda. Kerajaan Portugal dan Kerajaan Sunda mengadakan perjanjian persahabatan yang memperbolehkan Portugis membuat benteng di Sunda Kelapa. Perjanjian tersebut diabadikan dalam prasasti Perjanjian Sunda Portugal yang terbentuk Tugu Batu. Prasasti ini sempat hilang, namun berhasil ditemukan pada tahun 1981. Selanjutnya, 21 Agustus 1945 diperingati sebagai Hari Maritim Nasional. Tepat pada tanggal 21 Agustus, Indonesia selalu memperingati sebagai Hari Maritim Nasional. Sejarah sendiri telah mencatat bahwa Hari Maritim Nasional ini sudah ditetapkan sejak 21 Agustus 1945 atau tepat setelah 4 hari proklamasi kemerdekaan Indonesia. Hari Maritim bukan hanya angkatan laut saja, namun juga mengenai kemenangan pertempuran di laut dalam melawan para penjajah. Kemudian 21 Agustus 1945, pasukan kepolisian negara Republik Indonesia diproklamasikan. Sejak Indonesia menyatakan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, Inspektur Kelas Pertama atau Letnan 1 Polisi Muhammad Yasin pada tanggal 21 Agustus 1945 memproklamasikan pasukan polisi Republik Indonesia sebagai langkah awal untuk mengadakan pembersihan dan pelucutan senjata terhadap tentara Jepang yang kalah perang.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Dengar suara Madiun.
1: Hai sahabat, sudahkah Anda berolahraga hari ini? Ingat ya, menjaga kesehatan itu penting banget loh. Bukan cuma untuk sekarang, tapi juga untuk masa tua kita nanti. Dengan pola makan sehat, olahraga teratur, dan istirahat yang cukup, kita bisa menikmati masa tua dengan bahagia dan penuh semangat. Coba bayangin deh, kalau di masa tua kita nanti, kita bisa tetap aktif bermain dengan cucu-cucu kita tanpa keluhan kesehatan. Pasti seru banget kan? Yuk, mulai sekarang kita jadikan hidup sehat sebagai kebiasaan sehari-hari. Karena sehat sejak dini, bahagia di masa tua.
2: Di radio kok ya ini...

saniki 24 jam nonstop tenane le. Lagi tenan to, Mbah? Saniki Radio Suara Madiun sing gelombangi 93 FM siarane 24 jam alias nonstop. Jangan lewatkan acara demi acara di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Kami hadir 24 jam nonstop. Simak informasinya, request lagu-lagunya. Nek ngene iki gelombang 93 FM-e ora tak ganti-ganti. Arep tak kareti ben aku iso ngrungokke terus.

0: tuned. On your favorite radio
1: station. Jaringan transmisi dan distribusi listrik PLN menggunakan kabel listrik. Kabel-kabel ini krusial untuk jaringan listrik sekitar Anda dan tentunya untuk pasokan listrik ke tempat Anda. Oleh karena itu, sebaiknya mari dijaga bersama. Sejumlah kegiatan terkait kebiasaan setempat dapat mengganggu jaringan listrik ini. Misalnya, bermain layang-layang atau kegiatan menerbangkan balon udara mini di beberapa daerah. Balon udara ini terdiri atas bahan yang mudah terbakar, api, dan udara. Jika balon tersebut menyangkut di kabel listrik, maka kebakaran, tersetrum listrik, dan sejumlah bahaya lain dapat terjadi. Tindakan yang dinilai membahayakan ini dapat dikenai sanksi pidana sesuai Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan Pasal 51, yaitu dikenakannya sanksi sebesar Rp2.500.000.000 atau dihitung penjara paling lama 5 tahun. Perbaikan jaringan listrik seperti kejadian tadi membutuhkan waktu berhari-hari. Ini berarti aliran listrik ke pelanggan sekitar akan terganggu. Tidak nyaman, bukan? Untuk itu, jika ada yang melakukan tindakan yang membahayakan jaringan transmisi listrik, maka larang, hentikan, laporkan ke PLN 123. Menjaga jaringan listrik bersama berarti menjaga kenyamanan bersama juga. Sehingga kami dan Anda peduli untuk jaringan listrik aman.

0: saat sahabat mengalami batuk. Satu, gunakan masker. Dua, tutup mulut dan hidung dengan lengan atas bagian dalam. Ketiga, tutup mulut dan hidung dengan tisu. Keempat, jangan lupa membuangnya di tempat sampah. Kelima, cucilah tangan dengan sabun dan air mengalir. Virusmu bukan untukku. Stop batuk sembarangan.
1: The best music every time, every day.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Warga Madiun yang kami hormati, kami PT PLN Persero bekerja sama dengan pemerintah daerah Kota Madiun menghimbau kepada masyarakat untuk menghindari bermain layang-layang dan balon udara di sekitar jaringan listrik PLN karena dapat mengakibatkan kecelakaan umum dan gangguan penyaluran listrik. Setiap orang yang mempengaruhi dan mengakibatkan terputusnya aliran listrik dapat dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku. Mari bersama menjaga keselamatan umum dan keselamatan ketenaga listrikan demi listrik untuk kehidupan yang lebih baik. Terima kasih atas perhatiannya. Hati-hati dan selamat sampai tujuan.
2: Le, le, kui mau sih numpak motor buan toh anakmu toh?
3: Enggih mbah, niku nembe kelas 5 SD lho mbah. Pun iso numpak motor. Jian, aku dadi wong tuane bangga, Mbah. Mbah, cilik-cilik iso numpak motor.
2: Oh, alah lele. Ngono kuwi ora sayang karo anak, malah dadi cilokane anak le. Cilik-cilik mbak entuki numpak motor, mbak tukokne anyar sisan.
4: Mengapa anak di bawah umur tidak diizinkan berkendara? Belum memiliki SIM, kurangnya pengetahuan terhadap peraturan lalu lintas, belum memiliki pengetahuan berkendara dengan baik. Anak-anak di bawah usia 17 tahun belum memiliki kematangan emosional untuk menghadapi berbagai situasi dan kondisi di jalan. Dan menurut pasal 281 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan bagi pengguna sepeda motor yang tidak memiliki SIM adalah kurungan paling lama 4 bulan atau denda paling banyak 1 juta rupiah.
3: Jangan izinkan anak-anak kita di bawah umur untuk berkendara. Stop berkendara anak di bawah umur.

93 FM Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Ayo podo di rungokke Radio Suara Madiun sing gelombangi 93.3 FM.
1: Kalah kalah meneh, kapan menangi?
2: Pahami resiko berjudi bisa menimbulkan depresi, kecanduan, kemiskinan, dan kehancuran di rumah tangga kita. Pasal 303 bisa ayat 1 KUHP berbunyi, diancam dengan hukuman penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak 10 juta rupiah. 1. Barang siapa menggunakan kesempatan untuk main judi yang diadakan dengan melanggar peraturan pasal 303. 2. Barang siapa ikut permainan judi yang diadakan di jalan umum atau di pinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu ada izin dari penguasa yang berwenang. Dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, Pasal 45 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 menerangkan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian dipidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Keberuntungan sejati adalah hasil kerja keras, bukan keberuntungan dari dadu ataupun kartu. Stop judi online.

0: Wah, lumayan iki. Enek korban kecelakaan. Arep tak gawe status.
1: Berhenti mengumbar gambar jenazah dan korban kecelakaan karena setiap orang ingin melepas yang terkasih dengan keadaan yang sempurna. Mari lebih berempati kepada keluarga korban dengan tidak memposting gambar jenazah dan korban kecelakaan di media sosial kita.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 22 Agustus? Beberapa di antaranya adalah 22 Agustus 1268, Prasasti Roco menjadi saksi bisu hadiah Raja Singasari kepada Raja Melayu Dharmasraya. Pada Prasasti Padang Roco disebutkan Raja Singasari di Jawa Kartanegara menghadiahkan sebuah arca Amogapasa kepada Raja Melayu Dharmasraya di Sumatera Tribuana Raja. Dengan hadiah tersebut diharapkan rakyat Melayu Dharmasraya di Sumatera bisa bersukacita. Kemudian 22 Agustus 1945, pembentukan PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI membentuk Badan Keamanan Rakyat atau BKR untuk menjaga keamanan di wilayah Indonesia. Pada 5 Oktober di tahun yang sama, BKR diubah menjadi Tentara Keamanan Rakyat atau TKR dan diubah lagi pada 26 Januari 1946 menjadi Tentara Republik Indonesia atau TRI. Nama tersebut kembali diubah pada tanggal 3 Juni 1947 menjadi Tentara Nasional Indonesia atau TNI yang dipakai hingga saat ini.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Syora Madiun 93 FM.
1: Emang gak takut hidup dan masa depan hancur karena judi online? Sistem judi online sengaja membuatmu rugi berkali-kali. Kamu semakin penasaran sampai kecanduan. Dampak judi online sangat fatal loh. Keluarga hancur, tabungan hangus, pekerjaan hilang, hingga terlilit utang. Judi online perlu dicegah dengan bangun kebiasaan positif. Hindari iklan judi online, jangan kunjungi situs judi online. Isi waktu dengan olahraga, jangan tergoda rayuan yang menjanjikan keuntungan cepat. Bagaimana cara lepas dari judi online? Minta pertolongan orang terdekat. Hentikan mengakses judi online, minta bantuan profesional atau psikolog jika dibutuhkan. Ayo saling jaga dan laporkan judi online ke laman aduankonten.id, email aduankonten@kominfo.go.id, dan WhatsApp 0811 922 4545.

Sahabat Suara Madiun, tahukah Anda jika ada salah satu keluarga kita yang merokok dalam rumah? Yang pertama, zat-zat beracun dari asap rokok menempel di lantai dan perabot atau dalam mobil. Kemudian, membuka jendela tidak menghilangkan zat-zat tersebut sampai berhari-hari hingga berminggu-minggu. Sementara itu, manfaat berhenti merokok dalam hitungan menit, hitungan jam, dan hari jika 20 menit berhenti merokok. Tekanan darah, denyut nadi, dan aliran darah tepi membaik. Kemudian 12 jam berhenti merokok, hampir semua nikotin dalam tubuh sudah dimetabolisme, kadar CO dalam darah kembali normal. Jika 1 hingga 2 hari berhenti merokok, nikotin mulai tereliminasi dari tubuh, fungsi pengecap dan penciuman mulai membaik, sistem kardiovaskuler meningkat dengan baik. Jika 5 hari berhenti merokok, sebagian besar metabolit nikotin dalam tubuh sudah hilang. Fungsi perasa atau pengecap dan pembau jauh lebih baik. Sistem kardiovaskuler terus meningkat dengan baik. Jadi, stop merokok. Efek berhenti merokok tidak hanya baik untuk kesehatan diri sendiri, namun juga untuk orang di sekitar kita.

0: Jangan lupa terus stay tune di
1: 93 FM Radio Suara Madiun.
2: Yang semakin hari semakin padat informasi.
3: Selalu optimis dan tetap semangat dengan mendengarkan musik karya anak bangsa di Halo Madiun. Setiap hari Senin sampai Minggu jam 6 sampai jam 8 pagi hanya di 93 FM Radio Suara Madiun.
4: Lala Poppy hanya di Radio Suara Madiun.
5: Pagi-pagi ki wayahe goyang dangdutan, Mbok.
6: Lah kok penak juragan?
5: Yo penak, kan dangdut asik Suara Madiun sekarang jam 10 pagi sampai jam 12 siang, Mbok.
7: Hai sahabat, Radio Suara Madiun saat ini sudah bisa Anda simak secara live streaming dengan mengunjungi portal resmi Radio Suara Madiun melalui link lp.madiunkota.go.id/suaramadiun. Lalu pilih dan klik menu live streaming, kemudian pilih icon play pada layar handphone atau PC Anda. Yuk dengerin terus program-program menarik dari Radio Suara Madiun.
8: Berangkat. Mau kemana toh, Jeng? Kok buru-buru amat?
9: Loh.
8: Jeng Sum, lupa ya? Kan hari ini jadwalnya posyandu di kelurahan.
9: Oh, posyandu.
8: Waduh, Jeng. Kunjungan ke posyandu harus rutin dilakukan loh. Sampai anak berusia 5 tahun. Tujuannya untuk memantau tumbuh kembang balita. Situ nggak mau kan anaknya stunting? Di Kota Madiun aja nih. Udah banyak program loh buat cegah stunting. Mulai screening kesehatan ibu hamil dan balita. Warung stop stunting. Sosialisasi gemar makan ikan, masih banyak lagi. Buktinya, angka stunting di Kota Madiun sekarang sudah turun jadi 9.7% sesuai hasil survei status gizi Indonesia loh ini. Isto, ayo dan budal, ikuti program pemerintah.
9: Yo, sek, ayo deh ikut ibu ke posyandu.
8: Yuk, saling bersinergi, wujudkan generasi emas 2045 dengan pemenuhan gizi seimbang serta pantau kondisi kesehatan balita. Cegah stunting itu penting.
10: 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.

0: waspada penyakit tuberkulosis di sekitar kita. Pengertian tuberkulosis. Tuberkulosis adalah penyakit infeksi yang menular langsung, disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosis yang ditularkan melalui udara pada saat penderita batuk atau bersin. Bagaimana mencegah tuberkulosis? Pertama, menutup mulut dan hidung pada saat batuk atau bersin. Tidak membuang ludah dan dahak di sebarang tempat. Menjemur alat tidur, makan makanan yang bergizi, tidak merokok, dan minum minuman keras serta olahraga secara teratur. Tanda dan gejala tuberkulosis. Batuk berdahak terus-menerus selama 2 minggu atau lebih. Batuk berdarah, berat badan turun tanpa sebab yang jelas. Demam dan berkeringat pada malam hari tanpa sebab yang jelas. Serta sesak nafas dan nyeri dada. Pengobatan tuberkulosis. Pengobatan tuberkulosis memerlukan waktu 6-9 bulan dan dilakukan secara teratur tanpa henti. Obat anti tuberkulosis diberikan secara gratis dan dapat diperoleh di puskesmas atau rumah sakit terdekat. Ingat, Hari Penyakit TBC Sedunia tanggal 24 Maret. Mari kita wujudkan bersama menuju Indonesia bebas TBC melalui gerakan TOS TB. Temukan TB, obati sampai sembuh.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun.
2: Kecelakaan lalu lintas sering terjadi karena ketidakpatuhan dan ketidakpedulian para pengguna jalan. Oleh karena itu, penting untuk selalu mengedepankan keselamatan saat berkendara. Gunakan helm untuk Anda pengendara motor, pasang sabuk pengaman untuk Anda pengendara mobil, selalu bawa kelengkapan dokumen kendaraan, patuhi rambu lalu lintas, jangan berkendara dengan ugal-ugalan, dan berikan hak kepada pejalan kaki. Ingat, saling menghormati sesama pengguna kendaraan di jalan raya akan mengurangi angka kecelakaan lalu lintas.
3: Suara Madiun 93.

0: Tidak penting apapun agama atau sukumu, kalau kamu bisa melakukan sesuatu yang baik untuk semua orang, maka orang tidak akan pernah tanya apa agamamu. Kalimat yang diucapkan Gus Dur mengajak kita untuk selalu bertoleransi antarumat beragama. Toleransi membuat kita mengerti, memahami, dan menghargai arti perbedaan. Mari kita pendam perbedaan, kita tebar kebaikan.
1: Selamat sore, Mbak.
2: Selamat sore, Pak.
1: Mau nanya, kalau beli sambal pecel dekat-dekat sini, di mana ya, Mbak?
2: Ini, Pak. Jalan ini lurus aja. Nanti ada perempatan belok ke kanan, terus ada gang. Nah, gang kedua belok kiri, itu tempatnya.
1: Kalau kain batik khas Madiun?
2: Oh, begini, Pak. Ikuti jalan ini, terus belok ke kiri, di situ ada toko, di pojokan. Di situ tempatnya. Sebentar. Bapak mau kemana, toh?
1: Saya mau beli produk khas asli Madiun, Mbak. Mau saya bawa ke Jakarta buat oleh-oleh anak saya.
3: Dapatkan semua produk makanan, produk minuman, produk kain batik, batik lukis, konveksi, fashion, kerajinan tangan, agrobisnis, dan banyak produk lainnya. Dengan cara mengunjungi umkm.madiunkota.go.id. Sekali lagi, kunjungi umkm.madiunkota.go.id. Seluruh produk asli Kota Madiun tersedia di sana. Regone ora larang, sing seneng sak pirang-pirang.
1: Terima kasih ya Mbak atas informasinya. Jadi saya nggak perlu bingung-bingung. Tinggal klik umkm.madiunkota.go.id. Semua pasti beres. Saya mau tanya sekali lagi Mbak.
2: Ngomong-ngomong, Bapak mau beli apa lagi Pak?
1: Nomor HP Mbak berapa ya?
4: Suara Madiun 90.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 22 Agustus? Beberapa di antaranya adalah 22 Agustus 1268, Prasasti Roco menjadi saksi bisu hadiah Raja Singasari kepada Raja Melayu Dharmasraya. Pada Prasasti Padang Roco disebutkan Raja Singasari di Jawa Kartanegara menghadiahkan sebuah arca Amogapasa kepada Raja Melayu Dharmasraya di Sumatera Tribuana Raja. Dengan hadiah tersebut diharapkan rakyat Melayu Dharmasraya di Sumatera bisa bersukacita. Kemudian 22 Agustus 1945, pembentukan PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI membentuk Badan Keamanan Rakyat atau BKR untuk menjaga keamanan di wilayah Indonesia. Pada 5 Oktober di tahun yang sama, BKR diubah menjadi Tentara Keamanan Rakyat atau TKR dan diubah lagi pada 26 Januari 1946 menjadi Tentara Republik Indonesia atau TRI. Nama tersebut kembali diubah pada tanggal 3 Juni 1947 menjadi Tentara Nasional Indonesia atau TNI yang dipakai hingga saat ini.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

Usia boleh menua, tapi bahagia tak pernah ada batasnya. Bahagia di usia tua datang dari hal-hal sederhana, kesehatan yang terjaga, keluarga yang peduli, dan waktu yang berarti. Usia tua adalah anugerah. Mari jadikan masa tua penuh dengan makna. Ayo kita jaga mereka, dengarkan, temani, dan bahagiakan.

Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, data pribadi adalah setiap data tentang orang perseorangan, baik yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasikan secara tersendiri atau dikombinasikan dengan informasi lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau non-elektronik, sebagai upaya untuk melindungi dan menjamin hak dasar warga negara melalui regulasi perlindungan data, serta meningkatkan budaya kesadaran masyarakat dalam perlindungan data pribadi. Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi menandai era baru dalam tata kelola data pribadi di ranah digital Indonesia. Undang-Undang PDP sekaligus dapat menjadi payung hukum yang lebih komprehensif dan mendorong reformasi praktik pemrosesan data pribadi dengan meningkatkan standar industri. Undang-Undang PDP mengatur perihal transfer data pribadi, sanksi administratif, kelembagaan, kerjasama internasional, partisipasi masyarakat, penyelesaian sengketa dan hukum acara, larangan dalam penggunaan data pribadi, serta ketentuan pidana. Pelanggaran mengenai PDP ini bisa dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang PDP, yaitu hukuman penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal 5 miliar rupiah, serta sanksi administratif yang akan dikenakan ketika terjadi pelanggaran pemenuhan ketentuan tentang kewajiban. Undang-Undang PDP ini diharapkan dapat memberikan kemajuan untuk melindungi hak fundamental warga negara. Perlu bijak untuk tidak mengumbar data pribadi.

0: 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
1: Mas, piye kabare? Lakdo podo sehat kabeh to? Aku dulurmu sing ning Kalimantan jek kelingan ora.
2: Nduk,
3: nopo, Mbah?
2: Iki lho, Nduk. Kok enek WA ngene iki piye ya? Dulurku sing endi ya? Aku ki lak yo mbarep to. Ora ndudur kok Kalimantan. Wong dulurku ki yo tuwek-tuwek kabeh saiki.
3: Pun, Mbah, mboten sah ditanggapi, niku penipuan.
2: Penipuan piye to, Nduk?
3: Nggih, Mbah, niku penipuan. Nanti ngaku-ngaku saudara terus pinjam uang, lama-lama Mbah Sumet ngikuti apa maunya yang nelpon itu.
4: Sahabat, mari waspada terhadap modus penipuan. Jangan mudah percaya jika mendapatkan telepon atau chat dari nomor yang tidak dikenal dan mengaku sebagai yang kamu kenal. Cek kebenarannya, apakah orang itu benar-benar kita kenal. Jangan pernah mengirimkan data pribadi kepada orang lain.
2: Oh, ngono to, Nduk. Ya, Nduk. Nek ngono tak balesani wae. Iya, Le. Sesok aku tak ning Kalimantan ngendangi awakmu. Sesok papaken ning bandara jam 5 sore ya. Padahal aku arep ning jalan Kalimantan, tuku sate, ora ning pulau Kalimantan. Ben rasane nunggu ning kono.
5: Kamu yang lagi siap-siap naik motor. Helmnya mana tuh? Hah, apa? Cuman deket aja. Enak banget ngomongnya, cuman deket aja. Woi, kawan. Kepala itu bagian tubuh yang paling rentan terhadap cedera fatal dalam kecelakaan. Jadi, kepala itu wajib dilindungi dengan helm saat kalian sedang mengendarai sepeda motor. Tahu nggak? Menurut data dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, lebih dari 60% kecelakaan motor yang terjadi melibatkan pengendara yang tidak memakai helm. Nggak mau kan jadi korban berikutnya? Sesuai pasal 106 ayat 8 Undang-Undang Lalu Lintas nomor 22 tahun 2009, setiap orang yang mengemudikan sepeda motor dan penumpang sepeda motor wajib mengenakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia. Terus, kalau melanggar, ya siap-siap aja dikenai sanksi pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda maksimal Rp250.000. Pengen aman, ya patuhi aturan.
0: Suara Madiun 93.

0: tuned on your favorite radio
1: station. Bu, bapak gawe na wedang kopi ya?
2: Enggih, Bu.
1: Piye to, kompore makan kok ditinggal-tinggal? Engko nek kebakaran lho.
2: Tasik ngentasi pemean iki lho. Genine ae cilik. Wis to, aman-aman.
1: Loh, maso cilik ojo disepelekne. Mergo iso berpotensi kebakaran. Sahabat, untuk mencegah kebakaran lakukan hal berikut ini. Saat Anda berada dalam rumah, 1. Apabila hendak bepergian, periksa instalasi listrik. 2. Matikan kompor, lampu, dan alat-alat listrik apabila tidak digunakan. 3. Tidak berlebihan memberi beban pada stop kontak. 4. Selalu pastikan kabel dalam keadaan baik. 5. Jauhkan sumber api dari anak-anak. 6. Sedia alat pemadam api ringan di dalam rumah. Ketika Anda berada di luar rumah, 1. Jangan membakar sampah saat matahari terik. 2. Tidak membuang puntung rokok di sembarang tempat. Jika terjadi kebakaran, tetap tenang dan hubungi layanan awas sigap di 0811 3577 800 atau di call center 112.

Seiring penerapan identitas kependudukan digital atau IKD, masyarakat diimbau untuk lebih waspada terhadap oknum tidak bertanggung jawab yang mengaku sebagai petugas instalasi IKD. Modusnya beragam, seperti mengaku sebagai petugas dukcapil tanpa identitas resmi, menawarkan jasa instalasi IKD dengan imbalan tertentu, meminta data pribadi seperti NIK, PIN ataupun OTP, serta mengunjungi rumah warga tanpa pemberitahuan resmi dari kelurahan. Ingat, instalasi IKD hanya dilakukan oleh petugas resmi Dinas Dukcapil Kota Madiun. Prosesnya aman, gratis, dan dilakukan di kantor Dukcapil atau melalui kegiatan jemput bola yang dilakukan oleh petugas Dukcapil setelah berkoordinasi dengan pihak kelurahan setempat. Petugas resmi selalu membawa identitas dan atribut kedinasan. Jika ragu, Anda berhak meminta identifikasi petugas. Jangan percaya jika ada yang menghubungi via WhatsApp, SMS, atau telepon untuk aktivasi jarak jauh. Lindungi data pribadi Anda. Info lebih lanjut hubungi Dukcapil Kota Madiun di 0351 454 301 atau kunjungi capil.madiunkota.go.id.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 22 Agustus? Beberapa di antaranya adalah 22 Agustus 1268, Prasasti Roco menjadi saksi bisu hadiah Raja Singasari kepada Raja Melayu Dharmasraya. Pada Prasasti Padang Roco disebutkan Raja Singasari di Jawa, Kartanegara menghadiahkan sebuah arca Amogapasa kepada Raja Melayu Dharmasraya di Sumatera Tribuana Raja. Dengan hadiah tersebut diharapkan rakyat Melayu Dharmasraya di Sumatera bisa bersukacita. Kemudian 22 Agustus 1945, pembentukan PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI membentuk Badan Keamanan Rakyat atau BKR untuk menjaga keamanan di wilayah Indonesia. Pada 5 Oktober di tahun yang sama, BKR diubah menjadi Tentara Keamanan Rakyat atau TKR dan diubah lagi pada 26 Januari 1946 menjadi Tentara Republik Indonesia atau TRI. Nama tersebut kembali diubah pada tanggal 3 Juni 1947 menjadi Tentara Nasional Indonesia atau TNI yang dipakai hingga saat ini.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.
5: Perkembangan teknologi tentunya membawa dampak positif untuk kita. Di antaranya, kemudahan dalam lalu lintas informasi, komunikasi, dan efisiensi di berbagai sektor. Sayangnya, hal ini juga membawa dampak negatif. Modus penipuan banyak bermunculan, mulai dari pinjol ilegal, malware, penipuan berkedok krisis keluarga, investasi ilegal, peretasan dompet digital, sampai dengan penipuan berkedok undian berhadiah. Agar tidak menjadi korbannya, kuncinya adalah tetap waspada dengan selalu menjaga kerahasiaan. Jaga data pribadi Anda seperti password, PIN, email, kode OTP, dan informasi bank. Jangan klik tautan mencurigakan yang dikirim melalui email, pesan, atau media sosial. Jangan mengirimkan uang atau informasi pribadi untuk tanda tangan, hadiah, atau interaksi langsung. Lakukan perubahan password secara berkala dan hindari penggunaan password berulang. Gunakan fitur autentikasi dua faktor dan pengamanan tambahan pada akun untuk menjaga profil Anda tetap aman. Lakukan langkah-langkah ini agar Anda terhindar dari penipuan online.

0: Sahabat Suara Madiun, wisata kuliner di dalam kereta api kini telah dibuka secara resmi oleh Wali Kota Madiun.
1: Dok, iki aku ngurungin berita, jarene iso mangan di dalam kereta. Iki piye ya carane ya?
2: Hah? Pripun, Mbah? Waduh, kula mboten ngertos sih. Napa perlu tumbas tiket riyen nggih niku?
1: Wes. Mosok kowe cah enom kok ora roh info to, Dok? Sik, tak telponke anake koncoku wae yo, sing sopir kereta.
3: Halo, Mbak Semat. Wonten apa, Mbak? Kok tumben telepon? Iki lho, Le. Aku ki ngrungokne berita. Jarene iso mangan di dalam kereta api. Kuwi apa perlu kudu tuku tiket ya? Engko nek aku ora duwe tiket, ora entuk munggah. Walah, niku to, Mbak. Mboten usah to, Mbak, tiket, Mbak. Niku wisata kuliner enggal datang Kutha Madiun. Niku lho, teng jalan Bogowonto. Jenengan nggih langsung mawon mriku. Wah, ngono to. Ya wis kaya ngono le. Tak ajak putu-putuku kabeh mrono. Syun yo le. Nggih, Mbah.
1: Ayo, Nduk, iki jelas ngono kuwi. Ayo ndang gas yo, budal yo.
2: Walah, Mbah, Mbah, gas pripun? Long bensinnya jenengan telas ngoten kok.
1: Ayo, dolan neng Kutha Madiun.
4: Suara Madiun 93.5.

Gara-gara kamu, anakku tidak mau sekolah. Puas kamu, puas. Oh, ini anaknya. Sekarang kamu harus tanggung jawab atas perbuatanmu. Jangan sampai jempol kita lebih cepat daripada pikiran kita saat berhadapan dengan media sosial. Bijaklah dalam bermedia sosial. Gunakan untuk menginspirasi, bukan menyakiti.

0: Nomor antrian
1: 12.
2: Weh, aku ki sing maju.
3: Lho aku sik, Pak.
2: Aku sik lho iki lho, Mbak. Aku ki perlu ada keperluan ki, Mbak.
3: Aku sik.
2: Anakku selak nangis ki lho.
3: Anakku yo nangis iki, Pak. Dorongne ning pasar lho, Pak. Beli selapa, aku sik lho, Pak.
2: Wes salah, wes pokoke aku dhisik. Antri itu sebenarnya gampang. Datang, berdiri, tunggu giliran. Namun ada kalanya ada saja yang menyerobot antrian. Alasannya macam-macam. Terburu-buru, telat, baru sadar ada yang ketinggalan di rumah. Akhirnya bilang, boleh nggak saya duluan? Padahal kalau kita lihat, di situ juga banyak orang yang menunggu dan antri. Semua orang sama, mereka ingin selesai dan segera beraktivitas yang lainnya. Kalau semua orang saling mengerti, antrian jadi lebih tertib dan urusan jadi lebih cepat. Yuk biasakan budaya antri, tunggu giliran, hargai sesama. Antrinya tertib, semuanya nyaman. Ayo, budayakan antri.
4: Halo, kami dari
5: Leto.
4: Mengajak sahabat Suara Madiun serta warga Madiun dan sekitarnya.
5: Jangan lupa terus stay tune di 93 FM Radio Suara Madiun.
4: Ya.

0: Ayo dengar suara Madiun.
1: Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno

81 tahun Indonesia sebagai bangsa yang merdeka. Semangat perjuangan para pahlawan tidak boleh berhenti menjadi sejarah, tetapi harus terus hidup di dalam hati setiap anak bangsa. Mari kobarkan kembali semangat persatuan, keberanian, dan pantang menyerah. Saatnya membuktikan bahwa kita mampu berkarya, berprestasi, dan membawa Indonesia melangkah lebih jauh menuju masa depan yang gemilang. Jangan pernah ragu untuk bermimpi besar. Jangan pernah takut menghadapi tantangan. Karena bangsa yang besar lahir dari rakyat yang berani berjuang, bekerja keras, dan tetap bersatu dalam setiap langkah. Mari kita jaga merah putih tetap berkibar dengan semangat yang menyala, tekad yang kuat, dan cinta yang tulus kepada tanah air. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

Ya gigi jane piye ya? Masa klambine abang nyisarane kune. Malah kayak lampu setopan ngene iki. Wes tak videone tak upload ben viral. Direkam, diupload biar viral. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Di Pasal 27 dijelaskan, sahabat dilarang menyebarkan konten ilegal. Dan Pasal 45, sanksinya bukan main-main. Kalau sahabat menyebarkan konten yang melanggar kesusilaan, ancamannya bisa sampai 6 tahun penjara atau denda hingga 1 miliar rupiah. Kalau sampai mengandung pencemaran nama baik, bisa kena pasal 27A dengan ancaman 2 tahun penjara atau denda 400 juta rupiah. Belum lagi kalau ada unsur ancaman atau pemerasan, hukumannya bisa sampai 6 tahun penjara. Dan ingat, kalau itu melibatkan anak-anak, hukumannya bisa lebih berat lagi. Itu belum cukup. Ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, dan ancamannya lumayan berat. Mengambil dan menyebarkan data pribadi, termasuk foto dan video tanpa izin, bisa dikenai sanksi pidana. Artinya, satu video yang kamu unggah tanpa izin bisa menghancurkan hidup orang lain dan hidupmu sendiri. Jadi, sebelum kamu rekam orang lain, sebelum kamu upload di media sosial, tanya dulu, ini aman nggak? Ini melanggar nggak? Karena sekali sahabat salah langkah, bukan cuma videonya yang viral, tapi juga bisa berujung pidana. Bijak bermedia sosial, karena hukum selalu mengawasi.

sahabat, mengapa cuaca dingin biawak dan ular keluar sarangnya? Saat cuaca dingin, perilaku biawak dan ular bergantung pada kondisi lingkungannya. Tetapi, ada beberapa alasan mengapa sahabat mungkin melihat mereka keluar dari tempat persembunyiannya. Pertama, mencari sinar matahari. Ular dan biawak adalah hewan berdarah dingin atau ektoterm. Ketika suhu tubuh mereka turun, mereka sering keluar ke tempat yang terkena sinar matahari untuk menghangatkan diri. Kedua, sarang yang terlalu dingin atau lembab. Jika tempat persembunyiannya menjadi terlalu dingin, tergenang air, atau terganggu, mereka dapat berpindah ke lokasi lain yang lebih sesuai. Ketiga, mencari makan. Jika mangsanya seperti tikus, katak, atau hewan kecil lainnya berpindah, predator ini juga dapat ikut berpindah. Sehubungan dengan cuaca dingin dan meningkatnya curah hujan, masyarakat diimbau agar tetap waspada terhadap kemungkinan munculnya ular, biawak, dan satwa liar lainnya di sekitar lingkungan. Jaga kebersihan lingkungan, hindari semak dan tumpukan barang, gunakan alas kaki saat beraktivitas di luar rumah, dan jangan mencoba menangkap sendiri satwa tersebut. Jika menemukannya, segera lapor kepada petugas unit gawat darurat 112 atau animal rescue terkait agar dapat ditangani segera dengan aman. Ingat, tidak semua hewan yang ditangkap dimasak. Biarkan hewan menjalankan perannya.

Selamat datang di kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center. Mulai 1 Januari 2026, kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center resmi menjadi kawasan tanpa rokok. Pemerintah Kota Madiun menetapkan 2 ikon Kota Madiun, yaitu Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center, sebagai kawasan tanpa rokok sesuai keputusan Wali Kota Madiun tahun 2025. Hal ini bertujuan untuk menjaga udara tetap bersih dan menciptakan ruang publik yang sehat bagi seluruh masyarakat. Larangan berlaku untuk merokok, menjual, mempromosikan, hingga memasang iklan produk tembakau. Bagi pengunjung yang ingin merokok, disediakan area khusus merokok yang sudah diberi tanda stiker kuning atau smoking area. Mari wujudkan Kota Madiun yang lebih sehat, aman, dan nyaman. Kota Madiun berkarya, berbudaya, mendunia.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 22 Agustus? Beberapa di antaranya adalah 22 Agustus 1268, Prasasti Roco menjadi saksi bisu hadiah Raja Singasari kepada Raja Melayu Dharmasraya. Pada Prasasti Padang Roco disebutkan Raja Singasari di Jawa Kartanegara menghadiahkan sebuah arca Amoghapasa kepada Raja Melayu Dharmasraya di Sumatera Tribuana Raja. Dengan hadiah tersebut diharapkan rakyat Melayu Dharmasraya di Sumatera bisa bersukacita. Kemudian 22 Agustus 1945, pembentukan PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI membentuk Badan Keamanan Rakyat atau BKR untuk menjaga keamanan di wilayah Indonesia. Pada 5 Oktober di tahun yang sama, BKR diubah menjadi Tentara Keamanan Rakyat atau TKR dan diubah lagi pada 26 Januari 1946 menjadi Tentara Republik Indonesia atau TRI. Nama tersebut kembali diubah pada tanggal 3 Juni 1947 menjadi Tentara Nasional Indonesia atau TNI yang dipakai hingga saat ini.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

Radio Suara Madiun. Pemerintah Kota Madiun turut serta mendukung pencapaian target atau goals pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs, yaitu 1. Tanpa kemiskinan, 2. Tanpa kelaparan, 3. Kehidupan sehat dan sejahtera, 4. Pendidikan berkualitas, 5. Kesetaraan gender, 6. Air bersih dan sanitasi layak, 7. Energi

0: Katanya ini hiburan. Katanya ini seru. Tapi pernahkah kita berhenti sebentar untuk mendengar yang lain? Di balik suara yang keras yang kita banggakan, ada bayi yang menangis, ada orang tua yang sakit kepala, ada pekerja yang butuh istirahat, ada tetangga yang hanya ingin tenang. Suara keras kita mungkin cuma satu malam, tapi dampaknya bisa tinggal lebih lama. Bersuara itu hak, tapi menghargai sesama itu adalah kewajiban. Karena hidup bertetangga bukan soal siapa yang musiknya paling keras, tapi siapa yang paling peduli. Yuk, bijak pakai sound. Hiburanmu, kenyamanan kita bersama. Pemerintah melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru telah mengatur larangan membuat kegaduhan yang mengganggu ketentraman lingkungan. Ketentuan ini tertuang dalam pasal 265 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP yang menyasar pada perbuatan yang menimbulkan hingar-bingar, khususnya pada malam hari, serta tindakan lain yang meresahkan. Dalam aturan tersebut, pelanggar tidak lagi dikenai pidana kurungan seperti ketentuan sebelumnya. KUHP baru menetapkan sanksi berupa pidana denda paling banyak kategori 2 dengan nilai maksimal mencapai 10 juta rupiah.
1: Sound horek? Boleh. Mengganggu? Jangan.
2: Suara Madiun 93,4.

Ambulan adalah kendaraan darurat yang harus diprioritaskan di jalan. Memberi jalan bukan hanya aturan, tetapi bentuk kepedulian dan kemanusiaan. Jika mendengar sirine ambulan, tetap tenang, kurangi kecepatan, dan segera beri jalan. Jangan menghalangi atau mengikuti ambulan dari belakang. Pertama, jemput pasien. Kedua, bawa pasien tidak darurat. Ketiga, bawa pasien gawat darurat. Empat, bawa jenazah. Dahulukan ambulans karena satu jalan yang Anda beri bisa menyelamatkan satu nyawa.

0: Yo, waduh kok ramari-mari ta lele.
1: TBC kuwi, Mbah, TBC. Batuk tidak kunjung sembuh. Sudah lebih dari 2 minggu. Kadang disertai demam di malam hari, keringat berlebih saat tidur, badan terasa lemas, nafsu makan menurun, bahkan berat badan ikut turun. Hati-hati, itu gejala TBC. TBC adalah penyakit menular, tetapi bisa disembuhkan jika dideteksi dan diobati sejak dini. Jika sahabat atau orang di sekitar sahabat mengalami batuk lebih dari 2 minggu, segera periksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Jangan takut untuk berobat, minum obat secara teratur sampai tuntas. Ingat, TBC bisa sembuh. Temukan gejalanya, periksakan diri, dan patuhi pengobatannya. Bersama kita lawan TBC.

Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun. Akhir-akhir ini udara terasa lebih dingin dari biasanya. Tubuh juga membutuhkan perhatian lebih agar tetap hangat dan bugar. Jangan sampai rasa dingin membuat tubuh mudah pegal, kurang berenergi, atau mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Apa saja yang kita lakukan agar tubuh tetap hangat di tengah cuaca yang dingin? Yuk kita simak beberapa tips berikut ini. 1. Gunakan pakaian yang hangat dan berlapis. Kenakan jaket, sweater, kaos kaki, atau selimut saat suhu terasa dingin, terutama pada pagi hari atau malam hari. 2. Konsumsi makanan hangat dan bergizi. Teh atau jahe hangat dapat menghangatkan tubuh. Pastikan juga asupan gizi seimbang untuk menjaga daya tahan tubuh kita. 3. Tetap aktif bergerak. Lakukan peregangan atau olahraga ringan selama 10-15 menit agar sirkulasi darah lancar dan tubuh terasa lebih hangat. 4. Penuhi kebutuhan cairan tubuh. Meski cuaca dingin membuat rasa haus berkurang, tetap minum air putih yang cukup agar tubuh tidak mengalami dehidrasi. 5. Istirahat yang cukup. Tidur 7-9 jam setiap malam membantu menjaga sistem imun sehingga tubuh tetap fit selama cuaca dingin. 6. Hindari mandi dengan air yang terlalu dingin. Jika memungkinkan, gunakan air hangat agar tubuh lebih nyaman dan otot tidak terasa kaku. Cuaca dingin bukan alasan untuk bermalas-malasan. Tetap jaga semangat dan lanjutkan aktivitas kita seperti biasanya. Ingat, aktivitas yang dilakukan dengan semangat akan membuat hari terasa lebih produktif dan menyenangkan.

Pernahkah kita merasa waktu bersama keluarga semakin sedikit? Tanpa disadari, kesibukan membuat kita lebih sering menatap layar daripada menatap wajah orang-orang yang kita sayangi. Anak-anak tumbuh begitu cepat, orang tua semakin menua. Sementara momen-momen sederhana yang seharusnya kita nikmati berlalu begitu saja. Hingga suatu hari, yang tersisa hanyalah penyesalan. Karena kita terlalu sibuk untuk sekedar duduk, mendengar cerita atau mengatakan apa kabar hari ini.

0: Ada 3 jam yang sangat berharga, yaitu pukul 18.00 sampai dengan 21.00. Yuk, manfaatkan waktu ini untuk benar-benar hadir bersama dengan keluarga. Matikan dulu gadget kalau tidak penting. Ngobrol, makan malam, membantu anak belajar, atau sekedar berbagi cerita tentang hari ini. 3 jam mungkin terdengar singkat, tapi kebersamaan yang tercipta akan jadi kenangan yang berharga. Mulai hari ini, jadikan pukul 18.00 sampai dengan 21.00 sebagai waktu berkualitas bersama dengan keluarga. 3 jam untuk cinta, selamanya bermakna.
1: Yang sedang didengarkan 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.

0: Mbah, aku wis seminggu nang Madiun, kok gak tau mbok ajak jalan-jalan yo? Yo gak sih Mbah, cuma Mbah aku rek. Lah soalnya aku totok Surabaya yo, pengen melaku-melaku Mbah nang kene.
1: Heleh, lagi seminggu wae lo, baru setahun. Ayo ndok, nek ngono, tajak melaku-melaku, dan ngerti sejarahnya kuto Madiun, wisata religi.
0: Lo temenan aiku Mbah, kata wisata religi nang dise, ajakan aku po Mbah.
1: Ayo ndok, tajak saiki.
2: Setiap hari Sabtu, pukul 15.00 WIB, Star dan Pendaftaran Palawan Business Center atau PBC, ada wisata religi Kota Madiun. Star, Palawan Business Center atau PBC, Masjid Kuno Kuncen, Masjid Kuno Taman, dan finish di Palawan Religi Center atau PRC. Terus wisatanya pakai bis mabur, dan ini gratis untuk semua masyarakat. Bukan sekedar jalan-jalan, tapi nampak tilas di Masjid Kuno Kuncen dan Masjid Kuno Taman yang syarat sejarah dan nilai spiritual. Ayo ramekan wisata religi Kota Madiun.
0: Ojo lali yo, dicatet rek. Saben Sabtu, jam 3 sore bakal ono wisata religi Kota Madiun. YTTA, sing ngerti-ngerti wae. Pendaftarannya gratis pol. Langsung aja daftar ronang Palawan Business Center. Tak enteni yo.
1: Botol, sayur, lampu mati, wes. Tak gua ningkini wae. Podo wae to, yang penting sampah.
2: Mbah! Pripun to, Mbah? Harusnya sesuai dengan jenis sampahnya.
3: Oh, notol ya.
2: Mek, sampah sisa makanan, sisa sayur, sisa buah, daun kering, rumput, ampas kopi, ampas teh, cangkang telur, iku masuk golongan apa ya, Le?
4: Itu masuk golongan sampah organik, sampah yang mudah membusuk dan dapat diolah menjadi kompos.
2: Nek, botol plastik, gelas plastik, bungkus makanan, kaleng minuman, botol kaca, kardus, kertas, besi, aluminium. Iku masuk golongan apa ya, Le?
4: Itu masuk golongan sampah anorganik, sampah yang sulit terurai, tetapi banyak yang dapat didaur ulang.
2: Nek, baterai bekas, lampu neon, lampu LED, obat kadaluarsa, kaleng cat, oli bekas, kuwi masuk golongan apa ya, Le?
4: Niku termasuk sampah B3, bahan berbahaya dan beracun. Sampah yang mengandung zat berbahaya sehingga perlu penanganan khusus. Sampah jangan dicampur, karena setiap jenis sampah punya cara pengolahan yang berbeda. Dengan memilah sampah, kita membantu menjaga lingkungan tetap bersih, memudahkan daur ulang, dan mengurangi pencemaran. Mari mulai memilah sampah sesuai dengan jenisnya. Pisahkan sampah organik, anorganik, dan B3. Ingat, menjaga kebersihan bukan hanya tugas petugas kebersihan, tetapi tanggung jawab kita semuanya. Yuk pilah sampah mulai dari sekarang.
1: Le, aku takon neh, Le. Nek, mantanku golongan anorganik apa berbahaya?

93 FM Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 22 Agustus? Beberapa di antaranya adalah 22 Agustus 1268, Prasasti Roco menjadi saksi bisu hadiah Raja Singasari kepada Raja Melayu Dharmasraya. Pada Prasasti Padang Roco disebutkan Raja Singasari di Jawa, Kartanegara menghadiahkan sebuah arca Amogapasa kepada Raja Melayu Dharmasraya di Sumatera Tribuana Raja. Dengan hadiah tersebut diharapkan rakyat Melayu Dharmasraya di Sumatera bisa bersukacita. Kemudian 22 Agustus 1945, pembentukan PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI membentuk Badan Keamanan Rakyat atau BKR untuk menjaga keamanan di wilayah Indonesia. Pada 5 Oktober di tahun yang sama, BKR diubah menjadi Tentara Keamanan Rakyat atau TKR dan diubah lagi pada 26 Januari 1946 menjadi Tentara Republik Indonesia atau TRI. Nama tersebut kembali diubah pada tanggal 3 Juni 1947 menjadi Tentara Nasional Indonesia atau TNI yang dipakai hingga saat ini.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
1: Jangan sampai ketinggalan ya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqdam. Dengarkan terus 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, kami dari
1: Leto
0: mengajak sahabat Suara Madiun
2: serta warga Madiun dan sekitarnya.
3: Jangan lupa terus stay tune di
4: 93 FM Radio Suara Madiun.
1: Yang semakin hari semakin padat informasi.
5: Parfum, tisu, siapa yang beli, siapa yang mau?

0: Halo, kami dari
1: Leto
2: mengajak sahabat Suara Madiun
3: serta warga Madiun dan sekitarnya.
4: Jangan lupa terus stay tune di
5: 93 FM Radio Suara Madiun.

0: tugasnya suruh ngapain ya?
1: Lah, emang tadi kamu gak merhatiin gurunya ya?
0: Hihihi, lapar perutku. Jadi, aku gak fokus nih.
1: Makanya, pagi itu sarapan biar fokus kalau belajar.
0: Memangnya harus banget sarapan ya?
1: Harus dong. Sarapan itu penting loh. Menurut data dari Kementerian Kesehatan, dengan rutin sarapan pagi, kita dapat meningkatkan memori dan konsentrasi saat pelajaran. Selain itu, sarapan pagi juga membuat kita lebih bahagia dan meningkatkan mood sekaligus menurunkan stres. Rutin bersarapan juga membuat tubuh kita terhindar dari penyakit obesitas dan diabetes. Dengan sarapan pagi, konsentrasi kita semakin tinggi.
2: Alah, mau pulang tapi hujan masih deras banget. Gak bawa jas hujan lagi. Astaga, pohonnya mau ambruk. Waduh, ada pohon ambruk. Harus telepon petugas BPBD ini. Mau beli pulsa buat telepon, tapi masih hujan deras. Gimana ya?
3: Udah, gak usah khawatir. Hujan deras atau pulsa habis, cukup tekan nomor Madiun Siaga 112. Semua kondisi darurat seperti pohon tumbang, kecelakaan, kebakaran, atau bencana alam sudah bisa cepat diatasi.
2: Emangnya, kalau gak ada pulsa, bisa telepon petugasnya?
3: Tenang, layanan Madiun Siaga 112 bebas pulsa. Serta bisa diakses 24 jam non-stop di seluruh wilayah kota Madiun.
2: Wah, kalau gitu kita harus buruan telepon ini. Sebelum ada kecelakaan gara-gara pohon tumbang.
3: Betul sekali.
4: Madiun Siaga 112, ada yang bisa dibantu?
5: Jangan lupa, hubungi unit kegawat daruratan Madiun Siaga 112.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 22 Agustus? Beberapa di antaranya adalah 22 Agustus 1268, Prasasti Roco menjadi saksi bisu hadiah Raja Singasari kepada Raja Melayu Dharmasraya. Pada Prasasti Padang Roco disebutkan Raja Singasari di Jawa Kartanegara menghadiahkan sebuah arca Amogapasa kepada Raja Melayu Dharmasraya di Sumatera Tribuana Raja. Dengan hadiah tersebut diharapkan rakyat Melayu Dharmasraya di Sumatera bisa bersukacita. Kemudian 22 Agustus 1945, pembentukan PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI membentuk Badan Keamanan Rakyat atau BKR untuk menjaga keamanan di wilayah Indonesia. Pada 5 Oktober di tahun yang sama, BKR diubah menjadi Tentara Keamanan Rakyat atau TKR dan diubah lagi pada 26 Januari 1946 menjadi Tentara Republik Indonesia atau TRI. Nama tersebut kembali diubah pada tanggal 3 Juni 1947 menjadi Tentara Nasional Indonesia atau TNI yang dipakai hingga saat ini.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

setiap hari kita menghasilkan sampah. Tapi tahukah sahabat, sampah yang dipilah dengan benar bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Ayo kita kenali sampah. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari bahan alami yang mudah terurai dan dapat membusuk. Contohnya, sisa makanan, buah, sayur, dan dedaunan. Kalau di tempat umum, tempat sampahnya berwarna hijau. Sampah anorganik adalah sampah yang berasal dari benda mati yang sulit terurai dan tidak dapat membusuk. Contohnya, plastik, karet, kaca, kaleng, dan keramik. Di tempat umum, tempat sampahnya berwarna kuning. Sampah B3 adalah sampah yang berbahaya dan beracun yang dapat merusak lingkungan. Contohnya, obat-obatan, baterai, dan alat elektronik. Di tempat umum, tempat sampahnya berwarna merah. Kalau di rumah, sahabat siapkan 3 tempat sampah untuk memilah sampah-sampah tersebut. Jangan tunggu nanti, mulailah hari ini. Pilah sampah, jaga lingkungan, dan ciptakan masa depan yang lebih bersih. Yuk, pilah sampah!

Sahabat Suramadiun, tahukah Anda bagaimana cara hidup sehat saat cuaca tidak menentu? Ada 5 langkah yang harus kita ikuti. Pertama, konsumsi vitamin atau suplemen untuk menunjang kebutuhan nutrisi tubuh. Kedua, penuhi nutrisi dengan makan makanan yang bergizi seimbang dan penuh vitamin. Ketiga, rutin dalam melakukan olahraga, baik kardio maupun beban, dan yang terpenting adalah tubuh tetap bergerak setiap harinya sehingga tubuh tidak mudah lelah. Keempat, biasakan mencuci tangan, baik setelah maupun sebelum melakukan kegiatan. Dan kelima, penuhi asupan air putih dalam satu hari. Jangan lupa ya sahabat, terapkan hidup sehat. Karena kebahagiaan utama adalah jika kita memiliki badan yang sehat dan bugar.

0: yang sedang didengarkan 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
1: Sahabat Suara Madiun, 4 dampak buruk perkawinan usia anak atau resiko terhadap perempuan. Pertama, kesehatan. Perempuan dengan usia 10 hingga 14 tahun memiliki resiko 5 kali lebih tinggi meninggal saat persalinan dan memiliki masalah kesehatan reproduksi seperti kanker serviks dan preeklamsia. Kedua, psikologis. Kekerasan dalam rumah tangga dianggap wajar bagi perempuan sehingga berisiko tinggi mengalami depresi, kekerasan fisik, seksual, psikologis, dan isolasi sosial. Ketiga adalah pendidikan. 85% anak perempuan memutuskan untuk mengakhiri pendidikan mereka setelah menikah. Dan terakhir adalah ekonomi. Meningkatnya pekerja anak yang berupah rendah sehingga meningkatkan kemiskinan. Sahabat, pernikahan tidaklah sesederhana yang dibayangkan. Perlu kematangan dalam hal fisik, psikologis, dan emosional. Inilah mengapa pernikahan dini tidak disarankan dan angka pernikahan dini harus ditekan. Nah, sahabat, banyak anak memang banyak rezeki. Namun perkawinan anak bukan solusi.

0: Menurut kamu apa itu arti sahabat?
1: Menurut aku, sahabat itu mirip bunglon yang selalu bisa merasakan dan menyatu dengan berbagai emosi kita, mulai dari kebahagiaan hingga kesedihan. Mereka bukan hanya teman di saat sulit, tetapi juga menjadi sumber kebahagiaan ketika kita senang.
2: Kalau menurutku, sahabat bukan tentang siapa yang kenal paling lama, tapi orang yang selalu ada dalam keadaan apapun, yang selalu mendukung dan memahami kita ketika kita sedih maupun bahagia.
1: Kenangan yang paling ingat bersama sahabat yaitu ketika SMA sih, waktu buat tumbang acara sekolah gitu. Jadi di sana gak nyoba tumbang, tapi kayak sharing-sharing cerita kehidupan masing-masing gitu. Terus gak bisa tidur deh, gara-gara keasikan ngobrol sama lawakan receh mereka. Itu sih momen kebersamaan yang menurutku paling membekas.
2: Kalau aku, apa ya kenangan yang paling ku ingat bersama sahabat? Dulu ketika masih SMA, setelah pulang sekolah, tidak langsung pulang ke rumah, tapi kumpul di rumah teman dan bercerita tentang hal yang membuat kita ketawa lepas sampai lupa waktu.

0: Harapan aku, semoga sahabat-sahabatku selalu diberkahi dengan kebahagiaan dan kesuksesan. Semoga setiap langkah yang mereka ambil membawa keberkahan dan kemudahan. Doa terbaik untuk sahabat, semoga hidup mereka penuh dengan cinta, kebahagiaan, dan kesuksesan.
1: Kalau aku sih berharap dan berdoa, semoga sahabat-sahabatku bisa melewati hari-hari beratnya dan semoga Tuhan memampukan dan memudahkan setiap langkah dan prosesnya. Aku adalah orang yang senang melihat sahabatku tersenyum dan baik-baik saja.
2: Sahabat itu menurut kalian seperti apa ya?

0: hewan peliharaan di rumah Anda agar tidak mengganggu kenyamanan tetangga dan berisiko digugat secara hukum. Dalam pasal 1368 KUH Perdata disebutkan bahwa pemilik seekor binatang atau siapa saja yang mempergunakannya adalah bertanggung jawab untuk kerugian yang ditimbulkan oleh binatang tersebut. Baik binatang tersebut berada di bawah penguasaannya maupun karena binatang tersebut tersesat ataupun terlepas. Boleh-boleh aja pelihara hewan, asal jangan sampai mengganggu kenyamanan tetangga ya.
1: Ayo cegah penyakit kanker. Penyakit kanker adalah penyakit yang sangat ditakuti semua orang karena banyak menyebabkan kematian serta pembiayaannya yang mahal. Semua usia berpotensi terkena penyakit kanker. Penyakit ini dapat dicegah dengan mengubah perilaku atau gaya hidup, seperti stop merokok, hindari terpapar asap dan residu rokok, hindari mengkonsumsi 4P, pengawet, perasa, pewarna, pemanis. Hindari terpapar bahan kimia dan polusi berbahaya, rajinlah melakukan aktivitas fisik. Menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Lakukan deteksi dini secara berkala. Karena Anda bertanggung jawab terhadap kesehatan diri Anda. Jangan tunda. Ayo, hidup sehat untuk cegah penyakit kanker.
2: Ayo dengar suara Madiun.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 22 Agustus? Beberapa di antaranya adalah 22 Agustus 1268, Prasasti Roco menjadi saksi bisu hadiah Raja Singasari kepada Raja Melayu Dharmasraya. Pada Prasasti Padang Roco disebutkan Raja Singasari di Jawa, Kartanegara menghadiahkan sebuah arca Amogapasa kepada Raja Melayu Dharmasraya di Sumatera Tribuana Raja. Dengan hadiah tersebut diharapkan rakyat Melayu Dharmasraya di Sumatera bisa bersukacita. Kemudian 22 Agustus 1945, pembentukan PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI membentuk Badan Keamanan Rakyat atau BKR untuk menjaga keamanan di wilayah Indonesia. Pada 5 Oktober di tahun yang sama, BKR diubah menjadi Tentara Keamanan Rakyat atau TKR dan diubah lagi pada 26 Januari 1946 menjadi Tentara Republik Indonesia atau TRI. Nama tersebut kembali diubah pada tanggal 3 Juni 1947 menjadi Tentara Nasional Indonesia atau TNI yang dipakai hingga saat ini.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: baper.
1: Tahu nyari masalah mulu, mending nyari duit.
2: Wahai.
1: Kok gitu?
3: Suara Madiun 9.

0: Setiap bangunan yang kokoh berdiri di atas pondasi yang kuat. Begitu juga dengan masa depan kita. Sekolah adalah pondasi dari masa depan kita. Disinilah kita dibekali ilmu, karakter, dan nilai-nilai kehidupan. Tanpa pondasi yang kuat, kita takkan mampu menghadapi tantangan di masa depan. Oleh karena itu, mari kita tekun belajar, menghargai setiap pelajaran, dan membangun pondasi masa depan yang kokoh. Pendidikan adalah dasar dari segala pencapaian. Ayo, semangat sekolah untuk masa depan yang lebih baik.
1: Loh, bah, bah, aja tempun di, iki lho le, aku ada yang kali, petengku es loro lho le.
2: Walah, bah, bah, kok yang dadak yang kali, niku mengke jenengan BAB tengkali, saged mari pencemaran lingkungan, lan ngeracuni biota atau makhluk hidup yang berekosistem di daerah tersebut.
1: Jadi, aku ada yang BAB yang kali yo le.
2: Yang betul sah toh, bah, bah, jamannya

0: sing tebundi?
1: Iki le, aku ora ning kebon.
0: Lah kok ning kebon to, Mbah? Mbah, nggo pacul pisan. Ya aja ning kono to, Mbah, Mbah.
1: Ya apa to, Lele? Aku ki ning kebon arep nandur jagung.
2: Mari, biasakan diri BAB di toilet.

0: yang sedang didengarkan 93 FM LPPL LPPL Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Ini ki pas sepedahan ngombe banyu putih suwakir ya le.
2: Nggih Mbah, selain niku nggih kata manfaatnya lho Mbah, minum air putih niku.
1: Akeh manfaatnya.
2: Nggih Mbah.

Manfaat minum air 8 gelas sehari dapat memelihara fungsi ginjal, menghindari dehidrasi, perawatan kulit, mengontrol kalori, memperlancar pencernaan, dan mengurangi resiko kanker serta kandung kemih. Ayo biasakan minum air 8 gelas sehari. Air adalah minumanku.

sahabat, hepatitis akut pertama kali dilaporkan di Inggris Raya 5 April 2022. Kemudian 15 April 2022 ditetapkan sebagai kejadian luar biasa atau KLB oleh WHO karena ditemukan di beberapa negara di dunia. Apa yang harus kita lakukan? Cuci tangan sesering mungkin. Jangan makan di luar jika kondisi kotor yang mungkin disebabkan dari meja, piring, sendok garpu, dan gelas. Tunda berenang, bermain, dan duduk-duduk di tempat umum. Jika berkunjung ke mall, hindari memegang hand railing, dinding, dan lainnya, atau benda yang sering dipegang oleh orang lain. Waspada, tapi tetap tenang. Cegah hepatitis akut dengan pola hidup bersih dan sehat, serta jaga protokol kesehatan.

93 FM Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 22 Agustus? Beberapa di antaranya adalah 22 Agustus 1268, Prasasti Roco menjadi saksi bisu hadiah Raja Singasari kepada Raja Melayu Dharmasraya. Pada Prasasti Padang Roco disebutkan Raja Singasari di Jawa Kartanegara menghadiahkan sebuah arca Amogapasa kepada Raja Melayu Dharmasraya di Sumatera Tribuana Raja. Dengan hadiah tersebut diharapkan rakyat Melayu Dharmasraya di Sumatera bisa bersukacita. Kemudian 22 Agustus 1945 pembentukan PP